0: untuk pelestarian kampung. Kita beralihkan informasi selanjutnya. Legenda Watu Maladong berasal dari Nusa Tenggara Barat dan dipercaya sebagai batu sakti pemberi kesuburan bagi masyarakat Sumbawa. Batu ini dikaitkan dengan upacara adat Pasola yang menjadi ungkapan rasa syukur atas hasil panen. Dikisahkan dahulu batu pusaka ini dimiliki oleh sebuah suku di pulau kecil dekat Sumbawa. Karena suku tersebut berbuat jahat, seorang petani sakti menumpas mereka dan akhirnya berhasil membawa pulang batu tersebut ke Sumbawa. Ajaibnya, tiga batu Maladong ini memunculkan sumber mata air di Tambaloka, Wetu Bula dan Wewewa Timur. Dua batu menetap di laut, sedangkan satu di darat, menjadi simbol kemakmuran dan kehidupan bagi masyarakat setempat. Sekian info dengan ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, kali ini kita balik lagi di Seru Jaya Pagi. Di cerita pagi ini ya, kita masih ngomong tentang UMKM jasa. Dan setelah ngebahas berbagai contoh usaha yang lahir dari keahlian, sekarang kita masuk ke bagian penting dalam bisnis jasa, yaitu kualitas pelayanan. Salah satu contoh yang bisa kita jenguk dari jasa permak seragam sekolah di Palembang ya. Menjelang tahun ajaran baru, permintaan jasa permak ini meningkat. Pelanggan butuh ke berbagai layanan, mulai dari ngecei baju, rok celana, sampai bordir namo. Bagi penjahit, meningkatnya pesanan ini tentu jadi peluang ya, tapi di sisi lain ada tantangan yang harus diperhatikan. Ketika pesanan banyak, pelanggan tentu berharap pakaian mereka bisa selesai sesuai waktu yang sudah disepakati. Dalam kondisi tertentu, pekerjaan satu set seragam ini bisa membutuhkan waktu sekitar 3-4 hari. Nah, dari sinilah kita belajar kalau kualitas jasa bukan hanya soal hasil akhir, tapi juga cak mano pelaku usaha bisa ngasih ke pelayanan, memahami kebutuhan pelanggan, sama menyelesaikan pekerjaan sesuai kesepakatan. Apalagi sekarang masyarakat semakin mudah mendapat ke berbagai pilihan jasa. Kalau pelayanan memuaskan, pelanggan bisa balik lagi. Bahkan bukan tidak mungkin mereka merekomendasikan jasa tersebut kepada keluarga atau teman. Jadi bagi pelaku UMKM jasa, jangan cuma bertanya apa pekerjaan yang sudah selesai, tapi tanya ke apa pelanggan saya sudah puas. Ya, nah, karena kepuasan pelanggan ini bisa jadi salah satu modal penting untuk mempertahankan usaha. Dan kalau misalnya kita ngomong tentang kepercayaan pelanggan, ada satu jenis usaha yang sangat bergantung pada komunikasi dan kepercayaan, yaitu wedding organizer, yang kita bakal lanjut infonya setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

84 per 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Ewan di Strip Jaya Pagi. Nah, dulu kalau kita ngomong tentang bisnis jasa, ada satu hal lagi yang sangat penting selain keterampilan yang kita punya ya, yaitu kepercayaan. Karena contohnya bisa kita jenguk di bisnis wedding organizer atau WO di Palembang. Dalam bisnis pernikahan, pelanggan bukan cuma beli sebuah produk, tapi mereka mempercaya ke sebuah momen penting kepada penyedia jasa. Karena itu, komunikasi antara pelaku usaha dengan klien menjadi sangat penting. Pelaku usaha perlu memahami apa yang dibutuh ke pelanggan, menjelaskan kelayanan yang dikasih, sama memastikan kesepakatan mengenai anggaran dan pekerjaan sudah dipahami bersama. Transparansi juga menjadi bagian penting. Jangan sampai pelanggan punya pemahaman berbeda mengenai layanan yang mereka pesan. Nah, dari sini kita bisa jingok bahwa dalam bisnis jasa, kepercayaan itu dibangun dari komunikasi, transparansi, kualitas, dan profesionalisme. Persaingan usaha memang ada, tapi persaingan tersebut juga bisa jadi ruang untuk belajar dan berkolaborasi dengan pelaku usaha lainnya ya, dodulur. Ini berlaku bukan hanya untuk wedding organizer, jasa jahit, fotografer, desain grafis, salon, bengkel, jasa kebersihan, jasa digital, dan berbagai usaha lainnya itu juga butuh ke namanya kepercayaan pelanggan. Karena pelanggan tidak cuma bayar untuk kemampuan kita, mereka juga bayar rasa percaya bahwa pekerjaan yang akan dilakukan itu dilaksanakan dengan baik. Nah, setelah punya keahlian dan mampu membangun kepercayaan, pertanyaan berikutnya Yola, Cak Mano cara memperkenalkan jasa kita ini kepada lebih banyak wong? Jawabannya sekarang semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu lewat dunia digital yang bakal kita bahas setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Perempuan Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga, bah.

Lama-lama ke 44 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Iwan Dodlore, kita masih di cerita pagi ini. Nah, kalau tadi kita mah, sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga dari tema itu, mengembang ke UMKM jasa di era digital. Jadi, perkembangan teknologi ini memang membuat peluang usaha jasa itu semakin terbuka ya. Salah satu contohnya ialah ini bisnis kreatif digital yang bisa dijalankan dari rumah dengan keterampilan yang dimiliki. Uang tuh bisa nawar ke berbagai layanan pecah desain grafis, pengelolaan media sosial, hingga pembuatan konten. Menariknya usaha pecah ini selalu membutuh ke tempat, tidak selalu butuh tempat yang besar ya. Yang paling penting ialah kemampuan perangkat yang mendukung kreativitas dan tentu baik kemampuan memahami kebutuhan pelanggan. Media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai etalase. Kalau dulu pelaku usaha harus mencari pelanggan dari satu tempat ke tempat lain, sekarang hasil pekerjaan bisa ditampilkan lewat media sosial. Calon pelanggan bisa jingok portofolio, mengenal layanan yang ditawarkan, kemudian menghubungi pelaku usaha secara langsung. Tapi ingat dulur, dunia digital ini bergerak cepat, tren berubah, teknologi berkembang, dan kebutuhan pelanggan juga berubah. Karena itu pelaku UMKM jasa ini perlu terus belajar dan meningkatkan keterampilan. Tidak cuma cukup bisa, tapi harus bisa berkembang ya. Pelayanan juga tetap menjadi bagian penting. Walaupun komunikasi dilakukan lewat layar handphone, pelanggan tetap ingin mendapatkan respon yang jelas, pelayanan yang baik, dan hasil pekerjaan yang sesuai kesepakatan. Jadi digitalisasi ini bukan berarti tinggal ke kualitas pelayanan, tapi justru teknologi ini bisa jadi alat untuk memperluas jangkauan pelayanan. Nah, kalau jasa sudah masuk ke dunia digital, peluang pasarnya tentu bisa semakin luas. Lalu cak mano UMKM Sumsel bisa naik kelas lewat digitalisasi ini, yang mana ini bakal Cik Iwan tutup rangkaian informasi hari ini dengan pembahasan tersebut. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Prumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Informasi pertama yang datang dari rabek yang merupakan masakan khas Banten berbahan dasar daging kambing tanpa santan, rasanya gurih dan merupakan perpaduan bumbu Arab serta rempah-rempah Nusantara. Hidangan yang terinspirasi dari pengalaman Sultan Maulana Hasanuddin saat mencicipi masakan di kota Rabik, Arab Saudi. Sekembalinya ke Banten, beliau menciptakan versi lokal yang kemudian dinamai rabek. Kini rabek menjadi kuliner istimewa yang disajikan pada acara adat dan keagamaan, masakannya kaya rempah seperti jahe, kayu manis, pala, dan cengkeh. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pesut Mahakam ialah mamalia air tawar sejenis lumba-lumba yang hidup di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Populasinya sangat terbatas, hanya sekitar 80 ekor sehingga masuk kategori satwa sangat terancam punah. Hewan ini dikenal cerdas, hidup berkelompok dan memiliki ciri khas tubuh tanpa moncong serta sirip punggung membulat. Pesut Mahakam merupakan karnivora yang memangsa ikan dan krustasea. Pada masa hidup mencapai 30 tahun reproduksi yang lambat. Ancaman utama pesut mahakam berasal dari degradasi habitat akibat aktivitas manusia dan jaring nelayan. Keberadaan pesut ini penting secara ekologis karena bisa menjadi indikator kualitas lingkungan dan membantu nelayan dalam menentukan lokasi ikan. Sekian info sedengar, ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Like kita peloi, ingat Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

Lama-lama ke 4/4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cok Ewan dan Dulur. Kita masih di informasi terakhir di rangkaian cerita pagi ini ya. Nah, UMKM naik kelas di sini. Jadi Dulur, kita sudah sampai di info terakhir dalam rangkaian pembahasan layanan siaran UMKM ini. Dari awal kita sudah jingok bahwa sebuah usaha itu bisa dimulai dari keahlian atau jasa.

dan perma, jasa duplikat kunci, jasa perbaikan jam, sampai berbagai jenis usaha lainnya. Kemudian kita belajar bahwa setelah usaha berjalan, pelaku UMKM ini harus mampu menjaga kualitas pelayanan dan kepercayaan pelanggan. Dan sekarang tantangannya tuh ialah cak mano usaha tersebut bisa berkembang di era digital. Digitalisasi ini membuka peluang bagi UMKM Sumatera Selatan untuk memperluas pasar. Media sosial misalnya, pacak digunakan sebagai sarana memperkenalkan usaha kepada masyarakat yang lebih luas. Salah satu kisah yang diberita ke RRI ialah kue pelang jasa boga yang bermula dari usaha rumahan dan kemudian manfaat ke media sosial untuk memperkenalkan usahanya. Dari sini kita bisa ngambil pelajaran, teknologi itu bukan cuma tempat untuk jingle informasi atau hiburan, tapi bagi pelaku UMKM, teknologi juga bisa jadi alat promosi, komunikasi, dan pengembangan usaha. Dan untuk UMKM berbasis jasa, pemanfaatan digital ini bisa lebih luas lagi. Misalnya seorang fotografer tuh bisa nampil ke portofolio di media sosial, desainer bisa mamer ke hasil karyanya, penjahit bisa nyingok ke hasil jahitannya, jasa dekorasi bisa nampil ke dokumentasi gaweannya, begitu juga dengan berbagai keterampilan lainnya. Jadi dulur, jangan cuma punya keahlian tapi kenal ke keahlian tersebut. Jangan cuma ngasih jasa tapi bangun kepercayaan. Dan jangan cuma bertahan tapi terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Karena dari keahlian tuh bisa lahir peluang, dari kualitas bisa tumbuh kepercayaan, dan dari teknologi bisa terbuka pasar yang lebih luas. Itulah rangkaian layanan siaran UMKM Sriwijaya pagi ini ya. Cak Iwan pamit dari cerita pagi ini. Tetap semangat ngembang ke usaha dan potensi yang ada di sekitar kita ya. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal berada di anjang sana ya. Buat dulur yang nak berbagi cerita tentang UMKM jasa di sekitarnya ya, yang menurut dulur ini agak unik, boleh ke 0711 351656. Tetap bersama kami di Prompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat,

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu sebelum kita mulai aktivitas hari ini, jangan lupa cek kondisi cuaca di wilayah masing-masing ya. Karena BMKG Sumatera Selatan memperkirakan cuaca hari ini di Selasa 22 September 2026 cukup beragam, mulai dari cerah berawan sampai berpotensi hujan. Jadi pada pagi hari cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan, namun hujan sedang berpotensi terjadi di bagian wilayah Oku Selatan dan Musirawa. Sementara hujan ringan berpotensi turun di sebagian wilayah Oki, Banyuasin, Lubuk Linggau dan Musirawas Utara. Memasuki siang hingga sore hari, sejumlah wilayah perlu mewaspadai hujan. Hujan sedang berpotensi terjadi di Oki, Oku Selatan, Muara Enim, Pagar Alam dan Lahat. Sedangkan hujan ringan berpotensi terjadi di Banyuasin, Palembang, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Pali, Oku Timur, Oku Empat Awang, Musirawas dan Musirawas Utara. Untuk malam hari, hujan sedang berpotensi terjadi di Oki dan Prabu Muli, sementara beberapa wilayah lainnya berpotensi hujan ringan. Yang perlu menjadi perhatian, BMKG mengeluarkan peringatan dini adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang berdurasi singkat. Peringatan ini berlaku mulai sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan berlangsung hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, terutama di wilayah Tanjung Lago Banyuasin serta beberapa wilayah Oku Selatan. Kondisi tersebut juga berpotensi meluas ke sejumlah wilayah di Musirawas Banyuasin, Oku Selatan, Musirawas Utara, dan Lubuk Linggau. Jadi dulur, bagi yang aktivitas di luar rumah, tetap waspada bila hujan deras disertai petir dan angin kencang. Sebaiknya cari tempat yang aman dan hindari berteduh di bawah pohon atau berada di area terbuka. Untuk informasi cuaca terbaru, pantau terus informasi resmi dari BMKG. Tetap bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 8 waktu, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

0: Tari Remo berasal dari Surabaya, Jawa Timur dan dikenal dengan gerakannya yang dinamis serta penuh semangat. Tari ini awalnya ditampilkan untuk menyambut tamu dan berkembang sebagai simbol keberanian dan semangat perjuangan. Makna dari Tari Remo mencerminkan filosofi hidup masyarakat Jawa Timur yang gigih dan pantang menyerah. Setiap gerakannya menjadi lambang perjuangan melawan kesulitan hidup. Ciri khas Tari Remo terletak pada gerakan cepat, iringan musik gamelan, dan busana tradisional dengan warna mencolok. Penari juga kerap memakai topeng yang menggambarkan ekspresi tegas, memperkuat pesan keberanian dalam pertunjukan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Setiap negara memiliki bunga nasional yang melambangkan karakter bangsanya. Indonesia memiliki 3 bunga nasional yaitu Puspa Bangsa, Puspa Pesona, dan Puspa Langka. Melati putih Jasmine Sambang menjadi Puspa Bangsa karena melambangkan kesucian dan kesederhanaan. Bunga ini sering digunakan dalam upacara adat dan pernikahan di Indonesia. Anggrek Bulan, Phalaenopsis amabilis disebut juga Puspa Pesona karena bentuknya indah dan memikat. Sementara Padma Raksasa, Rafflesia Arnoldi dikenal sebagai Puspa Langka karena ukurannya besar dan sulit ditemukan di alam. Sekian info dengan ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yowan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat perompak. Informasi sedengat dari perompak RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang.
1: Laporan 4 Perumpat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, masih bersama Ceyoan di obrolan komunitas. Kali ini kita ada tamu nih. Kalau biasanya dah kemarin-kemarin kita sempat ada tamu dari Universitas PGRI, kali ini dari Universitas PGRI juga tapi beda. Kalau kemarin kita presmanya ya, kali ini kita temanya dengan tema, mungkin kita udah familiar ya dengan istilah bujang gadis kampus ya, yang langsung terbayang itu mungkin penampilan yang menarik, selempang, mahkota, dan tentunya prestasi. Tapi pernah gak sih dulur ini bertanya, apa sih sebenarnya yang ada di balik mahkota itu, di balik selempang itu? Bagaimana proses mereka sampai bisa terpilih? Apa saja tantangan yang mereka hadapi dan seperti apa kehidupan mereka setelah menyandang gelar sebagai bujang gadis kampus nih? Nah, semua pertanyaan itu akan kita bahas dalam edisi obrolan komunitas hari ini dengan tema Behind the Crown, kenalan lebih dekat dengan bujang gadis kampus Universitas PGRI Palembang. Dan tentunya hari ini kita sudah kedatangan ada dua narasumber kita nih yang bakal berbagi cerita sama kita. Yang pertama itu ada Sela Danili Pratiwi ya, selaku gadis persahabatan Universitas PGRI 2026. Halo Sela.
2: Halo.
1: Ya, mungkin boleh dipakai headphone-nya sama dideketin ya mic-nya. Iya, oke. Okay. Ini gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang kedua nih juga sudah hadir Novel Sandi Pratama, ini wakil satu bujang kampus Universitas PGRI Palembang ya. Halo Novel, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik, Kak.
1: Baik ya. Oke okay deh. Ini kalau ngobrol sama yang muda nih, boleh pengen muda juga ya. Tapi ini buat dodoler yang pengen penasaran cerita di balik perjalanan mereka, jangan kemana-mana karena kita bakal ngobrol lebih dekat dan tentunya lebih santai sih. Karena ngobrol kita kan kapan sih berat, santai terus kita. Mungkin yang pertama nih boleh nih kita kenalan dulu sama Sela sama Novel. Bener panggilnya Sela sama Novel ya? Iya, yes. Sela sama Novel. Boleh dong diperkenalkan sedikit ke dodoler kita, sobat kita nih. Seperti apa sih bujang gadis kampus Universitas PGRI itu? Terus itu apa tuh? Fungsinya tuh apa? Selain cantik dan ganteng aja gitu, apa? Atau memang dibalik selempangnya tuh itu ada tugas yang lain? Boleh dong dibagi ceritanya ke pendengar kita.
2: Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sela Danili Pratiwi Ramaini. Sekarang menjabat sebagai gadis persahabatan tahun 2026. Boleh nih Kak Nopal diperkenalin dulu, nanti kita ini.
3: Ya. Bujang gadis kampus PGRI itu Kak adalah ikon kampus yang akan mempromosikan kampus Kak. Terus juga fungsi bujang gadis kampus itu misalnya ada acara di kampus nih Kak, kita bakal jadi MC penyambut tamu.
1: Oh, jadi multifungsi ya.
3: Iya.
2: Iya.
1: Jadi selain jadi ikon juga mungkin lebih ke posisi yang kayak center gitu ya.
2: Iya benar Kak. Sebenarnya bujang gadis kampus ini bisa dibilang adalah wajah kampus.
1: Oke, jadi perwakilan-perwakilannya ya. Iya, jadi kalau misalnya mau lihat gimana tuh PGRI, oh boleh lihat bujang gadisnya gitu ya. Kayak gini lah kurang lebih gitu. Iya. Cerminannya. Wah. Tapi ngomong-ngomong nih, pertama kali ikut ajang bujang gadis kampus ini apa sih yang buat kalian tuh tertarik? Apa karena dapat privilege kah?
2: Itu juga salah satunya Kak.
1: Iya?
2: Sebelum ikut bujang gadis kampus ini kan ada hal yang terpendam dalam diri kita. Salah satunya kayak public speaking kita yang masih dibilang nggak bagus-bagus banget gitu Kak. Itu yang pertama. Yang kedua keberanian tadi Kak. Itu kalau ngomong-ngomong soal privilege itu banyak ya Kak Novel ya.
3: Iya.
2: Salah satunya yang tadi banyak dikenal dengan mahasiswa-mahasiswi PGRI. Itu yang kedua itu Kak, kami di bujang gadis kampus ini banyak banget dapat keluarga Kak.
1: Jadi selain dapat privilege itu, tapi juga dapat teman dan keluarga baru.
3: Iya, teman ya. Dari berbagai jurusan.
1: Dari awalnya nggak kenal, sekarang kenal nih. Itu si itu tahu gak? Tahu gitu. Tapi ini kan privilege-nya tuh pasti yang melekat itu rata-rata itu yang seputar kegiatan kampus lah. Kadang ada juga yang mungkin dapat info lebih cepat nih dibanding mahasiswa lain, kalian bisa dapat lebih cepat. Itu mungkin gak sih? informasi-informasi itu, karena kalian kan punya privilege-nya itu.
3: Kalau itu mungkin dapat kak, soalnya kan kalau kayak ada acara atau apa ya,
2: event-event lain,

0: event event kampus itu kan pasti BGK yang dihubungi duluan, soalnya butuh MC atau penyambut tamu gitu kan.
1: Oke, tapi boleh dong cerita nih gimana awalnya kalian tuh memutuskan buat ikut ajang Bujang Gadis Kampus ini. Boleh dari Sela dulu mungkin.
2: Oke, terima kasih ya Kak ya.
1: Iya.
2: Awal mulanya Sela itu kemarin tuh Sela pernah ikut ajang pemilihan itu ada di fakultas Kak. Yang dimana itu kemarin Sela kira kayaknya gak mungkin deh aku stuck cuman di fakultas doang. Yang dimana Sela kayaknya aku harus lanjut ke tingkat kampus. Nah, Sela tuh juga pernah lihat waktu Sela maba, ternyata wah keren nih Bujang Gadis Kampus, ada yang jadi MC. Kita kan Kak kalau jadi mahasiswa baru tuh biasanya pomo nih.
1: Bener.
2: Apalagi kalau lihat kakak-kakak yang cantik, baju rapi, berani ya kan Kak. Pasti ada niat nih dalam diri. Itu sih kalau saya Sela.
1: Itu kalau Sela ya, karena awalnya dari Bujang Gadis yang di fakultas, terus ini melebar lagi ke yang lebih luas lagi jangkauannya. Itu kalau Sela. Tapi kalau Novel sendiri gimana tuh? Kenapa awalnya tuh memutuskan untuk ikut ajang ini?
0: Ya kalau dari Novel Kak, itu sama aja Kak. Waktu PKKMB itu kan Bujang Gadis Kampus itu parade Kak. Nah waktu parade itu ngelihatnya tuh kayak keren banget, terus berani kan, jadi pengen ikut lah, pengen daftar lah yang pastinya.
1: Oke. Tapi setelah ikut ajang ini, kalian kerasa gak ada perubahan positif di diri kalian gitu?
2: Kerasa Kak.
1: Apa tuh?
2: Kalau saya lah yang pertama itu Sela lebih rapi Kak, karena Sela itu waktu menjadi mahasiswa baru Kak, Sela itu benar-benar nggak ngerti yang namanya make up. Itu yang pertama. Yang kedua, Sela tuh ngerasa kalau Sela lebih berani. Berani dalam artian Sela tuh bisa ngomong lantang di depan banyak orang tanpa harus ngerasa kayak gugup atau gimana-gimana. Terus Kak, alhamdulillah kemarin semenjak ikut Bujang Gadis Kampus ini, Sela nih sering dipanggil jadi muse, jadi model make up.
1: Oke, jadi nambah jejaring baru lagi nih, networkingnya lebih luas lagi ya. Bukan cuma di kampus, tapi di luar kampus juga berpotensi. Wah gitu. Kalau Novel sendiri gimana nih? Apa nih? Hal positif apa yang Novel dapatkan ketika Novel ikut, memutuskan untuk ikut ke Bujang Gadis Kampus ini?
0: Kalau dari Novel Kak, itu yang pasti ya betul kata Sela tadi Kak, lebih rapi. Soalnya kan sebelum ikut Bujang Gadis Kampus ini Kak, kemarin sempet gondrong. Nah sekarang jadi rapi, terus sekarang jadi bisa MC.
1: Lebih berani public speakingnya ya.
0: Betul.
1: Ngomong-ngomong gondrong, teknik Kak?
0: Iya.
1: Oh pantas. Teknik baik, teknik jahat kamu?
0: Teknik baik.
1: Jangan percaya. Teknik gak ada yang baik. Tapi kita masuk dulu nih ke tema kita hari ini, Behind the Crown. Menurut Kak Sela ya, dan Novel juga nih, apa sih makna sebenarnya dari sebuah mahkota atau gelar Bujang Gadis Kampus ini?
2: Oke, kalau menurut Sela sendiri Kak, gelar atau sebuah mahkota Bujang Gadis Kampus ini adalah sebuah privilege yang dimana kita tuh harus menjaga nama baik PGRI itu. Karena yang saya jelaskan tadi Kak, bahwasannya Bujang Gadis Kampus itu adalah cermin atau wajah kampus tersendiri.
1: Oke, dan selama proses seleksi atau karantina kemarin ya, pengalaman apa sih yang menurut kalian berdua tuh yang paling berkesan dan sampai sekarang ini masih kalian ingat?
2: Pengalaman selama karantina itu, kalau Sela pribadi sih itu Kak, rasa kekeluargaannya itu luar biasa. Kami kemarin itu karantinanya 20 hari Kak.
1: Wow.
0: 20 hari.
1: 20 hari bener?
0: Bener. Dari technical meeting
2: itu Kak, sampai karantina itu non-stop Kak.
1: Wow.
0: Jadi kekeluargaannya itu dapet banget Kak. Terus kan kita juga ada dress code, ada challenge. Jadi nyari dress code, nyari challenge-nya itu rame-rame, bareng-bareng. Jadi dapet banget lah kekeluargaannya.
1: 20 hari non-stop gitu ya?
0: Iya.
1: Dari awal technical meeting sampai itu?
0: Sampai grand final.
1: Wajar sih kalau akrab habis ini 20 hari, tiap hari ketemu gitu kan ya. Ketemu ini lagi, itu lagi, ini lagi gitu kan. Nah tapi kalau misalnya dari sisi Novel nih ya, apa sih tantangan yang paling besar yang dihadapi selama ikut proses pemilihan kemarin?
0: Kalau tantangan yang paling besar itu mungkin
1: apa tuh yang bikin kamu kayak aduh ini susah ya ternyata, padahal kelihatan mudah gitu. Apa tuh?
0: Tes wawancara mungkin itu Kak.
1: Wawancara kenapa? Kamu gugup Kak?
0: Iya, kan kemarin itu ada 5 pos Kak.
1: Oh, 5 pos.
0: Iya. Ada ke IBGK-an, minat bakat, keorganisasian, ke PGRI-an, sama public speaking.

0: public speaking. Yang yeah. menurut kamu dari 5 pos itu yang paling bikin kamu gugup itu apa?
1: Public speaking sama minat bakat ya.
0: Masalah cowok emang di komunikasi ya memangnya yeah. kayaknya salah ya. Masalah ini masalah umum nasional kayaknya. Masalah nasional cowok tuh di komunikasi, ngomongnya, mengutarakan apa yang ada di pikirannya. Tapi kalau salah sendiri di yang disebutin sama Novel tadi itu ada rasa salah gugup juga enggak?
2: Enggak Kak, karena kebetulan saya kemarin sudah pernah mengikuti yeah. tes seperti itu. Jadi rasa gugup di wawancara itu enggak ada. Tapi Sela tuh ada rasa sedikit gugup waktu grand final. Dimana Kak kemarin itu lihat teman-teman semua tuh kan ada keluarganya nih. Kebetulan keluarga Sela kemarin berhalangan. Jadi ya Allah gimana nih? Aku ngebuktiin sama orang tua di sana kalau sebenarnya di sini nih bisa gitu.
0: Oke, jadi lebih kerasa agak sedihnya aja ya. Kalau yang lain support moralnya datang langsung depan mata, kalau Sela mungkin by phone cuma.
2: Iya, tapi alhamdulillah banget Kak. Teman-teman Sela tuh benar-benar support banget kemarin.
0: Jadi datang nih teman-temannya rame.
2: Iya, rame banget.
0: Rame. Kalau Novel gimana? Biasa kan kalau anak teknik itu solidaritas ya. Apalagi kalau ada yel-yelnya gitu, solidarity forever itu nah. Kalau Novel gimana? Ditemu apa? Support enggak sama teman-temannya?
1: Disupport Kak. Satu fakultas sudah datang kemarin.
0: Satu fakultas. Takut gue. Takut gue. Takutnya aku sumpah lah. Belas satu fakultas alkramenya, ya Allah tolong ya. Tapi nih, itu kan tantangan yang kalian rasain selama ngikuti pemilihan nih. Tapi ada gak sih momen ketika Sela atau Nopal merasa minder, gugup itu? Selama proses itu, mulai dari awal technical meeting sampai ke grand final itu. Ada gak pengen apa nyerah aja tengah jalannya, ngundurin diri gitu?
2: Kalau Sela pribadi ada Kak, tapi itu sebenarnya apa? Sebenarnya dari diri Sela sendiri Kak, tekanannya itu. Sela tuh ngerasa bahwasannya Sela tuh kurang tinggi Kak.
0: Oh, masalah tinggi badan.
2: Iya.
0: Oke. Emang tinggi Sela berapa sih?
2: 153.
0: 53. Tapi ketolong sama heels. Kita mah cewek kan masih ada bisa dibantu ya.
2: Iya.
0: Gitu. Tapi kalau Novel sendiri apa tuh? Apa yang bikin pengen rasanya di satu titik pengen aduh, mundur bela aku dah. Iya, gitu.
1: Kalau mundur itu enggak Kak, palingan cuman kayak waktu grand final itu kan kita itu ada tes opini Kak. Nah itu temen-temen tuh pada lancar banget, terus panjang jawabannya. Jadi waktu lihat temen-temen tuh, aduh aku bisa enggak nih kayak
0: tapi
1: gitu.
0: Tapi pas udah dilakuin bisa enggak?
1: Alhamdulillah bisa.
0: Ya sudah, ya udah enggak apa-apa. Nama juga hidup kan ya, memang ada aja lika-likunya. Tapi selain penampilan tentunya nih banyak kemampuan yang harus dimiliki dong Pak. Seorang bujang di kampus tadi aja ada posnya 5 pos banyak kan. Nah, menurut Sela sama Novel sendiri, kemampuan apa sih dari 5 pos itu yang menurut kalian yang paling penting harus dikuasai biar kalian tuh bisa dapat gelar gitu. Mungkin ini sedikit tips sih buat siapa tahu ada adik-adik tingkat yang mau ikut tahun depan kan, dikasih tips sama yang sudah senior gitu.
1: Ya ini pas banget Kak, kita lagi buka pemilihan open recruitment.
0: Pas, lagi open recruitment sekarang ya?
2: Iya Kak.
0: Lagi open recruitment, dari kapan mulai tanggalnya?
1: Dari tanggal 9 kemarin Kak.
0: 9 September sampai?
1: Sampai 30 September.
0: 30 September itu pendaftarannya ya?
1: Pendaftaran, open registration.
0: Open registrationnya, tapi nanti TM sampai itunya di bulan?
1: Di bulan Oktober. 2 Oktober.
0: Nah mumpung sekali lagi open registration, sekalian kalian meyakinkan nih ya adik-adik tingkat kalian, junior-junior kalian, menurut kalian, pendapat kalian dan pengalaman kalian selama ikut kemarin, kemampuan apa yang paling penting untuk diasah biar crowning gitu?
2: Kalau Sela pribadi dari kelima pos itu sebenarnya penting semua nih Kak. Tapi menurut Sela yang paling penting itu tuh adalah public speaking Kak.
0: Ya.
2: Karena yang dimana kita di era sekarang nih Kak, public speaking tuh adalah senjata bagi kita.
0: Oke.
2: Selain penampilan, kita juga harus ini punya public speaking yang bagus ya Kak. Itu yang kedua itu adalah minat dan bakat kita Kak. Kita harus nonjolin tuh apa yang ada pada diri kita.
0: Oke. Kalau Novel apa tuh? Kalau menurut Novel nih?
1: Kalau menurut Novel Kak, yang pasti itu, yang paling penting itu percaya diri dulu Kak. Soalnya kan percuma kalau kita ikut tapi kita gak percaya diri.
0: Kenapa kalau gak percaya diri? Misalnya agak minder-minder dikit ya tuh kan. Padahal, tapi masih aja kita mau maju tapi agak minder tuh gimana? Apakah itu bakal mengurangi nilai kita juga di situ?
1: Ya nanti kan kita bisa grogi Kak kalau kita gak percaya diri.
0: Oh.

0: seperti itu. Oke deh. Jadi kalau menurut Sela tadi public speaking, kalau menurut Noval itu percaya diri dulu ya. Tapi ini kan kalian Sela nyandang gelar gadis persahabatan. Friendly banget kamu. Menurut Sela sendiri nih, apa arti persahabatan dalam kontes kehidupan gitu? Apa tuh? Dalam lingkup ruang kampus aja dulu deh, gak usah jauh-jauh gitu.
1: Oke, kalau menurut saya arti persahabatan tuh adalah kak, mereka yang sanggup merangkul teman-temannya kak.
0: Wah gitu, filosofis ya. Sebagai, nah ini buat Noval nih, kalau sebagai wakil satu bujang kampus, Noval tentu punya tanggung jawab ya, yang tertentu ini runner up kan, runner up wakil satu berarti runner up satu ya?
1: Iya.
0: Runner up satu tuh. Ini apa sih yang selain kan bujangnya nih, berarti kamu nomor dua nih ya? Itu apa aja sih tanggung jawab kamu? Terus apa aja yang pengen kamu lakukan dan kontribusi lewat peran kamu sebagai wakil satu bujang kampus ini?
2: Yang pastinya kak itu saya mau berkontribusi untuk memperkenalkan kampus dulu, terus. Yang pastinya jadi wakil satu itu harus siap kak.
0: Siap apa tuh? Siap didorong.
2: Kalau misalnya bujangnya berhalangan atau gimana kak, itu kita harus siap jadi wakil kan soalnya.
0: Oh jadi standby terus ya. Tapi ngomong-ngomong nih, tadi kan kalian spill sekarang lagi pembukaan bujang gadis untuk yang 2027. Itu sekarang lagi apa? Pendaftaran, terus nanti si technical meeting sampai crowningnya tuh ke Oktober ya? Oktober, November atau cuma Oktober aja itu?
2: Oktober sampai, dari 2 Oktober sampai 21 Oktober.
0: Oh deadline-nya gitu ya?
2: Iya, grand finalnya di 21 Oktober.
0: 21 Oktober nanti itu. Kalau mau daftar tuh bayar gak sih?
2: Kalau untuk HTM itu ada gak?
0: Ada, berapa
2: untuk
0: tuh?
2: Pendaftaran 100.000.
0: 100.000 aja ya. Gitu ya? Terus kalau mau yang disiapin apa aja sih selain mental, percaya diri, sama skill public speaking? Ada lagi nggak tipsnya untuk yang junior-junior ini? Apa kalau menurut saya apa nih?
1: Hal yang paling disiapin
0: ya, itu yang disiapin dulu. Persiapan dulu deh, selain yang pernah kalian sebutin tadi, apa lagi yang harus disiapin? Biar apa, biar kayak... kan kalau kita mau suatu ajang itu kan harus ada persiapan dong. Nah, kalau menurut kalian apa lagi nih harus disiapin gitu?
1: Yang harus disiapin selain mental tadi, yang pertama biaya ya kak ya. Karena kita di bujang gadis kampus ini pastinya nanti bakal ada kayak challenge atau gimana ya kak ya.
2: Iya betul.
1: Itu harus
2: terus disiapin. Fisik ya kak Sela ya.
1: Iya. Jadi yang dimana itu juga bakal ada ngeluarin biaya ya kak. Itu yang pertama. Yang kedua, siapin kesehatan nih kak. Kalau kita ada uang, kalau gak sehat juga percuma ya kan kak.
2: Soalnya itu, kita karantina kan 20 hari kak.
0: Itu 20 hari bisa balik ke rumah gak sih?
1: Bisa kak.
2: Oh, bisa. Tapi kita dari bisa. Pagi sampai sore itu kak karantinanya.
0: Wow. Terus kalau misalnya karantinanya dari pagi sampai sore, yang ada jadwal kuliah gimana? Ada dispensasi kan
2: ada
0: dari kampus?
2: Ada surat dispen langsung dari rektor tuh kak.
0: Oh berarti aman ya. Kalau misalnya ada materi yang tertinggal masih aman, masih bisa dikejar nanti setelah ajang ini.
2: Ya itu juga tanggalnya udah ditentuin sebelum UTS itu kak.
0: Oh sebelum UTS, oh mepet mau UTS juga. Gesit gak boleh, yang mau ikut gesit. Harus bisa manage waktu sebaik mungkin buat belajar, buat ikut ajang ini juga ya. Tapi kalau menurut kalian ya, kita ngomongin tentang mahasiswa aja dulu nih ya. Mahasiswa yang ideal tuh yang seperti apa sih? Harusnya
1: mahasiswa yang ideal itu menurut kita ya kak
0: ya, menurut kalian dong,
1: menurut kita mahasiswa yang bisa mengatur waktunya mulai dari dia main, dia belajar, kapan dia berorganisasi, itu menurut aku benar-benar mahasiswa yang ideal kak.
0: Ideal gitu ya. Tapi idealnya tuh maksudnya gini kan, tadi bagi waktu tuh ya, bagi waktu tuh pasti ada skala prioritas dong. Nah menurut kalian yang mana yang harus diprioritasin paling utama diantara yang semua kalian sebutin tadi?
1: Tetap ya, belajar kak, belajar. Karena kita kan sebagai mahasiswa kewajiban kita masih tetap belajar.
0: Jadi belajar nomor satu, sisanya organisasi, terus yang lain-lain, yang main segala macam ya gitu. Tapi sebenarnya nih ya, banyak mahasiswa ini sebenarnya punya potensi tuh, tapi mereka masih takut untuk tampil atau mencoba hal baru. Mungkin kalian ada pesan nih untuk mereka yang agak malu-malu gitu, ada nggak? Yang mungkin ada beberapa yang pengen, oh aku ikut, aku sebenarnya pengen ikut loh BGK ini, cuma agak malu gitu, ada nggak?
1: Boleh kan Nopal?
0: Ya, yang ya Nopal agak penyiup ternyata ya. Ada apa tuh pesannya? Ada yang mau sampaikan nggak? Sebelum kita jeda nih.
1: Oke, boleh, pesannya itu jangan takut melangkah, mm-hmm. jangan takut untuk memulai, mm-hmm. karena mereka yang berani maju ke depan sekarang adalah mereka yang dulunya berani untuk mencoba.
0: Wah, nice ya. Ini yeah. nice quote sebelum kita jeda. Tapi buat teman-teman yang mau tanya langsung ke Sela dan Noval, boleh ke line YouTube kita @pro4palembang, tinggalin aja live chat-nya di sana, atau bisa juga lewat WA kita 0897 7884884, dan juga bisa lewat line telepon nih di 0711351656. Sebelum itu kita jeda dulu sejenak ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Masih bersama kami di obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Lama-lama 4.4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Yohan dan Sela dan Novel dari Bujang Gadis Kampus Universitas PGRI Palembang nih. Kita tema hari ini Behind the Crown, kenalan lebih dekat dengan Bujang Gadis Kampus Universitas PGRI Palembang ya. Tadi kan udah aku spill dikit nih, kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya boleh ke kanal YouTube kita di Pro4 Palembang. Dan ini udah ada beberapa yang nanya nih, Sela sama Novel. Jadi aku bacain dari yang paling atas aja ya pertanyaannya ya. Ini bisa langsung dijawab ya, bagiin aja mau yang jawab yang mana. Pertama dari Junida Joker, Kak, saya itu ingin aktif ikut kegiatan di kampus, tapi saya itu susah untuk bertemu orang. Untuk ngebangun percaya diri itu gimana ya, Kak? Oke. Nah, siapa nih mau jawab duluan? Novel dulu atau Sela dulu? Novel dulu ya. Oke, Novel dulu deh. Boleh, silakan. Gimana tuh caranya biar percaya diri?
3: Kalau dari Novel itu, Kak, tipsnya itu ada di diri kita sendiri, Kak. Kita itu harus berani memulai. Terus itu kita harus latihan public speaking yang pertama.
2: Kalau misalnya pengen percaya diri itu dari diri dulu sendiri, dan, ya, gimana ya?
3: Kita harus berani dulu,
2: berani dulu ya.
3: Melawan diri kita sendiri.
2: Tapi kan misalnya kadang kita tuh agak susah tuh melawan diri sendiri itu gimana tuh? Ada tips lagi kah gitu? Misalnya kayak, malu nih aku sumpah lah. Kan kadang seperti itu kan, kalau kita yang, apalagi terutama yang masih remaja. Remaja awal gitu, remaja awal menuju remaja akhir gitu. Itu gimana tuh? Masih kadang dia kurang percaya diri sama dirinya sendiri, jadi gue kurang percaya gitu.
3: Kalau dari Novel itu, Kak, yang pasti itu coba dulu, Kak.
2: Coba dulu.
3: Soalnya
2: ya,
3: kalau kita udah berani sekali coba itu pasti akhir-akhirnya itu kita percaya diri, terus pasti kita, kalau udah coba sekali itu, Kak, Novel itu langsung ya mau coba-coba lagi terus gitu.
2: Oh, jadi Kak, agak penasaran
3: lebih ya.
2: Coba sekali penasaran ujungnya.
3: Ya.
2: Jadi nyoba lagi
3: ya,
2: gitu ya.
3: Tuh,
2: oke.
3: Kak.
2: Ini menarik nih statement-nya karena ada orang tuh kan yang ya kayak aku bilang tadi kan, aduh malu nian gitu nah. Nah, tapi karena ada tips dari Novel, coba dulu sekali. Kalau kalau enak, kalau itu penasaran coba lagi gitu ya. Oke, mungkin ini bisa dipraktikin juga nih ya Kak Juni, Kak ya. Terus ada juga dari Rico De Priansyah 2. Gimana sih caranya supaya enggak grogi kalau ngomong di depan umum? Ini mungkin Sela yang jawab nih.
4: Oke. Tips dari Sela sendiri itu harus dibiasakan, Kak.
2: Dibiasakan.
4: Iya, bisa karena terbiasa.
2: Oke. Okay.
4: Yang dimana kita tuh awal-awal pasti gugup, Kak.
2: Mm-mm.
4: Tapi karena terbiasa tadi, itu pasti bakal hilang sendiri, Kak, rasa gugup itu.
2: Enggak gemeter lagi gitu ya.
4: Iya, Kak.
2: Tapi kalau ngomong-ngomong Sela dulu pas awal-awal bener yang ikut ajang pageant gini, gugup enggak? Grogi gak gitu?
4: Sebenarnya grogi, Kak, tapi gak yang 100% itu, Kak. Sela tuh anaknya agak aktif sebenarnya, Kak. Jadi tingkat grogi Sela itu di bawah 50% gitu, Kak. Di bawah 50%.
2: Jadi kebantu juga sama kepribadian kamu yang aktif itu ya.
4: Iya, Kak.
2: Dan udah biasa berbaur juga sama orang lain.
4: Iya.
2: Jadi sangat membantu mengurangi rasa grogi tadi. Oke, itu jadi jawabannya buat Rico ya. Terus buat dari Gea Awidianti, ikut Bujang Gadis Kampus itu harus good looking nggak? Nah, ini pertanyaan yang orang kadang nggak pede gitu kan ya. Kita sih nganggapnya ya dia good looking, tapi mungkin dia sendiri kan, aku mah jelek gitu. Itu gimana kalau

0: good looking tapi attitude kita jelek, tetap juga nggak akan lolos itu kak.
1: Oke, okay. Itu kalau menurut Noval nih, kalau menurut Sela sendiri gimana? Ikut bujang gadis kampus itu harus good looking kak?
2: Ngomong-ngomong tentang good looking itu ya kak, menurut kita cantik dan tampan itu relatif nih kak. Benar kata Noval tadi bahwasannya good looking itu adalah nomor kesekian. Karena percuma kak kalau kita attitude kita tadi jelek atau bad, itu juga gak bakal bisa lulus. Kenapa kami bisa ngomong kayak gitu kak? Karena kan bujang gadis kampus ini balik lagi tadi adalah wajah kampus kak. Gak mungkin seorang bujang gadis kampus itu wataknya jelek nih kak. Jadi yang pertama itu ya tadi attitude, etika, kepercayaan diri, masalah good looking atau enggak itu kita bisa tutupin, enggak sih. Semua orang tuh tampan dan cantik kak. Semua orang tuh tampan dan cantik. Tinggal kita sendiri gimana membawa diri kita dengan rapi, dengan wangi, gitu kak.
1: Oke, jadi kalau masalah good looking masih bisa diatasi lah ya.
2: Iya, benar.
1: Nomor sekian yang penting tadi etika saya, etikanya, kepribadiannya. Oke, jadi nggak mesti, tapi karena mungkin rapi aja dulu ya.
2: Iyalah.
1: Dimulai dari rapi aja dulu. Terus ada lagi pertanyaan dari Margareta Johanna nih, kak ikut BGK ini menurut kalian perlu nggak sih? Kayak minimal seumur hidup sekali harus punya pengalaman ajang pageant gitu.
2: Perlu sih.
1: Perlu ya.
0: Perlu banget kak.
1: Perlu banget.
2: Iya.
1: Ini kalian berdua ngejawab perlu. Coba nih. Perlu versi Sela sama perlu versi Noval apa?
2: Oke. Okay. Kalau pertanyaan tadi sekali seumur hidup.
1: Iya, minimal sekali gitu kan.
2: Iya, benar banget kak. Menurut saya itu sekali seumur hidup kalian tuh harus ngerasain yang namanya ikut pageant, apalagi di bujang gadis kampus ya kak ya.
0: Iya betul.
2: Bujang gadis kampus Universitas PGRI, karena di sana tuh kalian tuh bakal benar-benar ketemu keluarga kak.
0: Kekeluargaan.
2: Iya, kekeluargaan itu yang pertama. Yang kedua tadi kita sudah dapat relasi baik dari fakultas ataupun bisa juga di luar kampus kak, karena kan bujang gadis kampus ini nggak cuman bertugas di kampus kak, mereka juga bertugas
0: juga
2: di luar
0: kampus. On duty di luar kampus.
1: Ada on duty juga di luar kampus ya, jadi bisa networking juga ya. Nah ini kan perlunya versi Sela, kalau versi Noval sendiri gimana nih? Perlu kenapa tadi jawabnya perlunya kenceng gitu? Apa tuh alasannya kalau menurut Noval?
0: Kalau menurut Noval itu perlu banget kak, soalnya kan. Ya yang kata Sela tadi kak, kekeluargaannya itu dapat banget kak. Kalau di bujang gadis kampus itu kak, soalnya kan kita karantina 20 hari itu. Terus juga banyak kak yang ikut daftar itu 2 kali, 3 kali. Soalnya tahun kemarin belum sempat lolos kan. Jadi tahun depan ikut lagi
1: gitu. Jadi memang ini salah satu pengalaman selama kuliah yang harus dicoba ya.
0: Iya betul.
1: Oke, jadi benar, minimal sekali lah gitu. Walaupun nggak menang, nggak crowning, nggak apa-apa, yang penting pengalamannya. Oke, terus masih ada lanjutan lagi pertanyaannya. Terus kan biasanya ajang pageant gini kan harus punya advokasi gitu ya kak, setahu aku. Nah advokasi kalian apa kak, ada nggak di BGK punya advokasi gitu, harus setiap peserta harus punya advokasi nggak atau nggak ada? Kalau di BGK sendiri kayak misalnya aku bawa advokasi ini untuk perempuan, untuk anak gitu, ada gak kalau di BGK PGRI sendiri? Ya.
0: Sejauh ini belum ada kayaknya.
1: Belum ada, jadi masih sebagai representasi kampus dulu ya. Oke, belum ke advokasi ya, ke arah advokasi belum. Oke, berarti ini kita cukupkan dulu pertanyaan dari YouTube-nya. Buat teman-teman atau dodor yang pengen tanya langsung, boleh ke line YouTube kita @pro4 Palembang ya. Tinggalin aja live chatnya di sana, nanti aku bacain selama durasinya masih ada. Tapi kalau udah ada ya nggak bisa ya. Kita udah selesai gitu. Nah, tapi balik lagi nih ke tema kita gitu, behind the crown nih. Kenal lebih dekat sama bujang gadis kampus nih. Ini kan udah nyandang gelar gadis persahabatan, terus Noval sendiri udah dapat wakil satu bujang nih. Apa target atau harapan kalian ke depannya nih? Khususnya untuk di dunia perkuliahan kalian dan di dunia perbujang gadisan ini. Ada enggak target atau harapan ke depannya gitu? Kalau Sela sendiri gimana?
2: Kalau target Sela di bujang gadis kampus ini kak, Sela pengen bujang gadis kampus ini lebih update dari tahun kami ya kak ya. Yang pertama lebih keren dari tahun kami, lebih banyak gebrakan-gebrakan baru dari tahun-tahun kami itu kan.
1: Wah.
0: Lebih mewah lagi pemilihannya.
1: Lebih mewah lagi. Emang yang pas tahun kalian gimana?

0: kalian sendiri ngerasanya kurang atau gimana?
1: Enggak kak, kami itu di setiap tahunnya itu ada target masing-masing kak, ada perubahan masing-masing.
0: Gitu, jadi tiap angkatan tuh harus
1: ya, harus ada gebrakan. Iya betul banget kak.
0: Kalau boleh di spill nih, kan sekarang kalian nih yang apa, yang megang acara lah ya tahun 2026 ini, ada nggak gebrakan yang mau kalian tunjukin? Spill dong dikit, boleh dong.
1: Mungkin kalau spill dikit itu kak, nanti ada sedikit perubahan dari Samir baru.
0: Apa tuh yang apa yang berubah?
1: Selempang barunya.
0: Oh, selempang baru. Ya. Warnanya. Iya.
1: Kemungkinan ya.
0: Oh, desain baru ternyata.
1: Iya, desain baru lah.
0: Oke, jadi itu ya targetnya tahun ini untuk 2027 nanti ya. Tapi selama ini kita balik lagi kan, selama kalian menjalankan amanah sebagai gadis persahabatan, sebagai wakil satu bujang kampus ini, apa sih yang kalian ingin kalian capai secara pribadi?
2: Yang pertama kalau saya pribadi kemarin kak, saya tuh pengen ada job MC di luar gitu kak. Tapi sebelum itu sudah pernah ada job, walaupun cuma nge-MC acara ulang tahun. Keharapan saya sih buat diri saya pribadi itu lebih banyak job di luarnya ya kak ya.
0: Iya. Aku doain semoga kamu dapat job ya. Kan kamu juga udah muyus kan. Iya. Kalau Novel sendiri apa nih harapannya? Pengennya apa gitu?
1: Kalau harapan dari Novel kak, itu pengen jadi juri ya.
0: Oh, pengen juri
1: di pageant lain.
0: Di pageant lain, di kampus-kampus lain juga gitu. Mungkin bisa dimulai dari fakultas dulu kayaknya. Biasanya kan kita kan mulai dari kecil dulu kan ya.
1: Prodi.
0: Ya, prodi dulu, terus fakultas, terus kampus, nanti baru deh ke kampus lain. Tapi ini nice juga insight-nya ya, ternyata beda-beda gitu kan ya. Beda apa, beda kepribadian juga gitu. Tapi ada gak sih pengalaman selama jadi bujang gadis ini, kalian punya pengaruh terhadap cita-cita atau rencana karir kedepannya? Kan udah punya gelar nih ya. Biasanya kalau zamanku dulu ya, yang punya gelar-gelar pageant gini, networkingnya lebih luas. Terus ini ngaruh juga ke karir masa depan. Kayak misalnya awal, anggap aja nih awalnya rencana kayak Novel kan teknik ya, berkarir pengen jadi engineer. Tiba-tiba banting setir gitu karirnya. Ada gak kayak gitu keinginan kalian buat banting setir gitu?
1: Kalau keinginan untuk banting setir itu pas awal-awal kemarin ada kak.
0: Apa tuh?
1: Soalnya kan kemarin waktu karantina itu kak, senior ada yang bilang kalau ikut pageant gini kan nanti kita bakal lebih mudah untuk jadi pegawai bank kan, soalnya kita lebih rapi ya, terus public speaking, public speaking lebih lancar. Jadi kalau ikut bank itu lebih mudah lah kalau dicantolkan di CV kan kak. Kita pernah ikut pageant.
0: Jadi pernah kepikiran juga ternyata ya. Pengen itu kalau Novel, kalau saya sendiri ada nggak pengen banting setir dari sekarang nggak apa kok jurusannya
2: manajemen
0: iya manajemen. Terus ada nggak kepikiran buat kayak Novel juga tuh tiba-tiba beda genre sama fakultas sama jurusan kuliah kamu?
2: Enggak kak, kebetulan dari awal kuliah saya tuh sudah pengen jadi tailor kak.
0: Jadi emang udah ditargetin gitu ya?
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau banting setir tadi dari apa, dari engineer ke pegawai bank itu cukup jauh juga sih. Tapi banyak tapi ya jauh gitu. Dari teknik loh gitu kan, susah gitu kan, teknik belajarnya susah karena banyak hitungannya. Walaupun juga di itu juga banyak sih hitungannya kalau kerja di bank. Nah, kalau misalnya suatu saat nanti nih ya, jabatan kalian kan pasti selesai nih, pasti diganti sama generasi baru ya. Hal apa yang paling ingin kalian tinggalkan atau wariskan ke generasi berikutnya? Nilai-nilai apa yang ingin kalian tinggalkan ke calon-calon ini yang selanjutnya di 2027 ini? Dari Sela dulu mungkin?
2: Yang pertama itu pastinya nilai kekeluargaan kita ya kak ya. Karena bujang gadis kampus ini benar-benar kalau masalah kekeluargaan itu di nomor satu kan ya kak.
1: Iya,
2: ya
1: betul.
2: Itu yang nilai kebersamaan ya kak ya.
0: Nilai kebersamaannya
2: itu yang pertama. Yang kedua mungkin rasa tanggung jawab dan saling memiliki itu kak. Ya gimana, yang dimana rasa tanggung jawab kita menyandang gelar bujang gadis kampus itu kak. Kita harus bertanggung jawab akan gelar kita sendiri.
0: Itu dari Sela nih. Kalau dari Novel sendiri gimana nih? Apa yang pengen diwariskan, nilai-nilai yang ingin diwariskan ke generasi berikutnya?
1: Ya betul kata Sela tadi kak. Itu nilai kekeluargaan yang pastinya kami akan

0: Organisasi.
1: Gue novel nih. Ya. Lebih deg-degan saat wawancara atau saat tampil di panggung?
2: Tampil di panggung enggak?
1: Masalah lagi, kalau harus gambarin diri sendiri dengan tiga kata, apa tiga kata tersebut?
0: Ceria, baik, cantik.
1: Nice. Aku suka yang pede kayak gini, apa charming gitu jadinya. Kalau novel sendiri apa? Tiga kata menggambarkan diri novel apa?
2: Manis.
1: Terus? Satu nih, baru satu. Dua lagi apa yang menggambarkan diri kamu gitu? Apa? Ayo. Ayo cepet. Cepet aja nih.
2: Percaya diri, terus rapi.
1: Oke. Itu ya tiga katanya. Terus ini satu hal yang paling membanggakan dari perjalanan jadi bujang gadis kampus. Salah apa?
0: Satu hal yang paling membanggakan
1: ya,
0: dari
1: perjalanan menjadi bujang gadis kampus. Apa ya yang membuat kamu bangga gitu menyandang gelar ini?
0: Karena aku BGK, Kak.
1: Oh,
0: karena aku gadis kampus.
1: Oke. Nopal?
2: Bisa jadi MC.
1: Tetap ya. Ini achievement kalian kan ya. Oke. Mungkin nih satu pesan untuk mahasiswa Universitas Negeri Palembang ya. Dalam tiga kalimat aja nih. Sebelum kita mengakhiri sesi kali ini apa?
0: Jangan lupa dong.
2: Ya jangan lupa daftar. Di bujang gadis kampus, Kak.
1: Iya sih benar pas itu. Ya, jangan lupa daftar di bujang gadis kampus. Oke. Tapi kita mention ulang lagi ya. Sekarang kan lagi open recruitment. Boleh dong promosiin sekalian ke teman-teman. Siapa tahu ada adik-adik tingkat kalian yang mendengar ini. Boleh. Promosi.
0: Oke, halo mahasiswa-mahasiswi Universitas PGRI Palembang. Yeah. Bujang gadis kampus lagi open
2: registration.
0: Buat mahasiswa dan mahasiswi yang pengen daftar boleh datang ke stand kita ya.
2: Ya, di samping musala Universitas PGRI Palembang.
0: Atau bisa juga daftar online, linknya ada di Instagram Bujang Gadis Kampus.
1: Oke, jadi itu ya teman-temannya. Kalau buat adik-adik yang dengar atau mungkin yang belum tahu informasinya boleh ya. Tapi kalau misalnya nih dia tadi agak sempat gak menyimak dengan baik gitu. Informasi selengkapnya bisa dicari di mana sih buat open recruitment ini? Di mana?
0: Di Instagram.
2: Iya, pasti di Instagram itu.
1: Di Instagram ya. Di sana lengkap kah? Ada linknya kah?
2: Iya, ada posternya.
1: Ada posternya, ada linknya. Tapi kalau misalnya nomor narah hubungnya ada?
2: Ada.
1: Ada.
2: Tapi kalau masih bingung bisa DM di TikTok atau di IG BGK.
1: Oke, jadi selain di Instagram bisa DM ke IG-nya.
2: Iya.
1: Ke TikTok-nya juga ya.
2: Ya.
1: TikTok-nya BGK. Jadi buat teman-teman atau dulur yang mungkin punya adik, saudara yang lagi di kuliah di kampus PGRI Palembang, boleh nih join karena kayaknya nih sangat membantu ya, membantu selama proses kuliah. Jadi ada pencapaian sendiri gitu. Dari yang sebelumnya pemalu jadi bisa ngomong, dari sebelumnya yang emang udah friendly jadi makin friendly gitu kan. Terus nambah networking juga di luar kampus kan lumayan ya. In this era loh, kita butuh networking loh. Dengarkanlah kakak-kakak ini deh. Oke deh, karena ternyata kita ternyata perjalanan jadi bujang gadis kampus ini bukan cuma tentang mahkota dan penampilan aja ya. Ada proses juga, ada keberanian untuk keluar dari zona nyamannya masing-masing. Ada tanggung jawab dan tentunya ada keinginan untuk memberikan kontribusi bagi lingkungan kampus nih. Terima kasih nih buat Kak Sela dan Novel yang sudah berbagi cerita dan pengalaman bersama kita hari ini. Sebelum kita akhiri overall ini ya, boleh nih closing statement masing-masing dari kalian untuk nyampein pesan ke dulur-dulur atau ke adik-adik. Closing statementnya apa?
2: Mungkin dari Novel
1: ya. Ya boleh. Novel satu, Sela satu gitu.
2: Di bujang gadis kampus ini ada jargon, Kak.
1: Apa tuh?
2: Stop dreaming and start doing. Jadi ya, itu artinya berhentilah bermimpi dan mulailah bertindak.
1: Wah, itu dari Novel ya. Ini closing statementnya. Kalau Sela sendiri apa nih closing statementnya?
0: Harusnya sama sih kak ya, iya. Closing statement kami tadi.
1: Iya, bareng aja coba tadi ya. Iya. Yaudah gak apa-apa deh, nanti kalau misalnya ada kesempatan menangisi lagi barengan. Gitu. Makasih banyak nih buat Sela Danili Pratiwi, Garis Persahabatan Universitas PGRI 2026, dan Noval Sandi Pratama, Wakil 1 Bujang Kampus Universitas PGRI Palembang ya, yang hari ini sudah hadir dan berbagi cerita bersama kita. Karena dari obrolan ini kita bisa lihat bahwa di

0: balik mahkota ada proses panjang ya, ada keberanian, pengalaman, dan tentunya tanggung jawab. Dan semoga perjalanan Sheila dan Nopal bisa jadi inspirasi bagi dulur ataupun adik-adik juniornya, khususnya Amin. Para mahasiswa ya, untuk berani ngembangin potensi diri dan ngambil kesempatan yang ada. Dan dulur, ini rasa sudah berada di ujung obrolan komunitas. Saya Yohan pamit undur diri, dan jangan lupa terus ikuti informasi dan program-program menariknya dari RRI Palembang lewat siaran radio maupun kanal digital RRI. Saya Yohan bersama seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.

pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi liburan ke Kota Padang, singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perempat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Oke, 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulurku di Mandobe Brado. Di suasana siang hari ini untuk edisi di hari Selasonyo, tepatnya tanggal 22 September 2026. Sriwijaya siang bareng kulo Cek Gaya. Seneng rasanya pacak nemoni dulur balen nih. Dan yang pasti ada yang spesial hari ini. Apa Cek Gaya spesial? Bukan cuma sekedar martabak yang spesial ya, karena Pro 4 RRI Palembang, RRI Palembang khususnya didatangi oleh anak-anak dari SMA Bina Ilmi Palembang. Tepuk tangan dulu dong. Wah, ngkali dodolor di rumah terdengar ya dak suara tepuk tangannya kami Cek Gaya studio. Kami ni anak Cek Gaya ngato kan yo ya dak budak bujang-bujang gadis-gadis belagak galo singgonyo. Sama Pak Guru dan Bu Gurunya juga yang datang ke studio Perempat dari Palembang. Nah, dodolorku di mana Be Brado di Sriwijaya siang tentunya dengan ragam lagu, informasi dan acara-acara pilihan. Dan dari jam 10 ini sampai dengan jam 11 KG, kita ketemu di rompok kita dengan menghadirkan informasi-informasi terkait dengan lifestyle. Dan KG jam 11 jangan lewatkan tuh dulur bergabung di acara podcastnya kita untuk bisa berpartisipasi di line telepon 0711351656 atau juga melalui YouTube kita atau melalui tentunya WhatsApp Perempat RRI Palembang untuk KG bertanya langsung dengan para narasumber kita yang akan hadir di studio Perempat RRI Palembang pas jam 11 KG. Nah, tetap stay bersama kami. Sebagai salam pembuka, Cek Gaya hadir ke dulu. Kalau tadi lagu dari daerah ataupun dari Indonesia Timur, kali ini kita ke Palembang dulu. Lagu apa Cek Gaya? Pasti ya, kalau misalnya Wong Ujung 8 Landep ya, pasti ada lancipnya. Kita dengar ke sama-sama. Ini dia lancip.
1: Yang lancip-lancip, lancip.
2: Iya, Kak. Pasti kok habis kegelap.

Oke, 88,4 MHz per 4 RRI paling bang setelah Ogan Ilir Bersatu dan juga Kinaj Thorsten tadi dengan lagunya Yasaman. Ogan Ilir Bersatu dari Using Singing Hip Hop Community. Kemudian Yasaman dari Kinaj Thorsten featuring Arsinta dan Nesto Rapper. Kali ini kita dengarkan Mr. Zain D dengan lagunya Cuma Hilang.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

Empat dari paling baik suara budaya Sumatera Selatan. Nah, dedulurku di Bado Bebrado. Untuk suasana di siang hari ini ya, kita menghadirkan kembali sedikit informasi untuk tentunya gawani dedulur sekalian ya. Nah, dedulurku, mungkin kita akan membahas sedikit tentang apa itu sih sebenarnya influenza A dan bagaimana bahayanya influenza A tersebut ya. Nah, dedulur, influenza A di tengah saat ini menjadi perhatian setelah muncul laporan mengenai meningkatnya temuan virus influenza di sejumlah wilayah di Indonesia, di mana isu tersebut juga menjadi perhatian dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI yang mendorong pemetaan daerah serta pola penyebaran influenza, terutama karena sebagian kasus ditemukan pada kelompok anak. Nah, data terbaru Kementerian Kesehatan sampai dengan tanggal 19 September 2026 menunjukkan bahwa proporsi positif influenza pada surveillance minggu ya ke-36 mencapai 46%, naik dari 35% pada minggu sebelumnya. Dari 185 spesimen yang diperiksa, terdapat 86 kasus positif influenza yang terdiri dari 76 influenza H1N1 PDM09, 8 kemudian AH3N3 dan 2 influenza B Victoria, di mana sebanyak 42% kasus influenza yang terdeteksi itu berasal dari kelompok umur 0 sampai dengan 4 tahun. Informasi selengkapnya ya di tentu dipacak dibaca untuk dedulur sekalian. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjakkan lagi ya, kira-kira lagu apa yang nak bakal dibagi ke cek ya. Kita dengar ke kali ini dari Bucu Ben dengan Ringam Nian.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Oke, 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Setelah Bucu Band hadir dengan Ringam Nian ya. Nah, ini tadi lagu Ko Dulu Baru Papua dari Elegant Boy. Sudah gitu dengarkan dan sudah melangkah saat ini kurang lebih 45 menit lewat dari jam 10 pagi jelang jam 11 ya. Dan dedulurku di mana berada, Cak yang uji cek gaya tadi mengatakan ya bahwa di studio Pro 4 ini lagi rami-raminya kebetulan kedatangan anak-anak cantik ya, adik-adik cantik para generasi muda dari SMA Islam Terpadu Bina Ilmi Palembang. Nah gitu, tepuk tangannya dulu mana sayang? Iya, kita nak bakal kenalan dulu dengan kawan-kawan kita dari Bina Ilmi Palembang. Iya, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mak Mano, ini dengar kayak Cek Gaya nak kepengen ini memanggilnya Cek Gaya. Di luar ini baru memanggil ibu. Oke, Cek Gaya nak nanya, ini siapa namanya sayang?
1: Perkenalkan, nama saya Naila Alilatul Bariza dari kelas 12A.
0: Dari kelas 12A, jadi berarti sudah kelas 3 SMA ya?
1: Iya.
0: Yang di sebelahnya, yang di bucu sana siapa namanya?
2: Halo, perkenalkan, nama saya Kayan Nasabila dari kelas 12B.
0: Dari kelas 12B, oke. Nah, hadir ke tentunya RRI Palembang ini kira-kira apakah tentunya tujuan dan maksudnya?
1: Tujuan kami hadir ke RRI ini untuk bertanya dan belajar lebih lanjut. Soalnya kami ada project podcast, membuat podcast.
0: Oh, ada project untuk membuat podcast. Jadi dari itu langsung datang ke RRI. Kalau yang satunya gimana ini sayang?
2: Sama, kami mau banyak-banyak belajar.
0: Menggali ilmu ya, secara langsung ya.
2: Iya, gimana caranya penyiaran yang baik.
0: Apakah ada cita-cita untuk menjadi penyiar juga mungkin ke depan?
2: Kebetulan ada.
0: Ada. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Berarti pacak nganti ke Cek Gaya. Cek Gaya pensiun ada regenerasi berarti ya.
2: Siap.
0: Pokoknya belajar benar-benar tuntas-tuntas ya deh. Kakek pacak masuk ke lamaran ke RRI Palembang. Bisa menjadi bagian dari LPP RRI Palembang. Akor? Akor, memang yang dicari tuh yang akor tuh lah. Oke, kaki kita ngobrol-ngobrol lagi. Dada lurku di mana Bebrado? Masih 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang jelang jam 11. Saatnya kita akan bergabung di acara kita Teras UMKM Loka kita ya. Dengan tema kreasi minuman kekinian, di mana cerita di balik usaha milk tea dan juga corn milk Bayuk ya lagunya. Oh, ini nyoe Bayuk ya, dari Bayuk. Oke, untuk dada lurku tetap stay bersama kami. Kali ini kita dengar ke Kucai hadir dengan Oi Ma.

0: Bah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
2: Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Perempat, informasi sedengat bersama Perempat dari Palembang. Bareng Kulo Cenggaya, inilah informasi selengkapnya. Kue gonjeng, kue tradisional dari Sumatera Selatan dengan bahan utamanya tepung beras dan tepung ketan. Ditambahkan dengan kelapa parut, tape dan juga pacak juga dengan umak roti. Kue ini dimasaknya dengan cara dipanggang, dicetakan khusus bernama gonjeng. Kue ini punya dua rasa. Kalau gonjeng putih rasanya gemuk manis, ada juga gonjeng abang, rasanya manis karena ditambah ke gula abang. Kue ini dibentuk mirip dengan kue pukis, namun bedanya di rasa sama cetakannya. Kalau kue gonjeng ini bentuknya lebih berisi dengan teksturnya tetap lembut dan juga empuk. Kue mentu, kue tradisional Palembang yang terbuat dari tepung beras dan juga santan. Isian kue ini pacak dari abon ikan atau udang ragu yang ditumis dengan bawang putih dan jinten. Kue ini dibungkus dengan daun pisang. Tekstur kue ini lembut dengan cita rasanya yang gurih manis dan isiannya. Sering dengan waktu, kue mentu ini semakin langka dan jarang ditemui. Kue ini juga sering disajike pada acara pernikahan asli wong Palembang. Itulah tadi Ingat Perempat, informasi sedengat bersama Perempat RRI Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya pacak diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dedulur juga pacak melalui sosial media terverifikasi kami, pacak Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo CG mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dodulurku di Bandung Bay Berado di suasana tentunya. Pagi menjelang siang hari ini kita bertemu lagi di teras UMKM Loka gitu ya. Dan tentunya di teras UMKM Loka gitu Mbak ini hari sudah hadir narasumber gitu. Kita bakal kenalan kayak ya. Nah, dodulurku, tema kita hari ini adalah kreasi minuman kekinian. Cerita di balik usaha milk tea dan juga corn milk ya by Biuk ya. Dan tentunya sudah hadir di studio kita, pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kita kenal, ini adalah owner atau pemilik usaha by Biuk ya. Ado Mbak Brigita Nabila. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Sehat ya Mbak Gita ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah

0: Teh, mm-hmm. tapi dulu namanya Teh Tarik.
1: Dulu namanya Teh Tarik. Itu Tarik Mang gitu ya. 2014.
0: Iya, di 2014 okay. Itu di SD Kartika. Mm-hmm. Sambil kuliah kan.
1: Iya, sambil kuliah
0: di mobil. Mm-hmm. Gitu. Terus sempat berhenti karena menikah, punya mm-hmm. anak. Mm-hmm. Terus sekarang mulai lagi jual dalam bentuk yang lebih kekinian, roasted milk tea.
1: Oh, roasted milk tea.
0: Ganti nama jadi bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris ya. Kalau kemarin teh tarik ya. Tarik. Jadi roasted milk tea.
0: Yeah.
1: Ini salah satu bentuk apa sih kita nih promosi ya?
0: Iya,
1: yeah,
0: betul.
1: Salah satu trik marketing mm-hmm. ya. Trik marketingnya dari bahasa teh tarik berubah menjadi
0: milk tea. Sama-sama teh susu.
1: Sama-sama teh susu. Oke. Kenapa lebih fokus ke usaha milting ini yang dipilih sih itu? Kenapa bukan kuliner-kuliner lain?
0: Mungkin karena udah ada basic yang tadi tuh mm-hmm. di 2014 teh tarik kan nggak mm-hmm. beda jauh, udah bisa kenal mana nih teh yang enak kayak gitu mm-hmm. udah tahu mm-hmm. dan mudah juga, mudah prosesnya mm-hmm. terus bahan bakunya disimpan. Itu tidak, maksudnya dalam waktu lama kayak susu kan yeah. kita bisa taruh di kulkas, itu mm-hmm. aman gitu.
1: Aman
0: mm-hmm. Kan kalau makanan, jujur aja kalau untuk makanan-makanan, masakan-masakan saya kurang
1: yeah.
0: kurang bisa
1: jadi sesuai dengan apa yang menjadi fashion yang memang yeah. benar-benar kita bisa begitu.
0: Betul.
1: Ya, menjadi usaha. Oke, okay. Ini kalau untuk yang sekarang ini dimulai dari kapan? Kalau kemarin kan dari 2014 ya, waktu zaman-zaman kuliah yeah. ya.
0: Kalau yang ini baru dari bulan Juli kemarin.
1: Juli kemarin launchingnya ya.
0: Iya, karena anak juga udah mulai besar, udah bisa ditinggal, saya mau ngapain nih kegiatan, nggak tahu mau ngapain. Udah deh coba jual. Kebetulan saya juga suka ini minum jus jagung.
1: Jus jagung.
0: Kenapa nggak dijual lagi musim juga? Jadi. Coba deh open PO, ternyata banyak peminatnya.
1: Ini kan menarik ya, awalnya kan dari apa dari teh ya, teh susu ya, akhirnya menjadi salah satu produk yang diciptakan adalah cornmeal atau apa teh susu jagung ya, susu jagung. Ini mendapatkan inspirasi ataupun juga mendapatkan improvisasi itu dari mana nih Mbak?
0: Sebenarnya itu tadi kekinian tadi viral. Banyak tuh, banyak orang buat di TikTok muncul terus nih orang share resepnya mm-hmm. dan saya juga suka juga coba mm-hmm. bikin, cicipin ke anak, enak mm-hmm. katanya itu.
1: Tapi kalau di Palembang sendiri itu sudah FOMO kah tuh?
0: Belum terlalu
1: ya. Karena kan ada kita ini kadang kalau bisa kan ya usaha jangan sampai FOMO ya. Mm-hmm. Karena kan memang kita tahu bahwa setiap apa pasti punya rezekinya masing-masing mm-hmm. gitu ya. Tapi yeah. kan kalau kita punya karakteristik tersendiri, why not gitu mm-hmm. ya. Nah, jadi ini membuat sendiri.
0: Sebenarnya resepnya saya ambil dari resep yang udah ada, mm-hmm. tapi saya olah lagi sesuai dengan selera yang saya suka gitu kan. Mm-hmm. Entah saya tambahkan susunya atau jagungnya dibanyakin biar lebih berasa. Mm-hmm. Nah, sebenarnya jus jagung ini sekarang di Palembang banyak tapi dicampur sama matcha.
1: Oh, oke. Okay. Jadi bukan murni jus jagung ya.
0: Itu mm-hmm. lagi FOMO.
1: Mm-hmm. Lagi FOMO jadi pada ikut-ikutan
0: iya,
1: gitu
0: bener.
1: Ya.
0: Terus aku jual ini aja deh yang ori.
1: Yang ori. Biarlah yang lain pakai yang improvisasi dengan matchanya gitu ya. Kita lebih ori gitu ya. Jadi cuma dua varian ini ya?
0: Iya, sementara dua ini.
1: Nah, ini kan dari 2014 nih, artinya Marintis ketika di 2014 sudah di teh tariknya, sudah di apa? Teh susunya gitu ya. Itu bagaimana nih respon tentunya ketika dari 2014 sampai dengan hingga saat ini?
0: Ada pasarnya tersendiri, orang-orang yang kayak kita tahu penikmat kopi, nah penikmat teh itu ada. Gitu.
1: Ada. Saya termasuk kategori yang penikmat teh, karena kalau kopi saya kurang gitu.
0: Iya. Jadi dan ini kebanyakan pasarnya itu ABG.
1: Oke, anak-anak ini ya, anak-anak Gen muda Gen Z ya.
0: Gen Z banget. Rata-rata yang order rata-rata itu Gen Z. Terus juga ada misalnya. Saya open order, itu ada ibu-ibu jual paling untuk anaknya, kayak gitu. Beli jus jagung 1 liter untuk anak aku, Mbak.
1: Oh,
0: gitu.
1: Ada yang literan
0: iya,
1: ya?
0: Benar.
1: Jadi ini dari ukuran berapa saja nih?
0: Yang dijual itu 250 ml sama 1 liter.
1: 250 ml sampai dengan 1 liter. Artinya kalau 250 ml agak lumayan besar ya?
0: Besar dari ini sedikit aja. Ini 200.
1: 250 ya?
0: Iya.
1: Sampai dengan 1 liter.
0: Iya.
1: Sebenarnya apa yang melatar belakangi memulai apa usaha minuman kekinian? Latar belakangnya apa nih?
0: Latar belakangnya
1: karena hobi saja minum.
0: Hobi jajan. Hobi jajan.
1: Kok bisa tempe ya? Kok bisa sama ya?
0: Iya, benar.

0: hobi jajan. Jadi ya buat sendiri aja deh. Ternyata
1: Mm-mm.
0: enak dan
1: Enak.
0: coba tawarin ke teman-teman dulu. Mereka mau dan banyak yang PO.
1: PO, oke. Kan ketika pertama-tama ketika kita misalnya memulai usaha kan tidak langsung simsalabim orang kenal dengan usaha kita,
0: Benar.
1: orang tahu dengan produk kita kan tidak. Tentunya membutuhkan perjuangan untuk kita bisa dikenal begitu. Kata orang tuh harus ada brandingnya begitu.
0: Iya, benar.
1: Bagaimana cara tentunya Mbak Gita dalam membranding usahanya gitu Mbak Gita?
0: Awal-awal itu pasti dari Instagram.
1: Instagram ya. Karena Instagram memang banyak ya pengikutnya.
0: Terus dari Instagram itu setiap saya buat dikontenin, divideoin, masukin ke TikTok, masukin ke Instagram, terus story WhatsApp dan thread juga.
1: Thread juga.
0: Jadi thread itu banyak loh ternyata yang mesen itu dari thread. Saya coba nih, coba di tag UMKM Palembang, terus saya nge-thread di bawahnya atau saya komen-komen di thread orang.
1: Thread orang.
0: Nimbrung aja gitu. Ini Mbak mau ini enggak milk tea? Ah, ternyata banyak yang nge-DM pesan dari situ. Jadi enggak hanya teman-teman. Justru banyak akhir-akhir ini banyak yang pesan tuh orang yang saya enggak kenal.
1: Enggak
0: gitu.
1: Kenal sama sekali ya malahan ya.
0: Terus dari DM TikTok tiba-tiba kemarin ada pesan 1 liter, Mbak, oh mau pesan 1 liter. Oh iya boleh. Besok ya gitu. Apa ya? Seneng sih kan aku kan gak expect bakal orang-orang luar bakal tahu
1: yang
0: gitu.
1: Yang malahan mungkin selama ini kita taunya yang di lingkup kita sendiri aja gitu ya. Nah ini
0: bener.
1: Ternyata wong-wong luar juga pacak tahu.
0: Itulah hebatnya sekarang TikTok thread konten intinya sekarang.
1: Oke, kan ini kaitannya dengan apa sosial media ya.
0: Bener.
1: Kemajuan era digital itu mau tidak mau pasti kan dengan segala perkembangannya kita harus mengikuti nih trennya, majunya, zamannya begitu ya. Nah kalau Mbak Gita sendiri, sejauh mana sih sebenarnya pentingnya sosial media, kemudian juga digital ini sendiri, di era digitalisasi ini, terhadap perkembangan sebuah usaha?
0: Sangat penting, itu nomor satu, itu adalah...
1: Number uno!
0: Number uno, itu adalah tim marketing gratis lah itu.
1: Okay.
0: Yang penting kita mau aja buat dulu bahannya nih. Yang penting videoin dulu aja urusan nanti.
1: Harus rajin konten lah yang
0: iya,
1: pasti ya.
0: Yang penting videoin dulu nih. Sekarang buat konten itu mudah banget, ada template-nya kan. Kita tinggal masukin aja video kita, udah ada musiknya sendiri, udah ada kata-katanya.
1: Sendiri, ya.
0: Jadi enggak ada alasan untuk malas-malas ngonten sebenarnya.
1: Oke, jadi artinya sangat berpengaruh ya, yang namanya apa sosial media, yang namanya digitalisasi itu terhadap perkembangan. Nah, ketika dulu kan 2014 kan belum terlalu apa ya, belum terlalu seperti sekarang ini. Sekarang ini kan banyak sekali sosial media yang memang benar-benar. Kalau dulu saya ingat sih 2014 paling ya Instagram sama ini aja, sama
0: Instagram.
1: Facebook ya ininya atau WhatsApp. Tapi kalau untuk TikTok kemudian juga apa thread itu kan belum ada. Kayak
0: ada,
1: gitu kan. Nah ini kan
0: sekali.
1: dengan apa kalau diperbandingannya dulu dengan sekarang nih gimana nih Mbak?
0: Malah justru dulu saya nggak punya Instagram
1: social
0: khusus,
1: media.
0: Instagram khusus nggak punya.
1: Nggak punya.
0: Makanya dulu mangkal di SD Kartika itu tempat orang jajan kan.
1: Tempat orang jajan.
0: Ya, mahasiswa-mahasiswa yang dari Unsri itu rata-rata jajannya ke situ. Nah, gak ada sama sekali pakai media sosial. Paling dari teman-teman aja, teman-teman sekitar. Dari mulut ke mulut.
1: Dari mulut ke mulut. Jadi artinya memang marketnya itu untuk anak-anak muda ya.
0: Benar.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan kan tentunya orang-orang yang apa di luar dari umur generasi muda ya, yang menjadi peminat begitu ya. Oke. Nah, apa yang menjadi tantangan nih Mbak terhadap tentunya usaha yang dijalani?
0: Kalau sampai saat ini tantangannya itu tadi kan FOMO nih, jadi banyak yang jualnya.
1: Dan menjadi saingan akhirnya ya.
0: Milti ini kan banyak brand-brand besarnya.
1: Brand-brand
0: besar yang harganya ya kurang lebih sama sebenarnya, kayak yang apa Sway itu kan banyak tuh kan.
1: Nah, dalam menghadapi kompetitor seperti itu apa yang Mbak kita lakukan?
0: Paling itu tadi menangin ini dalam kemasan terus jadi bisa mudah untuk dibagi atau dibawa-bawa kayak gitu.
1: Oh, jadi itu yang menjadi ininya ya, menjadi salah satu apa triknya ya. Jadi kalau misalnya dah harus yang nak seliternya kan kawak sebesar besaida. Kalau dia bisa mini dibawa, kenapa tidak seperti itu ya ininya. Kalau untuk range harganya dari berapa nih Mbak?
0: Kalau yang untuk 250 ml itu 15.000. Yang 1 liter 55.000.
1: Oh, yang 1 liter 55.000. Baik
0: sama.
1: Itu sama.
0: 15.250 mili.
1: Yang ini yang berapa milian yang
0: ini
1: ada di?
0: Ini sampel 200 mili.
1: Oh, yang sampel ya. Jadi artinya 250 lebih besar sedikit dari ini. Seharga 15.000.
0: Kayak yang di gambar itu yang ada foto.
1: yang ada di ini ya di dia. Oh, itu yang 250 ya. Iya, itu yang 15 ribuan.
0: Itu yang paling best seller. Ukuran itu.
1: Oh, ukuran itu. Kalau antara cornmeal dengan apa? Dengan ya milk tea-nya, yang mana yang jadi best seller? Yang paling disukai?
0: Sekarang corn milk yang banyak pesan kemarin. Banyak pesan. Apalagi 17 Agustus kemarin itu rata-rata pesanan sekali banyak, misalnya untuk acara kan, itu corn milk 20, corn milk 50 kayak gitu.
1: Oh, untuk acara ya.
0: Yang kecil-kecil gini. Kecil-kecil. Karena dia buat dibagi-bagi.
1: Bagi, jadi kan simple ya baginya kan karena kecil-kecil kan. Ini sebenarnya ide awal untuk membuat corn milk ini dari mana nih?
0: Dari itu tadi lagi viral.
1: Jadi artinya memang benar-benar apa dari hal yang viral akhirnya menjadi sebuah ide usaha. Itu sempat kepikir nggak ketika apa itu menjadi awal ya gitu ya, apalagi saingannya banyak, kompetitornya banyak. Itu menjadi apa, menjadi pemikiran nggak kira-kira kan kalau kita mulai usaha tuh mbak suka mundur maju nih.
0: Ya, benar.
1: Kira-kira laku dah kira-kira dibeli dah kira-kira cak mana cak dah cak itu nah. Kalau cak gaya dewek jujur kalau disuruh usaha itu pasti jadi hal utama jadi pikiran. Kalau mbak ini dewek cak mana?
0: Awalnya jalanin dulu aja karena kan juga untuk ngisi
1: kekosongan
0: waktu,
1: ya kekosongan waktu.
0: Kalau ada yang order alhamdulillah. Kalau nggak ada kita kencengin lagi nih promonya.
1: Di promo ya
0: itu tadi. Kalau misalnya udah mulai sepi mungkin nanti bakal cornmeal dicampur kopi misalnya gitu.
1: Oh, diimprovisasikan lagi
0: gitu ya. Lagi milk tea kita ganti enggak jasmine, entah grey, Earl Grey kayak gitu yang variannya ditambah paling nanti.
1: Artinya ketika mengolah itu Mbak sudah ini sendiri ya, mencoba dulu ya sendiri ya.
0: Betul.
1: Oke. Nah, ada cerita atau pengalaman menarik enggak terkait dengan tentunya usaha yang dijalani saat awal merintis?
0: Itu tadi nggak nyangka orang-orang yang nggak kenal itu orang-orang yang nggak tahu kadang Gojek datang aku nanya ini antar kemana mas karena nggak tahu siapa yang pesen ini nggak nyangka bakal banyak stranger yang ikut minum jualan aku.
1: Kak, kalau ini kan sekarang kan juga bukan cuma sekedar ada di sosial media ya, seperti TikTok atau segala macam. Tadi kan sempat ada dari apa kurir-kurir yang mengantar seperti itu kan. Artinya ada di aplikasi juga dong?
0: Sekarang ada di aplikasi di Shopee, Food. Tapi belum pernah ada yang order dari situ.
1: Belum ada. Artinya enggak terlalu menunjang begitu ya, berpengaruh ya. Jadi berpengaruhnya di sosial media.
0: Memang betul-betul dari promosi kita, dari thread.
1: Dari thread tadi ya ininya ya. Jadi artinya sampai dengan saat ini masih menangani sendiri atau sudah ada?
0: Sendiri kebetulan. Sendiri. Masih aman.
1: Masih aman ya. Nah, sampai dengan detik ini udah punya toko sendiri atau masih secara online?
0: Belum, masih online.
1: Masih online. Nah, jadi artinya ketika orang mau pesan melalui PO?
0: Ya, kebetulan kan proses pembuatan juga gak lama. Jadi paling 2 jam udah bisa diambil.
1: Diambil. Gitu. Oh, jadi misalnya ini aku mau PO nih, aku mau pesan kayak gini, kayak ini. Itu selalu standby?
0: Standby.
1: Selalu standby. Artinya sudah dibuat, benar-benar sudah dibuat atau baru mau dibuat?
0: Belum, baru mau dibuat. Kecuali memang ada yang order. Kan kita kan sekali buat itu satu resep. Nanti pasti ada. Mbak ready gak milk tea-nya? Kadang masih ada sisa satu atau dua botol aja. Kalau mau pesan banyak.
1: Oke, kita buat dulu dulu ya. Jadi artinya misalnya dibutuhinnya sekitar jam 2, artinya jam 12 atau jam 11 sudah PO gitu ya. Mbak bisa ini ya gitu ya. Nah, kalau misalnya mau PO, mau apa? Mau pesen gitu. Kira-kira kemana nih ininya?
0: Ada di Instagram kita, ada di Bybio. TikTok juga bisa, trend juga sama semua namanya Bybio.
1: Ini terkait dengan nama nih, Dedelure, terkait dengan namanya ini lucu, agak unik ya. Bybio. Ini kenapa kan namanya yang dipilih Bybio gitu ya.
0: Sebenarnya kan karena ini minuman viral, jadi ada potensi nanti akan orang lupakan.
1: Iya.
0: Jadi nama usaha yang ini aja deh yang biar kekal lama misalnya mana tahu nanti saya mau ganti nih minuman yang lain tetap namanya Bybio. Sebenarnya Bio itu tuh panggilan anak ke aku, karena panggilannya Bu, karena Bu. Anakku masih kecil jadi manggilnya Biu, Biu. Gitu.
1: Biu.
0: Jadi adik-adik aku juga pada panggilnya Biu, Biu. Gitu.
1: Jadi by Biu ya ini dia. Jadi sesuatu yang memang benar sih sebenarnya kalau apa kalau kita ngomongin usaha, kalau kita pengen usaha tuh berkembang gitu ya, kita harus punya trik-trik tersendiri. Iya. Selain marketingnya dari apa dari sosial media, harus ada nama yang melekat.
0: Iya, benar.
1: Ya, nama yang melekat, nama yang unik yang orang tuh enggak enggak gampang lupa gitu ya. Jadi ingat terus gitu kan.
0: Jadi kalau aku nge-tread itu juga hari ini Biu buat Milti kayak gitu. Jadi panggil diri sendiri aja.
1: Biu ya. Oh, jadi artinya menyebutkan diri sendiri juga ya, Biu gitu ya. Untuk sebutan seorang ibu ya, ya artinya ya. Nah, jadi
0: dari dulu ibu kan udah banyak kan.
1: Banyak. Kalau ibu juga kayaknya udah biasa ya misalnya baik ibu kan itu kan udah biasa. Ibu siapa itu kan kalau baik Biu kan itu agak apa ya unik ya. Apakah Biu ini nama orang, apakah gimana atau penyebutan apa gitu kan, atau ada cerita di balik nama Biu gitu kan. Makanya tadi ternyata Biu itu adalah dari panggilan ibu, di mana Ananda tercinta masih kecil belum bisa menyebutkan kata ibu menjadi sebutan Biu, dan itu ternyata membawa hoki.
0: Mudah-mudahan panjang
1: ya. Tapi sampai sekarang nih dikenal by Biu oleh ini ya.
0: Lumayan
1: ya. Oke, baik. Nah, kalau ngomongin apa usaha ini kan susah nggak nih dapat bahan-bahan ya?
0: Bahan enggak sih, masih bisa digapai.
1: Nah, ini kan masih di maksudnya bahan-bahannya itu didapat di Palembang sinilah atau dari luar kota?
0: Enggak, masih di sinilah. Kebetulan saya tinggal di Lemabang. Makanya kenapa
1: kok Anda bisa paraan sama saya?
0: Apa karena dekat dengan pasar kan?
1: Pasar Lemabang.
0: Jadi, pas ada yang order itu bisa langsung.
1: Oh, belanja langsung buat.
0: Jagung kan soalnya enggak bisa kita stok banyak-banyak di rumah.
1: Itu jagung gimana pengolahannya?
0: Jagung manis satu bonggol itu
1: dipipil.
0: Itu direbus.
1: Oh, direbus. Kemudian di blender.
0: Di blender.
1: Baru campur susu. Oh, gitu ya. Iya. Jadi sangat menarik sekali. Nah, sampai sekarang nih, kalau untuk bahan-bahan kan ketika semuanya sekarang kita tahu nih lagi dalam apa harga yang
0: benar.
1: Ya, Anda tahulah gitu ya. Sampai dengan saat ini naik dan tidak turun-turun gitu ya. Ini bagaimana cara mensiasati? Untuk kebutuhan bahan-bahan begitu.
0: Enggak sih, sebenarnya bahan-bahan tuh udah kita perhitungkan.
1: Dikalkulasikan.
0: Jadi naiknya juga masih aman lah sejauh ini. Karena kan kita bahan dasarnya susu. Kemarin sempat susah kan susu UHT.
1: Susu UHT.
0: Itu sempat jadi.
1: Oh, jadi bahan utamanya salah satunya adalah susu UHT. Susu yang murni ya.
0: Susu UHT
1: yang kotak itu ya.
0: Kemarin sempat susah. Ada saatnya kemarin tuh.
1: Kenapa susahnya? Enggak ada barangnya.
0: Enggak ada barangnya.
1: Oh,
0: jadi di Indomaret di mana-mana enggak ada. Terus sempat ada satu toko yang ada. Nah, itu langsung kita borong. Jadi mau enggak mau karena daripada habis lagi kan.
1: Mau diborong ya. Tapi kan kalau untuk susu UHT sendiri kan ada jangka waktu ininya ya. Apa expired? Kalau itu gimana?
0: Enggak sih, kebetulan itu kan satu kardus tuh habis lah
1: dalam satu minggu ya. Nah, kalau untuk tentunya pemesanan sendiri dalam satu hari itu berapa banyak sih?
0: Nggak ini
1: kepo-kepo nak tahu.
0: Enggak tentu. Kalau misalnya lagi rame itu paling maksimal 20 botol.
1: 20 botol sehari.
0: Kalau misalnya lagi sepi ya paling 4 botol kayak gini nih sepasang misalnya. Rata-rata pesan tuh pasti sepasang.
1: Sepasang. Paling-paling ini sekitar 4 botol ya, paling minimal 1 hari ya. Tapi kalau paling banyak sekitar 20 botol ya. Iya. Itu jadi yang paling banyak order tadi kan sempat disinggung kan ketika 17 kemarin
0: iya,
1: ya.
0: Iya, ada event 17.
1: Ada event 17. Itu untuk apa itu? Untuk lomba?
0: Ya, untuk bagi-bagi ke tim. Jadi ada lomba tim. Lomba padel. Teman pesan untuk bagi-bagi ke timnya. Terus juga ada pesan untuk anak-anak yang lomba ikut lomba.
1: Oh, jadi artinya nangkok . pas ini kemarin nangkok . Alhamdulillah ya. Alhamdulillah disyukuri ya. Nah, ini kan kalau tadi kan ngomong selain bahan-bahan terus juga apa nih penggunaan packaging juga
0: kemasan.
1: Ya. Kemasannya begitu kan, kemasannya botol-botol kecil seperti itu. Itu kan harganya juga kan ya taulah sendiri ya. Ya itu sudah diperhitungkan juga kan?
0: Ya sudah. Kebetulan
1: dengan range harga segitu apakah masih untung?
0: Masih. Dan kebetulan juga mudah didapat ternyata botol ini dekat juga dari tempat tinggal untuk apa penjualannya di Kuto.
1: Oh di Kuto banyak ini ya. Jadi kalau sekali beli sekali banyak atau seperti apa?
0: Satu bal
1: langsung di ini ya.
0: Satu bal yang kecil, satu bal yang 1 liter
1: nyetok ya. Dan alhamdulillah habis dalam satu bal itu
0: 2 minggu dah.
1: Kurang lebih 2 minggu ya. Jadi artinya ada stok ya. Jadi artinya di situ keuntungan yang bisa kita dapat ya. Betul. Jadi bahan-bahan masih ada begitu ya. Oke, kalau begitu Mbak Gita nanti kita lanjut lagi. Kita bakal dengarkan dulu satu lagu ya. Jadi bisa break sedengat. Nanti dedulur KG kalau nak bertanya diaturi baik di line telepon 0711351656 atau melalui WhatsApp Perumpat RRI Palembang. Kita dengarkan dulu ya ada lagu berikut ini dari Rian Prabu dengan lagunya apa Cik Gaya? Kita bakal dengar ke lagu dari Rian Prabu dengan judulnya Cak Pakam.

0: Oke, 88,4 MHz per 4 RRI Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Balik lagi kita di teras UMKM Loka Kito dengan tema kreasi minuman kekinian, cerita di balik usaha milk tea dan corn milk ya by Biu. Tentunya masih dengan kita saat ini narasumber kita ini Brigita Nabila, pemilik usaha by Biu ya, atau dipanggil Cik Gita. Gimana Cik Gita, lanjut deh.
1: Lanjut lagi
0: yang pasti. Nah, ini alhamdulillahnya usahanya sudah berjalan, berarti dari Juli sampai dengan sekarang ya. Artinya Juli, Agustus, September, 3 bulan ya. Kalau untuk yang sekarang, tapi dulu sempat di zaman masih kuliah sempat ya, ibarat kata buka usaha yang sama sebenarnya ya, dak ya, dari Kanonjingo caknyo marketnyo ado. Masih tetap bertahan dengan itu akhirnya ya. Oke. Nah, menurut Cik Gita Dewe sampai dengan saat ini seberapa besar sih sebenarnya tren minuman kekinian? Karena kan minuman kekinian ini banyak. Banyak yang FOMO, banyak dengan hal-hal yang baru, kopi-kopian, ya itu kan teh-teh COJI. Kita tadi setiap ininya pasti ada peminatnya masing-masing kan. Kalau cak kopi ada peminatnya, teh juga ada peminatnya. Nah, menurut Cik Gita sendiri seberapa besar tren minuman kekinian ini mempengaruhi pengaruh sebuah usaha?
1: Lumayan berpengaruh sebenarnya. Karena kan itu tadi Gen Z sekarang ini kan banyak FOMO.
0: Iya, nah, pokoknya mana yang tren, melo gitu ya.
1: Dan memang mereka tuh sering ngebandingin. Jadi mereka buat konten untuk ngebandingin-bandingin segala minuman itu tadi. Jadi termasuklah minuman aku nih, ada yang uang beli cuman dia untuk nge-review bae nih, nak. Dia cicip dibandingkannya dengan yang lagi terkenal. Ini sekarang.
0: Tapi di sisi lain ada ini juga, ada nilai plusnya juga ya. Tetapi di sisi lain juga ada nilai minusnya. Kalau seandainya review dia tidak bagus, itu berpengaruh pada

0: usaha kita, karena mau baik branding kita gitu kan.
1: Iya. Itu tadi karena kelebihannya kalau misalnya yang sudah ada nama yang brand-brand tadi itu kan mereka kan langsung pakai gelas es kayak gitu kan langsung dan harganya juga lumayan. Nah, kalau yang aku jualin kan 15.000 udah kalau misalnya dimasukin ke dalam cup itu bisa dapat 2 gelas.
0: Berdua gelas.
1: Itu sih kelebihan.

0: Anayuda ini bisa tumpah-tumpah.
1: Iya, benar. Nah, itu kan kita jual lebihnya itu.
0: Di situ kelebihan salah satunya. Tantangan terbesar yang pernah dihadapi dalam dalam menjalankan usaha ini.
1: Itu tadi sebenarnya yang stok susu UHT susah dicari
0: yang
1: itu.
0: Susah dicari itu yang pertama, oke.
1: Itulah lewat. Mm-hmm. Terus yang itu tadi banyaknya brand-brand yang lebih terkenal itu sekarang dengan jenis minuman yang sama.
0: Nah, menghadapi persaingan dengan penjual minuman kekinian lain itu, yang brand-brand terkenal itu apa yang usahanya? Ya tadi
1: untuk apa? Kita jual plusnya tadi botolan. Mudah dibawa.
0: Jadi dia menjadi nilai plus di situ ya. Pernah tidak mengalami kegagalan atau produk yang kurang diminati dan bagaimana cara mengatasinya?
1: Pernah sih, kemarin tuh sempat dapat jagung yang tidak bagus.
0: Jadi pas selesai, berpengaruh itu ya?
1: Berpengaruh karena jagungnya tidak apa ya, tidak manis ya. Jadi pas sudah selesai buat, untungnya itu buatnya itu tidak banyak.
0: Tidak banyak.
1: Pas cicip tidak manis, itu tidak manis. Jadi ngakalinya tidak mungkin kita tambah gula kan?
0: Iya yeah, iya.
1: Pasti aneh nih rasanya. Jadi cari lagi jagung yang jadi benar-benar nak beli jagung tuh kita buka nih yang kuning, segar, nah itu baru kita beli.
0: Oh mungkin dia ini kali ya, apa jagung yang sudah
1: tua
0: kering, kali ya, kering ya, jadi akhirnya udah ada saripatinya yang ini ya, yang manisnya itu udah ada ado lagi, barang kata kan.
1: Jadi pas habis direbus itu kecium, memang tidak baunya tuh tidak wangi kan, biasanya tidak baunya tuh pas

0: kan. Kalau si koan kan lebih mahal. Jadi beli sebal itu lebih sangat lebih jauh harganya dengan beli si koan.
1: Beli si koan ya. Oke. Jadi itu trik-trik yang dilakukan ya. Jadi itu yang bisa menentukan keuntungan ya. Jadi tipisnya di sini, ini di sini. Ya. Kalau lebaran rame enggak yang mesen-mesen ceni?
0: Belum lewat lebaran.
1: Belum. Oh iya kan. Dari Juli. Oh iya bulan Juli ya. Lebaran kaget ya nunggu ini ya.
0: Baru ngelewati 17-an itulah.
1: Tidak, tapi kalau yang di 2014?
0: Oh, itu kemarin karena jualannya di depan SD Kartika pas ambil rapot ramenya.
1: Oh, ambil rapot. Nah, ya, jadi guru-guru ini ya, apa siswa-siswa sama wali muridnya.
0: Iya, itu rame. Jadi harus butuh tenaga pembantu pasti kalau
1: itu Pak di

0: milk tea, ya itu kan teh susu, ya itu kan itu yang pokok utama, ya itu kan. Tapi harus ada inovasi lain. Dalam arti kata itu menjadi bagian dari barat kata varian lain yo, ya itu kan. Jadi selesai ini kan milk tea dengan corn milk, gitu kan. Itu kan jadi apa? Jadi pilihan seperti itu kan. Dengan varian-varian lain itu untuk menjadi apa? Bisa naik kelas. Itu sudah ada dak kepikiran seperti
1: sudah,
0: itu.
1: Sudah kepikiran, tapi belum berani.
0: Karena bukan apa kan? Biar wong tuh jangan malek, ya itu kan.
1: Iya sebenarnya.
0: Jadi ada rasa seperti apa, itu kan? Dengan malek. Oke. Respon pelanggan terhadap milk tea dan juga corn milk yang dijual siap mana?
1: Alhamdulillah sejauh ini respon baik ya. Ada yang ngasih masukan itu paling kayak terlalu kental kayak gitu, tapi sejauh ini rata-rata respon review bagus.
0: Reviewnya enak, bagus. Pernah dapat komplain?
1: Belum ada komplain yang sampai untuk benar-benar nggak enak, itu belum ada.
0: Ada yang tadi katanya cuma sekedar

0: tentunya sangat support ketika berniat untuk melakukan usaha ini.
1: Anak-anaknya besar.
0: Oh, yang besar umur berapa sekarang?
1: Umur 7.
0: 7 tahun.
1: Nah, jadi itu dia kan dia juga seneng kan Inca ini. Jadi misalnya buat ada sisa itu yang ditunggunya.
0: Ditunggunya. Pak, kalau pasti ada sisa.
1: Iya, harus ada sisa.
0: Jatah dia ya, deh.
1: Terus juga ini kan ada masa berlaku, misalnya ada satu botol yang enggak belum ada pembelinya nih. Nah, itu nanti dia minumnya.
0: Oh, kalau belum ada pembeli dia yang minumnya. Ma, ini dekat yang beli, wae.
1: Mudah-mudahan tidak laku juga.
0: Oh, jadi artinya anak yang merupakan ini ya, pendukung support pertama ya. Uang rumah cuman?
1: Uang rumah itu urusan modal.
0: Oh, bagian permodalan. Nah, kalau ngomongin modal, kalau untuk usaha seperti ini besar enggak modalnya?
1: Tidak. Alhamdulillahnya masih terjangkau karena kan susu susu kental manis, gula, jagung masih, maksudnya harganya tuh masih bisa dijangkau.
0: Masih bisa dimaklumi ya, saya tuh ya. Jadi artinya maksud cikgu enggak do harus bertata-tata.
1: Tidak. Untuk awalnya kan memang kita nyetok botol, nyetok susu, itu lumayan terasa. Tapi pas lah sudah jalan, misalnya yang habis YY stiker, nah cuman berapa paling cek itu.
0: Nah, untuk sebuah usaha kalau menurut cek kita dewe, untuk bisa dia maju sebenarnya apa sih yang harus menjadi syarat utama?
1: Syarat utamanya promosi sekarang.
0: Promosi.
1: Itu tadi karena kan sosial media tadi, jadi harus rajin. Kalau Paca sehari postinglah satu konten.
0: Dari sosial media ya. Oh, jadi yang paling utama adalah promosi. Kalau untuk terkait dengan rasa kan, kalau misalnya di kalau di kuliner kan, itu kan biasanya dirasa ya. Karena pasti, kan kalau rasa tidak boleh berubah.
1: Harus
0: sesuai SOP. Itu kan sehingga dengan konsistennya itu, walaupun siapapun yang buatnya, misalnya itu kan tadi kita ada uang yang sudah begawi di situ, tapi uang yang begawi ini harus begawi sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan kan agar tetap menjaga rasa aja itu ya.
1: Itu juga sih sebenarnya yang penting harus. Jadi ini sebenarnya ada resepnya lah sudah aku tulis. Biar kadang anak lupa juga kan. Agak tertukar yang harusnya gulonya yang jagung semua ini malah ke teh. Jadi aku tulis resepnya. Jadi nanti itu tadi kalau misalnya lah sudah besar yang gawe ke bukan aku lagi, bukan ada lagi resepnya sudah.
0: Iya, jadi maksudnya itu jadi kan karena itu ini kan usaha ini kita bukan pewaris, kita ini perintis. Iya kan? Ketika kita menjadi perintis otomatis kan kita harus mau

0: lagi untuk Mbak Gita, katanya dulu saya waktu di Palembang saya sering kalau ke rumah adik saya di Komplek Pusri, saya mampir di depan rumah makan Wong Solo tepatnya. Di sana ada Wong jual susu jagung dan susu kacang hijau. Apakah di salah satu cabang usaha Mbak Gita ada di situ? Karena botolnya sama kayaknya katanya. Karena saya lihat dari RRI Digital katanya caknya kemasannya sama katanya. Saya itu kurang lebih ya. Untuknya Kakak Gaya, selamat menjalankan tugas. Salam hormat dari Bang Wahyu Sinaga Medan. Dari Medan ini hadir.
1: Dari Medan.
0: Ya, ini dari ini dia nonton dari RRI Digital.
1: Oh iya.
0: Oke, dia menyaksikan. Silakan pertanyaan.
1: Mas Wahyu.
0: Ya, Mas Wahyu Sinaga ya.
1: Tadi yang pertama untuk kalau misalnya enggak habis.
0: Enggak habis ya.
1: Jadi sebenarnya ini ada ketahanannya. Kalau misalnya di chiller itu paling lama 5 hari.
0: Paling lama 5 hari di
1: chiller. Paling lama 5 hari. Kebetulan kemarin pernah jagung yang enggak habis. Itu 5 hari saya minum sendiri akhirnya kan. Cicip itu masih enak di 5 hari. Tapi apakah saya masukkan ke kulkas? Tentu iya. Sedangkan saya baru buat aja harus langsung masukin ke kulkas. Tapi kalau untuk sampai saya bekukan, untuk saya jual lagi itu enggak. Alhamdulillahnya paling paling besoknya itu udah ada yang beli. Nanti saya infokan ini. Biasanya customer-nya nanya,
0: ya?
1: Customer-nya nanya, "Mbak, ini tahan berapa hari?" Saya takutnya dia disimpannya lagi kan ke kulkas, jadi harus selalu baru.
0: Jadi harus artinya diupayakan membuat sesuai dengan pesanan saja gitu ya. Jadi
1: saya enggak nyetok banyak-banyak.
0: Ready-ready ini jangan sampai stok banyak-banyak tapi ternyata itu mengurangi kualitas begitu ya. Oke. Nah katanya tadi yang dia pernah minum di apa yang di
1: Wong Solo,
0: apa bener gak itu?
1: Aku
0: katanya
1: tahu itu yang jual bapak-bapak itu bukan. Orang. Dia botol-botolnya kayak gini kacang hijau itu susu kacang hijau.
0: Susu kacang hijau.
1: Tapi bukan. Tapi saya pernah beli.
0: Pernah beli juga. Oh jadi arti bukan Bang Sinaga, bukan cabang sini. Jadi Pak Novita ini sendiri dari ini ya, dari apa? Dari online ya kalau ini jangan mesen ya.
1: Instagram.
0: Jadi kalau seandainya nak kepengen tahu tentunya produk-produk yang Mbak Gita jual yaitu itu melalui Instagram di apa nih bisa disebutkan?
1: Di Instagramnya by Biu sama TikToknya juga. Kalau ada produk saya kalau di TikTok itu kegiatan buat susunya itu ada videonya sama.
0: Oh jadi termasuk tutorial buat susunya?
1: Ada ada itu di TikTok. Terus kalau di thread itu paling cuman ya jualan-jualan promosi-promosi biasa.
0: Gitu promosi-promosi biasa ya. Oke, kini kita sudah hampir ada di penghujung kebersamaannya. Sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita, mungkin ada pesan yang nak pengen Mbak Gita sampaikan kepada para pelaku UMKM agar mereka ini berani maju ya sana untuk tentunya memulai sebuah usaha. Karena aduh yang takutnya kan mundur maju ya itu kan Cak Mbak Gita ngakui kan seperti itu kan. Nah, ini kira-kira ada pesan yang nak disampaikan atau tidak, silakan.
1: Pesannya itu sebenarnya yang penting kita berani bertanggung jawab atas apa yang kita buat. Misalnya maksudnya tuh tidak curang dalam menjual, insyaallah aman, kita percaya dan kita promosikan ke orang-orang di sekitar kita. Insyaallah yang penting konsisten. Mudah-mudahan bisa maju. Terus juga kalau soal zaman sekarang semua kebutuhan naik. Itu jangan takut, mudah-mudahan ada setiap apa yang kita jual itu pasti ada pembelinya.
0: Jadi yakin baik, jangan ibarat kata belum mampu sudah patah semangat dulu ya. Jadi artinya setiap apa yang dijual pasti akan ada yang beli.
1: Iya benar.
0: Jadi jangan takut dak dolaku ya. Insya Allah laku.
1: Yang penting percaya dulu baik.
0: Percaya betul dan percaya diri dulu ya yang paling utama untuk memulai usaha tersebut. Ya, oke, sebagai closing statement yang menjadi pesan dan juga harapan Mbak Gita terhadap usahanya sendiri ke depan seperti apa? Karena sekarang belum ini ya, belum ada kan kita kan kalau nak jadi pengen jadi pelaku UMKM nih pengen menjadi wong yang bermanfaat, memiliki kebermanfaatan. Benar. Nah kalau Mbak Gita sendiri lah sudah ada belum wong yang membantu selama saat ini proses
1: belum
0: sekarang?
1: Ada sih,
0: belum ya,
1: ada.
0: Jadi artinya setidaknya bermanfaat untuk diri sendiri ya. Untuk diri sendiri ibarat kata kita memulai untuk diri kita sendiri ya. Dan memang kayak kedepannya harapannya mungkin untuk membuka ini ya
1: peluang kerja untuk orang.
0: Silakan pesan dan juga harapan bagi kita terhadap usahanya ke depan.
1: Okay, harapannya semoga itu tadi yang saya impikan tadi bisa buat lapak itu bisa cepat ter

0: cepat terrealisasi, dan ada mungkin nanti ada varian-varian baru juga biar makin banyak peminatnya.
1: Makin banyak peminatnya, amin amin. Oke lah kalau begitu, terima kasih Mbak Gita sudah hadir di studio Perempat dari Palembang saat ini, sudah ngobrol-ngobrol. Dari obrolan ini sebenarnya apa ya, Cak Maida beji gitu, ladak sejam ya deh. Dari obrolan ini sebenarnya banyak inspirasi yang bisa diambil, dan soalnya banyak dari pelajaran berharga yang diambil. Salah sikonya kata Mbak Gita tadi kan, kalau dalam usaha selain kepercayaan diri itu harus ada yang namanya kejujuran. Nah, jadi memang benar-benar kalau memang A kata ke A, B kata ke B, kalau memang itu asli kata ke asli, itu pas lu kata ke pas lu ya deh. Oke, Mbak Gita terima kasih kehadirannya, dan dari luarku dimana dia berada, tidak terasa akhirnya waktu juga yang bawa kita di penghujung kebersamaan untuk suasana di siang hari ini ya, dalam acara kita Teras UMKM Loka kita ya, dengan tema kreasi minuman kekinian, cerita di balik usaha milk tea dan juga corn milk by Biuk ya, bersama Mbak Brigita Nabila, pemilik usaha by Biuk ya. Semoga usahanya Mbak Gita semakin maju dari sini, tentunya makin banyak peminatnya, makin banyak, bukan cuma sekedar anak-anak generasi muda Gen Z bayi yang menjadi peminat, tapi sampai seluruh lapisan masyarakat seperti itu ya. Amin. Sekali lagi terima kasih. Pepatah bijak mengatakan, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jika lo pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jika lo lidah lukai hati, kemana kegerangan obat hendak dicari. Kita akhiri dengan bubur sumsum, dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi Teras UMKM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, 88,4 MHz Pro 4 RR Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan, dudulurku di mana bae brado. Selanjutnya marilah kita dengar sama-sama kumandang beduk ya dan juga azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Dulurku dimanapun berada, dengan terdengarnya kumandang beduk dan juga azan zuhur, maka tibalah waktu zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Pimpinan jajaran Radio Republik Indonesia Palembang berempat mengucap keselamat menunaikan ibadah sholat zuhurnya, baik semoga rangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keriduannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada di kawasan Sir Jalan Radio 2 di FM 88,4 MHz perempat dari Palembang, Surabaya, Budaya Sumatera Selatan. Berikut kami hadirkan lagu religi pilihan kali ini dari punyanya Roma Irama dan Anisa Rahman dengan Rabbana, dan Hairunisa dengan Hasbi Rabbi Jalallah.

0: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, orang Islam mana yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Yaitu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari.
1: Wa ajmalu min kalam tara qad tu'ainun

0: รักแรก
1: perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
0: Agak cepat, Pak.
1: Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
0: Agak pinggir berarti, Pak.
1: Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Iya, 88,4 MHz per 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, RRI Digital ya. Dedulurku di mana be berado di kesempatan siang hari ini masih bersama kami di Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Perkembangan ekonomi digital, informasinya kami hadirkan, ekonomi digital dan risiko keuangan warga diminta waspadai investasi bodong. Dedulur, perkembangan ekonomi digital memudahkan masyarakat melakukan transaksi dan investasi. Namun kemudahan tersebut juga dimeloi risiko keuangan yang bisa menyebar lebih cepat. Akademisi dari Akademisi Universitas Hairun, Reza Pratama mengatakan masyarakat perlu memahami faktor yang membuat seseorang mudah terjebak investasi bodong. Menurutnya keputusan keuangan tidak hanya dipengaruhi logika tetapi juga emosi, pengalaman, kepercayaan dan juga lingkungan. Reza menjelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan investasi adalah social proof atau bukti sosial, di mana kondisi ini terjadi ketika seseorang menganggap sebuah investasi aman karena banyak uang di sekitarnya yang sudah mengikutinya. Menurut Reza sendiri, banyaknya uang yang percaya terhadap suatu investasi bukan menjadi bukti bahwa model bisnis tersebut sehat. Karena itu masyarakat perlu melakukan verifikasi sebelum menempatkan dana. Selain social proof, faktor fear of missing out dan juga FOMO juga menjadi pendorong masyarakat mengambil keputusan secara emosional. Paparan media sosial terhadap berbagai testimoni keuntungan dan juga gaya hidup bisa memperkuat dorongan untuk ikut berinvestasi. Reza menegaskan testimoni dan juga flexing di sosial media tidak dapat menggantikan laporan keuangan. Masyarakat tetap perlu melihat legalitas, kemudian juga model bisnis serta sumber keuntungan dari investasi yang ditawarkan. Dikatakan bahwa tingkat keuntungan yang tinggi juga perlu disertai dengan pertanyaan yang lebih banyak. Menurutnya keuntungan tinggi bukan otomatis berarti penipuan, tetapi masyarakat perlu memastikan bagaimana keuntungan tersebut dihasilkan secara konsisten. Oke, dedulurku di mana be berada? Informasinya pacak dibaca melalui rri.co.id. Kita hadirkan kembali, ini dia lagu pilihan berikutnya setelah ada golongan satu, ada gadis cantik asal Palembang.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Perempat, informasi sedengat bersama Perempat RRI Palembang. Bersama Kulo Cek Gaya inilah informasi selengkapnya. Merupakan tarian tradisional khas Bima Nusa Tenggara Barat. Tarian ini terdiri dari Lenggo Mone untuk penari lanang dan juga Lenggo Siwe yang untuk penari betino. Tari Lenggo dikenal dengan gerakan yang anggun dan lembut. Tarian ini menjadi bagian dari kekayaan seni dan budaya masyarakat Bima. Keberadaan tari Lenggo menjadi salah satu warisan budaya yang terus dilestarikan. Tarian ini juga mencerminkan keindahan dan identitas budaya masyarakat Bima. Kendang belek merupakan alat musik tabuh berukuran besar khas Lombok, Nusa Tenggara Barat. Alat musik ini dimainkan secara berkelompok dalam acara penyambutan atau pawai. Kendang belek ini menjadi bagian dari kesenian tradisional masyarakat Lombok. Permainan musik secara berkelompok menciptakan pertunjukan yang meriah dan juga menarik. Kesenian ini menjadi salah satu warisan budaya Lombok yang terus dilestarikan. Kendang belek juga menjadi simbol identitas budaya masyarakat setempat. Itulah tadi Ingat Perempat, informasi sedengat bersama Perempat RRI Palembang. Informasi lain juga bisa diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dedulur juga bisa melalui sosial media terverifikasi kami, pecah Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi dedulur untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cek Gaya mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, Ingat Perempat. Informasi sedengat dari Perempat RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

0: Dulurku di mana berada, selanjutnya kita menuju Perempat Jakarta untuk melalui siaran budaya Nusantara.
1: Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat siang Bang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita berjumpa kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kita bakal keliling Indonesia Bang Po. Dan hari ini kita tidak muncul dan tidak hadir di RRI Net ya. Dan pastinya Bang Po masih bisa dengerin kami melalui aplikasi RRI Digital ya Bang Po ya. Silakan nanti bisa diklik Abang Po Radio RRI Pro 4 Jakarta maupun Pro 4 RRI Banjarmasin. Kita bersama dengan RRI Banjarmasin dengan temanya Mamanda Kesenian Teater Tradisional Banjar. Bersama narasumber kita nanti Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM. Oh, satu nama ternyata. Narasumber sama yang bawain acaranya sama. Ayo mau sapa dulu ke Banjarmasin ya. Ada Kak Eli. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nova Kalista.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, meskipun
1: apa?
2: Banjarmasin luar biasa nih Nova.
1: Kenapa Banjarmasin luar biasanya?
2: Ya.
1: Oh, iya benar ya. Iya betul-betul.
2: Jadi yang luar biasa jadi biasa di luar itu jangan dulu ya.
1: Iya benar-benar. Yang luar biasa boleh.
2: Nova gimana?
1: Iya, yang luar biasa boleh, tapi yang biasa di luar jangan dulu gitu kan ya. Iya, iya. Alhamdulillah ya. Jakarta masih tetap panas, tapi alhamdulillahnya 2 hari kemarin tuh sempat hujan, hujan deres ya. Tapi sebentar doang. Iya. Alhamdulillah lah sudah membasahi bumi ya, sudah membasahi Jakarta. Oke. Ini narasumber kita Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM, satu nama sama Kak Eli.
2: Ada bedanya Nova.
1: Bedanya apa?
2: Oh, kalau narasumber kita siang hari ini udah hajah.
1: Oh, masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan dengan nama yang sama nanti depannya juga sama gitu kan ya. Insya Allah, amin, amin, amin ya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Ini Nova, ya. Beliau ini sekaligus juga pembina Yayasan Sanggar Budaya Kalimantan Selatan.
1: Oke.
2: Okay. Hari ini nanti kita juga akan kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa mengenai ya Mamanda kan ya.
1: Iya.
2: Mamanda siang hari ini.
1: Oh, itu ada nama teater ya Mamanda itu ya?
2: Bukan, nama Ape? Keseniannya.
1: Oh, nama keseniannya. Mamanda gitu, Ananda, Mamanda. Kakanda, sama enggak sih?
2: Pamanda.
1: Paman.
2: Nanti mungkin kita akan cari tahu lebih jelasnya ke beliau ya.
1: Baik, sudah hadirkan di studio?
2: Sudah. Nanti ada juga ini ya, cuman memperlihatkan kostum-kostumnya gitu sebagian Nova.
1: Oke, boleh silakan.
2: Kalau Nova udah pernah dengar sebelumnya tentang seni di Kalimantan Selatan?
1: Belum.
2: Selain kalau yang setahu Nova apa?
1: Kesenian tradisional Banjar ya taunya cuma lagu-lagu Banjarnya doang.
2: Cuma lagu Banjar, maka nggak ada salahnya siang hari ini kita kenali ya.
1: Benar. Oke deh kalau begitu, Ayi mau kasih waktu buat Kak Eli ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break dulu ya Kak ya. Dan baik, kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Kak.
2: Ya. Baik, untuk siang hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa. Kita bersama dalam siaran berjaringan Pro4 RRI Banjarmasin dan juga Pro4 Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara. Di kesempatan edisi hari ini, Selasa tepatnya 22 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah bersama kita siang hari ini Ibu Haja Eli Rahmi Esos MM.
3: Waalaikumsalam Dinda Eli.
2: Ini apakah juga salah satu bagian dari panggilan atau penyebutan dari seni Mamanda?
3: Betul sekali.
2: Kalau begitu saya harus panggil apa ini Ibu Eli Rahmi?
3: Boleh Bunda.
2: Bunda.
3: Boleh Kanda.
2: Kanda.
3: Tapi Kanda mungkin sudah terlalu muda ya.
2: Okay.
3: Sudah tidak muda lagi. Boleh Bunda.
2: Bunda. Bunda Eli. Saya juga Eli.
3: Double Eli jadinya.
2: Oh,
3: ya.
2: Double Eli. Baik, ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita perbincangkan siang hari ini, walaupun durasi waktunya kita dikasihnya gak lama ya Bunda Eli ya. Tapi semoga dari kebersamaan ini kita bisa maksimalkan untuk lebih memperkenalkan lagi salah satu seni tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, Mamanda. Nah, mungkin kita juga ingin kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa di seluruh Nusantara yang bisa mendengarkan siaran perempat pada kesempatan siang hari ini, yang dimaksud dengan kesenian Mamanda ini apa dulu? Karena yang mungkin ada sebagian yang tahu itu Madihin, ya kan, Lamut. Nah, kalau Mamanda ini seperti apa? Silahkan Bunda Eli.
3: Terima kasih Dinda.
2: Kita biasakan ya.
3: Iya, supaya supaya lebih bagus Dinda, Kanda. Tetapi kalau mau bahasa Indonesia kan itu enak. Iya. Tapi kalau bahasa Banjar kita kan Ading dan Kata.
2: Oh, Ading ya.
3: Dinda kayaknya itu Ading.
2: Kayaknya minggu depan saya harus main pertunjukannya nih.
3: Betul sekali, harus mencoba.
2: Iya, baik. Silakan. Mamanda itu apa sih Bunda Eli? Ya.
3: Mamanda itu adalah kesenian teater tradisional Kalimantan Selatan. Kalau di Jakarta Betawi itu kan punya ludruk ya.
2: Lenong itu bukan?
3: Lenong.
2: Ya,
3: yeah. Kalau ludruk di Jawa ya.
2: Nah, nanti kita disana, kita pertanyakan lagi sama Nova Kalista.
3: Nah, kalau di Kalimantan Selatan kita punya teater tradisi itu memang banyak sekali. Ada wayang gung, ada kuda gipang, tetapi yang memang primadonanya itu adalah teater tradisi Mamanda.
2: Oh, gitu.
3: Nah, teater itu bercerita tentang 1001 malam. Artinya kerajaan.
2: Oke. Dan dongeng-dongeng gitu ya Bun ya.
3: Dongeng, tetapi boleh kalau kita mau kita bikin yang nyata juga bisa. Pesan. Pesan bisa disampaikan lewat teater tradisi Mamanda. Karena bentuk teaternya itu adalah baku. Ada raja, ada permaisuri, ada putri, ada putra mahkota. Kemudian ada panglima perang, harapan satu dan dua itu adalah pengawal di depan pintu.
2: Itu bagian dari tokoh-tokohnya.
3: Tokoh-tokoh yang ada di Mamanda.
2: Okay. Tadi Bunda Eli kan mengatakan bahwa ini mengangkat tentang cerita 1001 malam, tentang dongeng. Lalu kalau misalkan ini ada pertunjukan mau diselenggarakan, tapi juga mengangkat dengan apa yang tengah terjadi dalam kehidupan saat ini, apakah bisa?
3: Bisa. Sangat bisa sekali. Misalnya kita pernah membuat gelaran Mamanda tentang judulnya Amuk Hantarukum. Nah, itu perjuangan pahlawan-pahlawan yang ada di hulu Sungai Selatan. Buhari, Pemayung Sultan ceritanya. Jadi diangkat. Tetapi tidak menghilangkan pakem atau lakonnya itu, yang mana di situ harus ada raja, harus ada permaisuri, kemudian ada pemayung sultan. Dan cerita itu memang dikemas karena memang tidak bisa merubah cerita kita. Beda kalau 1001 malam. Misalnya seorang raja mengadakan sayembara untuk supaya anaknya punya suami. Nah, nanti akan diberikan hadiah. Apabila menang sayembara, akan mendapatkan tuan putri dan akan dijadikan menantu. Nah, itu kan tidak ada di sehari-hari kita. Jadi itu khayalan saja adanya.
2: Baik, karena tidak ada dalam kehidupan sehari-hari kita, sifatnya hanya khayalan. Lalu pada saat momen apa kesenian Mamanda ini diselenggarakan atau dihadirkan?
3: Kesenian Mamanda itu pada saat kita karasminan.
2: Karasminan artinya?
3: Karasminan itu artinya beramian,
2: beramian
3: atau mengadakan semacam hajat, perkawinan anak.
2: Pesta ya?
3: Pesta. Ya. Karasminan itu pesta.
2: Okay.
3: Jadi kita bikin pesta 7 hari 7 malam.
2: Wow.
3: Nah, itu kebanyakannya di Kalimantan Selatan ini. Kalau mengadakan acara karasminan itu 7 hari 7 malam. Itu boleh melewati dinas. Boleh apabila seseorang itu memang katakanlah seorang sultan. Kan banyak sultan nih yang kita gak tahu ya.
2: Sultan era sekarang ya kan.
3: Era sekarang gitu.
2: Sekarang udah ganti gak sultan lagi loh Bunda Eli.
3: Apa ya?
2: CEO.
3: CEO yang menyamar kayaknya ya.
2: Kayaknya
3: nah,
2: ya.
3: Nah itu dia. Nah jadi mereka kan pada perkawinan anaknya bikinlah pesta itu. Artinya setelah hari ini perkawinan, mereka dengan tradisi juga ada rudatnya, kemudian ada kuda gipang. Setelah itu malamnya ada resepsi dulu itu. Kalau kita perkawinan di Banjar, di resepsi itu mainlah Mamanda ini.
2: Baru main Mamanda. Baik, kan ini bagian dari satu suguhan ya, seni tradisional. Biasanya durasinya lama tidak dengan sederet pemain yang udah disebutkan oleh Bunda tadi, mulai dari raja plus ada harapan satu,
3: ada harapan dua, terus ada gitu. Juga di sana Hadam dan Inang. Adam, artinya mereka itu yang bekerja di kerajaan yang rakyat tetapi membantu di kerajaan, dan disitulah keluar komedi-komedinya ada di Hadam dan Inang.
2: Berarti ini bisa nggak Bunda dikatakan bahwa ini loh miniaturnya kerajaan itu ya begini loh. Penghuninya itu mulai dari raja sampai yang paling bawah itu ada. Apakah seperti itu?
3: Ada. Karena di sana pun nanti ada rakyat. Kemudian ada tutuha kampung. Boleh. Tetapi yang pakem, yang harus itu adalah harus kerajaan ada. Tadi.
2: Oke.
3: Kemudian ada perampok. Bayangkan ada juga jin.
2: Namanya 1001 malam.
3: Nah, bayangkan
2: lengkap,
3: jin.
2: Lengkap ya.
3: Kemudian kita kalau mau bikin acara pada zaman dulu kan ada Belanda kan, bisa juga satu kerajaannya ada Belanda.
2: Masuk, ya.
3: Terus mereka perang lah kisahnya, ceritanya berdua itu.
2: Berarti banyak sekali pemain yang terlibat dalam pertunjukan
3: ini. Banyak sekali.
2: Terus soal kalau misalkan sekarang yang terakhir yang pernah Bunda hadiri atau saksikan pertunjukan ini kapan terakhir kali?
3: Terakhir sebulan yang lalu.
2: Sebulan yang lalu
3: di Taman Budaya.
2: Mengangkat cerita apa Bunda?
3: Mengangkat cerita rakyat aja. Tetapi tetap di dalam di situ ada rakyatnya. Cuman tidak 1001 malam karena ceritanya bagaimana kehidupan sehari-hari antara rakyat dengan raja.
2: Oke. Apakah ada syarat khusus misalnya kalau orang Banjar itu kan mengenal kayak piduduk apa segala macam gitu ya kan? Kalau untuk pagelaran Mamanda ini apakah ada ritual-ritual khusus yang dilakukan sebelum acara itu dimulai?
3: Kalau itu tergantung. Kalau saya pasti sebelum pergelaran itu kita pasti paling gak ada kita punya lakatan bahinti.
2: Nah, lakatan bahinti pendengar dan juga pemirsa, ini adalah salah satu makanan khas ya. Lakatan itu artinya ketan. Inti
3: bahinti itu inti.
2: Bahinti
3: jadi
2: itu intinya,
3: ketan
2: ya?
3: Inti.
2: Yang ada parutan kelapa dengan
3: gula merah.
2: Gula
3: itu
2: ya? Merah.
3: Oke. Nah,
2: itu,
3: jadi
2: itu
3: kita
2: salah satu harus ada ya.
3: Harus. Paling gak buat pemain. Karena bagaimanapun doa kita yang kita mainkan itu kan bukan diri kita.
2: Berarti bisa itu sebagai media.
3: Media itu. Nah, kalau piduduk itu biasanya kalau kita bergelar di dalam ceritanya itu. Tentang kerajaan yang nyata misalnya seperti Buhari apa itu pahlawan kan yang memang tidak dikenal tetapi kan ceritanya berdasarkan cerita kepahlawanan pemayung sultan istilahnya. Nah di situ kita mau tidak mau harus sediakan.
2: Oke. Kalau yang dongeng ini memang harus ya, termasuk juga cerita-cerita kerajaan seperti ini. Bun, jadi penasaran ini dengan banyaknya tokoh yang terlibat dalam sebuah pertunjukan seni Mamanda, ya kan? Lalu gimana nih persiapan kostum dan lain sebagainya?
3: Nah, kalau kostum, ini cerita zaman dulu, pemain Mamanda itu mereka punya sendiri. Mereka jadi raja, mereka punya baju raja. Mereka permaisuri punya sendiri. Kalau sekarang tidak. Seperti di Sanggar Budaya itu kita sediakan semuanya lengkap.
2: Oh, berarti kalau misalkan perannya seorang raja, apakah dia akan jadi peran raja terus nih Bun dalam sebuah sanggar itu misalnya?
3: Dulu iya.
2: Dulu iya.
3: Tidak bisa yang lain. Kalau sekarang tidak. Kita perlu regenerasi. Jadi pergantian, tidak hanya seperti Bunda mainnya selalu permaisuri.
2: Oke, kalau dulu iya, bahwa peran raja hanya dimainkan oleh satu orang itu saja misalnya. Apakah kemudian peran-peran ini juga memiliki pakem dan apa alasannya ini tidak? Kalau dulu ya, kalau sekarang kan udah regenerasi, kita bicara dulunya dulu nih, kenapa?
3: Pakem.
2: Pakem?
3: Karena tidak ada yang bisa jadi raja.
2: Berat ya jadi
3: tidak
2: raja.
3: Tidak ada yang bisa jadi panglima.
2: Tidak ada.
3: Tidak ada yang bisa jadi mangkubumi.
2: Sekarang
3: tidak
2: jadi
3: ada yang bisa jadi Hadam.
2: Sekarang jadi
3: itu dulu. Kalau sekarang karena kita ada workshop, ada pelatihan, kita tidak mau habis di A tersebut. A misalnya, tiba-tiba usianya
2: udah melewat.
3: Kemudian tidak bisa aktif. Kemana kita?
2: Nah, jadi harus ada estafet.
3: Iya, ada estafetnya.
2: Baik.
3: Berarti... Dan dulu juga Mamanda itu satu malam suntuk. Makanya mereka itu punya harus... kita main nanti
2: stamina,
3: di sini
2: ya.
3: Punya stamina dan baju sendiri, tidak perlu disediakan, dan mainnya dulu nggak ada listrik kan, pakai lampu strongkeng.
2: Wah, semalam suntuk ini apakah hanya benar-benar murni Mamanda ada dialog antara raja dan lain sebagainya antar pemain, apakah ada kesenian yang juga terselip di situ?
3: Ada, ada nanti selingan antara babak satu ke babak dua itu kita bisa isi dengan tarian, misalnya tari daerah Japin dan sebagainya. Dan ceritanya itu bahwa ini juga bahwa ya siapa yang mau ngasih dan sebagainya.
2: Saweran
3: itu.
2: Kalau di Jakarta apa ya bahasa saweran?
3: Nah, itu
2: ya,
3: dia.
2: Kalau kita saweran ya.
3: Saweran ya,
2: kita
3: bahasa Indonesianya ya.
2: Soalnya belum main Mamanda jadi enggak dapat saweran nih, Bun.
3: Iya, betul
2: sekali. Kita nunggu saweran nih. Iya. Baik, untuk kostum kalau sekarang di Sanggar Budaya sudah disediakan ya. Dari apapun perannya seperti itu, Bun.
3: Ada.
2: Baik, kan ini bagian dari upaya pelestarian. Lalu seperti apa Sanggar Budaya memberikan ruang terus juga apa ya fasilitas untuk kemudian menyaring lebih banyak lagi generasi sekarang untuk bisa berlatih dan juga meneruskan dari tradisi ini, seni tradisi ini.
3: Nah, itu tadi kita dengan mengadakan workshop.
2: Workshop salah satunya.
3: Kemudian kita diminta orang pentas tidak pernah harga sekian.
2: Oke.
3: Karena seni itu indah, tetapi tidak bisa untuk mencari nafkah.
2: Tapi rasa ya.
3: Rasa puas, rasa senang. Kalau kita sewa baju di salon, tidak ada yang 2,5.
2: Saya membayangkan ingin mengenakan kostum yang dipakai permaisuri, tapi saya adalah seorang pemula yang awam, tidak tahu apa-apa tentang seni ini. Lalu bagaimana? Apakah itu menyulitkan ketika mungkin ada seseorang yang ingin berlatih dan juga ingin mendalami seni ini, Bunda?
3: Semuanya
2: seperti apa?
3: Semuanya tidak ada yang sulit, selama kita mau dilatih. Kecuali kita tidak mau, ya tidak akan bisa. Tetapi ada figur-figur tertentu seperti seorang raja, dia harus bisa menyanyi dan menari.
2: Itu harus ya?
3: Harus.
2: Oh.
3: Permaisuri juga.
2: Berarti kalau misalkan kita ngumpul nih dalam satu tempat gitu ya, saya mau peran ini nggak bisa juga ya. Terus yang menentukan kamu cocoknya di sini, ini cocoknya jadi raja, ini cocoknya jadi mama, pamanda gitu dan lain sebagainya, itu seperti siapa?
3: Pengarah.
2: Pengarah?
3: Pengarah laku sudah melihat A, B, C ini cocoknya jadi ini. Tetapi setelah sekian waktu cocok jadi ini terus seperti harapan 1 dan 2. Itu mereka harus menyanyi. Ada lagu harapan 1, 2. Nah, kalau dalam waktu yang singkat tiba-tiba harus diganti itu tidak bisa.
2: Ya, ini kan durasinya semalam suntuk kalau dulu. Sekarang bisa nggak, Bun, misalnya ada terobosan bahwa kita bikin persingkat tapi tidak menghilangkan ruh dari cerita yang mau ditampilkan?
3: Dan sekarang melalui Teater Banjarmasin, Sanggar Budaya dan sanggar-sanggar lainnya, itu kita persingkat menjadi 2 jam.
2: 2 jam saja.
3: 2 jam
2: yang
3: saja.
2: Yang tadinya satu malam
3: penuh. Ya. Karena saya pun pernah mencoba main satu malam itu di suatu lapangan terbuka di Gambut. Kemarin kita memang acara, tapi sekarang mungkin tempat hiburannya sudah nggak ada. Saya sendiri rasanya tidak kuat untuk satu malam itu. Karena satu babakan, dua babakan masih bisa, berikutnya kita ngantuk.
2: Biasanya sampai berapa babakan kalau satu malam?
3: Kalau satu malam ya karena ada selingan kan, ada kibaran di tengahnya itu tarian dan sebagainya, pemain boleh istirahat. Kadang-kadang ada yang tertidur dan sebagainya. Artinya sampai jam 4 sebelum habis isya jam 8. Jadi kita sebelum azan subuh itu sudah berhenti.
2: Tapi ketika break atau jeda itu ada yang ngisi semacam tarian dan sebagainya itu ya.
3: Dari kita-kita juga misalnya nih nanti kamu menari ini. Tetapi gitu ya. Enaknya begitu, makanan enggak pernah berhenti.
2: Oh, ada enaknya juga ya kan. Ada plus minusnya
3: ada,
2: ya.
3: Ada, jadi minuman apa itu selalu
2: maju
3: disediakan
2: terus ya.
3: Oleh panitia.
2: Disurung jadi, terus ya.
3: Iya, sama dengan wayang kulit.
2: Betul.
3: Wayang kulit kan dalang istirahat katanya, padahal makanan mengalir terus. Itu dalang mau minum.
2: Gak jadi ngantuk ya.
3: Iya, begitu kalau.
2: Tapi biasanya kalau dengan makanan hadir terus tambah ngantuk ini ya.
3: Nah,
2: tapi
3: mestinya beda, ya itu.
2: Baik, apakah ini dimainkan dalam tempat terbuka atau seperti apa kalau sekarang?
3: Kalau seringnya. Sebenarnya kita punya khusus sih sistem arena, artinya lingkaran. Kenapa jadi lingkaran? Supaya komunikatif antara pemain dengan penonton.
2: Oh, berarti terlibat nih penonton?
3: Terlibat, boleh dia nyelutuk dan sebagainya.
2: Enggak, berarti enggak melulu
3: tertawa,
2: pemain ya?
3: Enggak.
2: Wah.
3: Dan kita pun artinya yang namanya kita misalnya jadi rakyat atau jadi hadam, jadi inang, itu kita harus melucu.
2: Oh.
3: Tetapi nanti cerita dikembalikan lagi oleh aparat kerajaan bahwa kita harus masuknya ke sini tidak komedi terus.
2: Berarti ini seandainya pun harus ada kritik atau apa ketika ini ada pertunjukan Mamanda, kita boleh dong?
3: Boleh. Dan pesan-pesan kita dulu zaman-zaman kampanye ya, dulu-dulu sekali itu pesan misalnya 5 kecamatan, artinya bagaimana untuk apa tuh menusuk tanda gambar. Dijelaskan di situ.
2: Oke, ini Mamanda, untuk mempertahankan identitas budaya di tengah perkembangan seni sekarang ini kan bukan perkara yang gampang ya Bu. Mungkin ada hal yang dilakukan. Nanti kita juga akan kasih tahu ya beberapa contohnya kostumnya, apakah sekarang atau nanti. Ini kita nunggu Nova Kalista seperti apa kostum-kostum yang dikenakan, walaupun gak banyak bawanya ya nih Bunda ya, untuk peran-peran dari Mamanda ini. Baik, Bunda Eli, bagaimana Mamanda bisa terus bertahan untuk identitas budaya di tengah perkembangan seni yang saat ini wah, pertunjukan kan bisa macam-macam ya, itu seperti apa?
3: Ya itu tadi kita alhamdulillah setahun itu ada aja beberapa kali, karena Mamanda tidak bisa untuk dijual. Artinya kita bikin pertunjukan lalu jual tiket. Karena masyarakat bila dengar Mamanda itu taman budaya, di halaman atau di luar gedung itu penuh.
2: Iya.
3: Tapi gratis.
2: Tapi gratis ya.
3: Nah, kalau dijual belum tentu, bisa kami melaksanakan. Beda dengan teater modern lainnya yang pelajar bisa menjual tiket. Kemudian kenapa? Karena busana-busananya itu
2: yang
3: mahal.
2: Mahal
3: kan?
2: Mahal
3: dengan girap-girap
2: kelip-kelip ya.
3: Kelipnya itu.
2: Lalu sejauh mana inovasi yang harus dilakukan ini Bun, mungkin jadi pertanyaan kita semua dan sekaligus menjadi harapan ya. Inovasi yang harus dilakukan agar Mamanda ini bisa dikenal, dicintai dan juga diteruskan. Karena kalau sebatas kita cinta enggak ada yang nerusin kan percuma ya. Nah, jadi dikenal, dicintai kemudian diteruskan oleh generasi muda tanpa kehilangan pakem dari Mamanda itu sendiri, seperti apa upayanya?
3: Alhamdulillah kita sudah sebarkan, artinya dengan kadang-kadang dari dinas-dinas itu ada juga meskipun dananya minim sekali, kita bisa pentaskan, kita bisa sosialisasikan ke masyarakat, ke sekolah, sama mahasiswa bagaimana Mamanda itu. Dan begitu banyak sekarang grup-grup Mamanda, tetapi yaitu tadi untuk busananya mereka tidak bisa. Dan akhirnya ke Sanggar Budaya dengan tidak sewa, hanya cuci, istilahnya cuci, hanya untuk laundry sekian. Jadi kita tidak bisa satu baju 200, kalau 10 baju 2 juta, sementara mereka dikasih orang cuma 2 juta.
2: Ya, enggak nyampe ya.
3: Iya, habis-habis ke kami dong. Padahal kami bikin bajunya itu tidak murah, 5 juta, seperti bikin baju raja, sekarang mungkin tidak 5 juta lagi, lebih.
2: Saya pengen melihat baju raja yang lebih dari 2 dan 3 juta atau bahkan lebih itu.
3: Di atas 5 juta sekarang.
2: Di atas 5 juta,
3: dulu 5
2: sekarang
3: juta.
2: Ya. Dan bersyukurlah dan, yang memakainya sekarang ya.
3: Dan pengrajinnya sudah tidak ada lagi.
2: Tidak ada lagi, berarti pengrajin juga khusus ya?
3: Khusus, kita dari Hulu Sungai.
2: Baik, kita akan ke Nova Kalista untuk menunjukkan ini ya. Ini Nova Kalista. Baik, tadi bincang-bincang saya dan juga Bunda Eli yang memang terlibat langsung sebagai pemain juga. Sekarang ini juga berkecimpung di Sanggar Budaya, bahkan urusan kostum-kostum ini juga beliau paham betul ya. Ini mana ini? Bisa dilihat Nova Kalista salah satu ini Bun, bisa dijelaskan Bunda Eli? Apakah yang dikenakan di sebelah saya ini salah satu
1: Kak
2: kostum
1: Eli,
2: apa ini?
1: Kak Eli, halo. Oke, kita bikin satu aja dulu ya, satu penampakan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Ini mungkin bisa diterangkan sama Bunda Eli dulu, setelah itu kita break dulu ya.
2: Oke, silakan.
1: Silakan Bunda.
3: Ini adalah busana raja. Busana raja ini penuh, semuanya penuh dengan manik-manik untuk kami itu. Coba bisa tangannya. Nah, itu kan.
1: Okay.
3: Nah, itu hanya baju luarnya. Di dalamnya kita ada lagi pakai baju pokok lengan pendek.
1: Uh-uh.
3: Terus ada celana yang pakai ornamen dan pakai laung. Laung itu peci atau topi, tetapi khasnya Kalimantan Selatan.
1: Okay.
3: Coba dari belakang. Nah, semuanya ini seluruhnya. Pakai baik. Memang begini kalau baju rajanya.
1: Iya.
3: Ini yang namanya ciri khasnya dari Mamanda dan tidak bisa diganti dengan baju lain. Misalnya modip baju pengantin enggak bisa karena kita sudah pakem jadi raja bajunya seperti ini. Saya lupa tadi padahal di sini ada pangkatnya juga. Jadi ada pangkat di situ. Jadi coba bergerak gini. Nah, kalau dia bergerak pangkatnya itu bergerak juga. Cuma lupa bawa tadi. Dan beratnya tanyakan sendiri berapakah beratnya baju itu yang memakai.
2: Berat sekali ya.
3: Berat. Nah, ini salah satu hanya untuk raja.
1: Yeah.
3: Permaisuri beda lagi.
1: Okay.
3: Kalau ini boleh, kalau si apa panglima perang dia pakai sayap belakangnya.
1: Okay.
3: Selayaknya seorang panglima kayak Joro itu.
1: Baik.
3: Nah itu
1: baik. Nanti detailnya kita ulang lagi ya Bunda ya. Kita break
3: boleh,
1: dulu ya.
3: Boleh.
1: Ya, yang mau bertanya langsung silakan untuk Jakarta 0213504510 atau di WhatsAppnya kami 0812112498. Kylie untuk di Banjarmasin berapa nomor yang bisa dihubungi?
2: Banjarmasin silakan kami tunggu Anda di 0511325202. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Banjarmasin 0895-3405-09539.
1: Oke, kita break dulu, nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Pun anakku guring, guring bapuku di ayun-ayun.
1: Bapuku merupakan sebuah tradisi tua di Kalimantan Selatan yang diturunkan dari nenek moyang suku Banjar dan Dayak Meratus yang dikenal sebagai penghuni asli Pulau Kalimantan. Bapukung adalah menidurkan bayi dengan mendudukkan di ayunan, kemudian mengikatnya dengan selendang atau sarung. Kegunaan bapukung menurut orang-orang tua dulu adalah menguatkan tulang belakang, tulang punggung, dan menguatkan leher si bayi. Bayi bapukung posisinya duduk dengan kaki berselonjor yang konon mirip dengan posisinya saat berada dalam kandungan. Dengan begitu, bayi akan merasa lebih hangat, lebih nyaman, bagaikan berada dalam rahim ibu lagi.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin ya. Kita masih bareng sama Bunda Eli dan juga Kak Eli ya. Duo Eli hari ini yang hadir di Banjarmasin. Kak Eli,
4: kebetulan.
3: Ya. Ya, silakan kalau masih okay. Pengen menunjukkan baju-baju kerajaan tadi boleh. Sambil kita menunggu penelpon yang mau bergabung. Silakan Kak Eli.
4: Ya. Ya, silakan nanti bisa di line telepon 0511-3252-602, bisa juga di WhatsApp Pro 4 di 0895-3405-09539. Nova Kalista. Sebenarnya di sebelah saya sebagai narasumber ini sekaligus juga permaisuri. Beliau ini kalau dapat peran permaisuri.
3: Wow. Iya. Boleh digantikan enggak tuh perannya?
4: Boleh, boleh katanya.
3: Coba Nova. Regenerasi lah ya.
4: Yang di samping aja belum.
3: Iya. Pengen ngerasain gitu gimana sih rasanya jadi pemalsuri itu ya enggak sih?
4: Walaupun cuman
3: hanya sebuah peran gitu ya.
4: Enak ya jadi peran itu, pemain peran gitu, kita meranin siapa aja gitu kan.
3: Iya benar.
4: Dan Bunda Eli, ini berarti apakah busana atau kostum permaisuri seperti ini ya?
5: Boleh seperti ini, tapi biasanya tidak seperti ini.
4: Oh, biasanya
5: ini
4: tidak.
5: Ini kan kebaya getang, khususan biasa dipakai ibu-ibu pejabat kalau menghadiri acara mendampingi suami.
4: Oh, ini permaisurinya lagi blusuan Nova. Lagi kunjungan kerja ya.
3: Nyamar. Menyesuaikan gitu ya. Ini menyesuaikan diri. Iya, menyesuaikan diri.
5: Kalau bisa berdiri ya.
3: Iya, silakan Bunda.
5: Nah, ini kan bajunya kebaya getang.
3: Kemudian
5: ini selendang.
3: Iya.
5: Air guci, tapinya juga saya pakai air guci seperti
4: raja.
5: Pakai raja. Jadi kita kalau main Mamanda itu bling-bling semua.
3: Oke. Okay.
4: Dan harus kuning, Bun?
5: Enggak.
4: Oh, enggak harus kuning ya.
5: Warna tergantung kita maunya warna apa. Tidak mesti kuning. Tetapi untuk Kalimantan Selatan itu warna yang memang kita untuk pengantin ya dipakemkan itu hijau, kuning, dan merah.
4: Saya lepas semua ini.
5: Jadi warna itu untuk khasnya Kalimantan Selatan.
3: Yeah,
5: ya mungkin keberuntungannya kita Kalimantan Selatan di situ.
4: Hijau, kuning,
5: merah.
4: Merah.
5: Tiga ya, itu. Seperti partai dulu kan?
3: Iya. Ada tiga dulu ya, Bunda ya. Yang zaman dahulu kalanya. Sekarang mah warna-warni, bintang di langit gitu loh, Bun ya.
4: Betul. Oke. Okay. Warnanya ya.
5: Bintangnya banyak, bulannya cuma satu.
3: Silakan, silakan.
4: Ini kalau kostum yang dipakai permaisuri. Tapi kalau di dekat Bunda Eli juga ada laung, tapi bukan laung aja ya.
5: Iya. Ini laung ini biasa kita pakaikan untuk pemusik atau yang berperan sebagai harapan boleh, sebagai rakyat boleh.
3: Baik.
5: Ini laung namanya.
4: Laung.
3: Ya.
4: Laung ya. Baik. Kita masih nunggu ya, untuk yang ingin bergabung barangkali silakan Nova Jakarta barangkali.
3: Jakarta belum ada. Kita sampaikan lagi nomor telepon yang bisa dihubungi 3504510 dan juga di WhatsApp-nya kita sudah ada ini di WhatsApp. Ayo ke WhatsApp dulu ya, Kak ya. Saya bacain WhatsApp dulu. Suara Budaya Nusantara titip pertanyaan Pak Nova. Dalam tradisi Mamanda, alur dan struktur cerita yang biasa dibawakan itu seperti apa? Nama-nama tokoh dalam teater Mamanda itu apa aja? Dari Ibu Linda Idris di Ternate.
4: Iya, baik.
5: Langsung ya?
4: Langsung
5: ya,
4: saja, Bu.
3: Silakan, Bunda.
5: Di Mamanda itu yang pakem itu ada 10 tokoh, artinya di kerajaan, maka itu sah sudahlah Mamandanya. Boleh, itu ada raja, ada wazir, kemudian ada panglima perang. Harapan 1 dan 2 itu berupa pengawal, pengawal raja, buka pintu gerbang kerajaan. Kemudian ada mangkubumi, dan ada juga selain mangkubumi itu adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri itu yang mengurus pangan dan sebagainya. Kemudian mangkubumi itu semacam apa ya, yang mengurus misalnya kita kemana, administrasi kerajaan. Nah, jadi kalau panglima perang
4: kan, humasnya bukan sih? Humasnya.
5: Iya, humas lah.
3: PR
5: otomatis. Kalau panglima perang kan otomatis dia mengatur strategi. Tiba-tiba kerajaan dalam keadaan tidak aman dan sebagainya. Ya, Menko apa itu?
4: Menko Polhukam.
5: Nah, kemudian ada pengasuh di situ yang harus ada, Hadam dan Inang. Nah, itu yang menjaga Tuan Putri dan Putra Mahkota. Jadi raja tuh kalau dia tidak punya Putri Mahkota atau Putra Mahkota, jadi salah satu, tapi boleh keduanya, tidak masalah.
4: Tergantung cerita.
5: Tergantung cerita lagi. Ya, nah, baik. Itu yang memang harus ada. Kemudian ada rakyat. Kerajaan sendiri tanpa ada rakyat kan bagaimana komunikasinya?
3: Iya, betul.
5: Di rakyat kan pasti dia punya permasalahan. Masalahnya apa, diselesaikan di kerajaan. Kemudian tentu orang baik ada orang jahat. Seperti perampok. Bagaimanapun nanti dia berjalan kemana dan sebagainya, adalah perampok di hutan.
4: Tapi gak ada raja yang gak punya rakyat kan?
5: Gak ada. Harus punya rakyat.
3: Emang ada. Ada. Yang ada itu raja ditinggalin rakyat. Itu yang ada.
5: Tapi gak ada lagi.
3: Iya. Takutnya itu cerita negeri yang sono ya, Bun ya.
4: Takutnya rakyatnya gak ngerasa punya raja.
3: Iya. Raja itu bukan ini. Bukan di sini. Bukan di sini. Itu kerajaan tahun kapan gitu ya.
4: Berantak.
3: Iya.
5: Di sana ya. Saya ikut-ikutan berarti di sana.
3: Iya,
5: benar. Di sini, di sono.
3: Iya.
5: Oke. Okay. Kemudian ada lagi. Nanti Putra Mahkota itu jalan-jalan ke hutan dan sebagainya, masuklah ke gua. Di gua itu dia kena ada jin. Nah, di situ lucu juga yang namanya jin kan, kayak jin dan jun di TVRI dulu kan. Lucu juga gitu. Nah, jadi Mamanda itu sersan, serius tapi santai.
4: Jinnya kadang nggak bikin seram ya?
5: Enggak, jadi lucu jinnya itu.
4: Lucu, ya.
5: Kadang-kadang dia gerakannya pun gerakan tari. Kan namanya aja
4: teater
5: dikomedikan ya? Kan dia jinnya itu. Jadi jin tidak ada yang serius. Dan kadang-kadang jin itu, kadang-kadang dia salah ngomong. Assalamualaikum katanya, terus dibahas. Emang jin Islam ya katanya. Jadi ya, hal-hal seperti itu membuat kita senang, penonton senang, dan kita akhirnya hahaha. Jadi awet muda. Usia saya sudah berapa? Saya sudah 60.
4: Wow. Kayak 30.
3: Iya, kayak seumuran ame kita gitu ya.
4: Kayaknya kita harus main Mamanda deh.
3: Iya, benar.
5: Sekarang kami-kami yang seumuran saya, yang biasa jadi raja pasangan saya, itu sekarang sudah mulai regenerasi, artinya kita main jadi orang kampung aja yuk, jadi rakyat yuk, biarlah yang muda-muda kita menggantikan kita.
4: Jadi gitu. Kalau di peran aja kita bisa selegowo itu ya. Dulu kita raja, sekarang kita rakyat. Beneran boleh ya?
3: Boleh. Ya boleh lah. Karena kan yang diceritakan kan, itu biasanya kehidupan nyata ya, Bun ya.
5: Iya, kan kita rakyat. Tetapi kadang-kadang ini kah? Dulu aja waktu ulun jadi raja, si Din tuh jadi ini ulun. Padahal kita sekarang kan bukan raja lagi. Tetapi tidak ada masalah. Kehidupan itu kan bukan di panggung. Diri kita sehari-hari. Tetapi kalau kita di dalam panggung menjadi orang tingkat atas, mudah-mudahan jiwa kita paling kadang kita bisa, kayak apa sih mengayomi rakyat waktu di pergelaran. Nah, yeah, begitu juga
4: sehari-hari. Bagaimanapun kan yang di panggung itu adalah cerminan yang terjadi dalam kehidupan.
3: Yeah, betul.
4: Masalah kita perannya seperti

0: dipanggil lah dukun. Tetapi dukun punya asisten. Nah, dengan asisten itu dia boleh mau bikin kemenyan, perapen dan sebagainya, alat itu, tetapi tidak selamanya ada kemenyan.
1: Tidak selalu.
0: Tidak selalu. Misalnya dia mau, ternyata sembuh anaknya bisa bicara. Kenapa jadi sembuh? Bukan karena dukun itu hebat, tetapi karena dia sudah menjalin hubungan antara pemuda dengan putri. Jadi dia pura-pura aja bisu. Nah, itulah Mamanda. Artinya dari kisah 1001 malam yang kalau mau kita pakai juga, misalnya dukun tadi misalnya bawa kemenyan, itu tidak masalah. Tetapi tidak menjadi syarat,
1: bukan patokan.
0: Bukan patokan. Okay.
2: Terima kasih. Yang jadi penasaran nih Bun, itu ceritanya udah pakem, nggak bisa dirubah-rubah lagi atau bagaimana ceritanya?
0: Ceritanya boleh berubah.
2: Oh, ceritanya boleh berubah.
0: Mau pesan, misalnya tentang apa? Sekarang Banjarmasin
1: Karhutla.
0: Karhutla. Di dalamnya kisah ceritakan aja pemuda itu tersesat karena
1: kabut asap.
0: Lalu dia bertemulah di sana dengan jin. Nah, jinnya juga kan palak. Dikira apa palak? Bahasa Banjar palak itu kan asap, ada debu, asap di mata. Nah, itu kan pasti lucu. Palak. Sampai 3-4.
1: Berarti memang harus bahasa Banjar ya?
0: Bahasa Banjar. Tetapi kalau kita pentasnya di Jakarta misalnya, atau di siapa tahu diundang RRI. Bisa jadi permaisuri nih si Eli.
2: Enggak mau kalau di Jakarta aye yang jadi permaisurinya.
1: Rebutan peran. Kita sama-sama.
0: Nanti rajanya ada dua, ada kerajaan seberang yang bawa juga permaisuri.
2: Oke. Okay.
0: Jadi kita boleh misalnya.
2: Bunda bijaksana sekali ya.
1: Permaisuri Nova.
2: Iya benar. Iya betul. Oh, berarti kita permaisuri baru ya yang selalu rebutan.
1: Iya. Baru ngelunjak ya kan.
0: Karena pengarah laku juga kadang-kadang.
2: Oke, siap.
0: Seperti ini bagaimana? Oh, begini aja kita bikin begini.
1: Tapi Nova penasaran loh, tadi Bunda Eli juga mengatakan bahwa soal berat di kostum nih, kostum raja, tanyakan sendiri. Itu memang harus berat gitu ya kostumnya.
0: Karena kenapa jadi berat? Karena ornamennya itu.
1: Oh, karena ornamen.
2: Enggak apa-apa, Kak Eli, lebih berat bebannya ya. Kak Eli, iya, lebih berat beban kehidupan kita, Kak. Itu mah belum seberapa.
0: Saya ikut kalau beban kehidupan berat sekali. Kalau kalian berdua cuman berat, saya berat sekali.
1: Bareng-bareng ya.
2: Iya. Oke deh. Oke. Ini udah di menit 53, apa yang menjadi harapan Bunda Eli ke depannya seperti apa?
0: Harapan saya tentu saja Mamanda ini akan terus berkembang.
2: Amin.
0: Artinya baik di dunia kami sendiri, di lingkungan pemain-pemain, dan kami tetap inginnya, ya katakanlah, mohon banget gitu. Ya tentu saja kepada pejabat-pejabat yang berkompeten dalam hal ini kan, majukanlah kami. Artinya kami sudah pernah membuat dulu tiap kali acara tidak pakai MC, tetapi kita pakai dengan Mamanda. Di Mamanda itu kan ada harapan yang sebagai pengawal, dia mengawal paduka, pidato dan sebagainya. Kemudian ada Perdana Menteri yang bertugas sebagai MC. Berikutnya ini kita akan bersama-sama. Kita pernah beberapa kali zaman itu memainkan seperti itu, ada 5 kali. Tetapi ganti pemain, kami pemain pun ganti juga. Nah, itu barangkali untuk selanjutnya, apakah kami yang kurang koordinasi ataukah petinggi-petinggi itu berbeda dengan waktu itu. Dan kami tetap melestarikan Mamanda. Saya kemarin dapat penghargaan dari TVRI 1 jam tayang kegiatan ini di seluruh Indonesia sebagai wanita inspirasi, karena saya sudah 43 tahun bermain Mamanda.
2: Keren,
0: hampir
2: luar biasa.
0: Seumur hidup.
2: Okay. Hampir seumuran kita ya.
1: Hampir terus.
0: Okay, bayangkan hanya main Mamanda itu.
1: Tapi totalitasnya Nova ya.
2: Iya, betul-betul luar biasa.
1: Ini kita separuh hidup penyiar aja.
0: Artinya kalian pun akan mendapat penghargaan yang 40 sekian tahun sebagai penyiar.
2: Iya, iya.
0: Kalau Bunda kan memang kerjaannya di situ. Dulu bekerja di Taman Budaya, kemudian dimutasi ke Dinas Pariwisata sampai pensiun, dan kerjaannya selalu bawa Mamanda. Apabila ada kegiatan di dinas pun, Bu bikin Mamanda, Bu

0: berangkat ke sini, kata bos, kata atasan.
1: Ternyata istiqomah itu penting loh.
2: Iya benar, konsistensi ya.
0: Konsistensi ya. Jadi sudah pensiun 2 tahun, ya. Tetap Mamanda.
2: Baik.
1: Permaisurinya memang melekat ya.
2: Baik. Baik.
1: Kan, bincang-bincang kami dengan Bunda Elinova.
2: Oke, siap. Menarik sekali.
1: Juga siap sih sebenarnya.
2: Waduh, jangan. Jangan. Ya, kitanya ya. Angkat tangan
1: soalnya
2: nih.
1: Mamanda ya kan.
2: Iya, benar-benar. Kalau main peran sih boleh ya, tapi kalau hanya sekedar bercerita jangan dah. Iya dah.
0: Katanya kalau di sana kan apa tadi? Lenong.
2: Iya.
0: Lenong itu kan cerita rakyat juga kan.
2: Betul. Sehari-hari
0: bayangkan. Sampai dul itu kan budaya Betawinya
2: Betawi.
0: Itu. Nah, andainya kita kan jauh dengan TPRI kan.
2: Iya.
0: Bukan TPRI ya kemarin ya. Nah, itu seperti ya kita adanya di sini TV swasta tidak sama dengan TV swastanya di sana.
2: Okay,
0: sponsornya
2: dah.
0: Banyak.
2: Baik dah. Yeah. Ya, mudah-mudahan selalu lestari ya Bunda ya, selalu
0: Amin.
2: Maju
0: itu
2: apa yang
0: harapkan.
2: Bunda harapkan semoga tercapai pemerintah-pemerintah kabupaten, Amin. Daerah, kota bahkan pemerintah di pusat ya bisa melirik Mamanda untuk terus dimajukan dan dilestarikan.
0: Amin.
2: Oke, Kak Eli terima kasih.
1: Terima kasih Nova Kalista.
2: Iya.
1: Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Bunda Eli Rahmi pada kesempatan siang hari ini memberikan manfaat ya.
2: Ya.
1: Dan harapannya apa tadi yang sudah disampaikan bisa terwujud
2: ya Rabbal,
1: sebagai
2: Allah.
1: Generasi dan juga pelestarian seni Mamanda khususnya di Kalimantan Selatan.
2: Oke, selamat siang, sampai jumpa lain waktu, lain kesempatan. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bahagia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Abang Pon, Nyapa Bencangcing di seluruh Nusantara, pendengar yang mendengarkan kami di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk edisi Selasa, Bang Po. Kita jumpa lagi besok dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Ayem Po Nova Kalista, pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Perempat, informasi sedengat bersama Perempat RRI Palembang. Bareng kulo Cik Gaya, inilah informasi selengkapnya. Rumah masyarakat Ogan, suku Ogan, di mana rumah angkung masih berdiri kokoh di Museum Bala Putra Dewa. Rumah kayu ini mempunyai ukiran yang mencerminkan arsitektur tradisional Ogan. Rumah ini berumur antara 200 sampai dengan 300 tahun. Di museum tersebut, rumah ini letaknya tersembunyi di belakang rumah limas. Rumah angkung mempunyai berbagai julukan dalam dialek Ogan. Baca angkung, aji, dan pelaju. Di mana meskipun di luar masyarakat Ogan, rumah ini dikenal dengan sebutan rumah ulu atau rumah bahi. Mengok goakan adalah permainan tradisional khas Buleleng, Bali yang dimainkan secara berkelompok sebagai bentuk penghormatan terhadap kepahlawanan Rajo Ki Barak Panji Sakti usai menaklukkan Kerajaan Blambangan. Permainan ini digelar di lapangan berlumpur yang sebelumnya dialiri banyu sungi. Permainan ini terinspirasi dari burung gagak goa yang menjadi simbol strategi dan ketangkasan. Dalam permainan ini dua kelompok dibentuk masing-masing berperan sebagai goa dan juga mangsanya dengan pemain berjajar membentuk barisan di belakang pemimpin kelompok. Tujuan permainan ini adalah menangkap ekor lawan atau pemain paling belakang dari barisan musuh. Kelompok yang berhasil lebih dulu menangkap ekor lawan dinyatakan sebagai pemenang. Meski zaman terus berkembang, tradisi ini tetap dilestarikan oleh masyarakat. Itulah tadi Ingat Perempat, informasi sedengat bersama Perempat RRI Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya pacak diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dudulur juga pacak meloi sosial media terverifikasi kami pacak Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Dudulur juga pacak, kami juga buka ruang aspirasi bagi dudulur untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cik Gaya mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lah kita peloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Ado buayo, buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya, acara kita besanjo.

0: Oke, 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gadis cantik pakai kebaya. Pakai kebaya. Duduk besilo. Bertemu lagi dengan Cik Gaya di acara kita Besanjo ya. Di line telepon 0711351656 ditunggu partisipasi kebersamaan dodulur. Jangan lupa passwordnya kalau dak pacak bepantun kena cekek langsung di-cut ya. Jadi harus pakai pantun kalau nak gabung dengan Cik Gaya ya. Ada siapa nian? Halo, assalamualaikum Besanjo.
1: Waalaikumsalam Besanjo.
0: Ah, kumpulan pantun lah banyak enggak pacaknya nih ya. Lain ini auga-auganya auga kasih.
1: Iya, aura kasih. Tapi tidak asal kostum dia.
0: Nah, Mama noh, dedek bodek sudah siap pantunnya?
1: Sudah. Insya Allah.
0: Siapkan pantun dulu.
1: Iya. Mudah-mudahan disebut didengar ya, ada namanya.
0: Ada Budi namanya.
1: Hah? Ada Budi. Tidak. Tidak di siang teh.
0: Ah, tidak tahu segawe lanang sikok itu.
1: Iya.
0: Ayo, datri.
1: Jatuh ya. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Wow, ya lakinya, pecahnya. Datuh lagi.
1: Wadola memakai kolor.
0: Ya Allah. Wadola memakai kolor. Terus.
1: Bahannya katun, warnanya hijau.
0: Kolor hijau berarti.
1: Dulur-dulur. Kita berpantun di acara Besanjo.
0: Oh ya. Tidak, wadola memakai kolor. Kolornya apa?
1: Bahannya
0: bahan,
1: katun
0: bahan,
1: warna hijau. Bahannya
0: katun
1: kayak ini norak warna itu hijau. Ida, itu. Iya,
0: kayak ini bukan apa jadi kolor hijau dia jadinya. Waduh lah tinggal ribut dia ngapo katanya.
1: Ngapo aku dibawa-bawa ini?
0: Bawa ini juga dola. Lanjut pantun lain, ada lagi pantun lain?
1: Hah? Ada pantun lain. Dulu dia nih.
0: Pembuka dulu.
1: Pembuka
0: baik.
1: Yo, kakek okay. Di belakang ada lagi.
0: Iya.
1: Jadi apa dia tema kita kakek ya?
0: Cak mana keadaan dan juga suasana hari ini?
1: Hari ini kalau asapnya tidak, cuman panasnya luar biasa ini.
0: Oh, panasnya luar biasa .
1: Ngepannya rasanya ini kurang angin kayaknya hari ini.
0: Lagi panas temanya . Agi panas, hati panas, trik meredam emosi. Wow. Agi panas, hati panas, trik meredam emosi Cak Mano.
1: Nah, kebetulan ini miss call ini.
0: Ini apa uji kita nih? Senggol dikit laju.
1: Senggol dikit laju
0: ya. Senggol dikit nuja. Nah,
1: ini kebetulan ini. Sasaran emosinya ini lagi miss call.
0: Lagi miss call.
1: Yo.
0: Budi.
1: Cuaca panas. Hati panas, lemak nangan nih mamat tubuh nih nah. Enggak tuh, iyo mandi pakai es tebunya.
0: Suruh mandi pakai es tebu,
1: Iya. Banyak banyak istighfar baik gitu, kayak ya.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Iya, pokoknya dibikin enak bela.
0: Rasa nak nego . Nego apa? Nego uang. jadi perbanyak istighfar ya.
1: Banyak istighfar bela gitu. Nikmati baik sudah tuh kan.
0: Iya, nikmati. Doa ke dia juga semoga dia jadi kerak neraka,
1: deh. Iya. Panas ini memang lemaknya nangan nih, Muhammad sebelumnya.
0: Berempang. Al kemelawannya jiwangnya deh.
1: Ayo jinyo al kengerinya.
0: Betino dua iko itu bibi dua iko itu jinyo. Al keganasnya jok jinyo.
1: Bukan musuh,
0: tak terlawan
1: jinyo.
0: Ayo dedek bodek kira-kira sore hari ini nak dengar lagu apa?
1: Pada sore ini kakak.
0: Lah jelang sore.
1: Jelang sore.
0: Iyo.
1: Oh iyo. Soalnya masih teriknya rasanya.
0: Oh asli, dedek bodek. Nggak usah kan di pagi asuk-asuk terik nian dia nyo.
1: Iya. Coba lah kayak itu keluar lah dari itu. Tempat siaran itu.
0: Tidak galak.
1: Lapangan depan.
0: Tidak galak. Mangkuk ini AC ini besar-besar ke biar gini. Biar gini apa nggak ngadem kan?
1: Ngadem ya.
0: Jadi yang panas-panas jadi adem.
1: Adem. Kan? Iya. Nah, lagunya kita pantun ke.
0: Boleh.
1: Di dalam hutan ada macan.
0: Oh.
1: Di dalam lubang ada anak ulo.
0: Ada anak ulo. Apa gawe macan dengan anak ulo?
1: Jadi ulang dikit tidak nyambung nih. Di dalam hutan ada macan, di dalam lubang ada anak ulo. Gue datang nak berasan, tolong putar ke lagu hujanlah turun pulau.
2: Dah kata lagu itu.
1: Diam.
2: Oh ini bukan dangdut. Lagu tidak. Lagu kecanduan kamu tadi.
0: Tidak apa tadi. Hujan apa sih?
1: Hujanlah turun pulau.
0: Hujanlah turun pulau. Oh,
2: bukan yo. Bukan yang
1: ini sekali
2: kamu kecanduan aku.
1: Kalau tak diajak ngomong jangan melo. Tak boleh.
0: Oh, jangan cah itu kanti ini, kami. Ini, jangan. Kesian kanti kami. Benar cah Rasid.
1: Yang
0: jangan. Tadi sampai pantun pertama tadi aduh ini wadola make ekologi jo.
1: Iya.
0: Kalau dia masuk tidak berpantun, cek kasih cut. Ujungnya langsung.
2: Hai sago deh.
1: Iya, makanya masuk di Besanjo. Kalau di cek gaya ini, bermodalian.
0: Harus bermodal. Berpikir kelas.
1: Tidak cukup modal pulsa.
0: Tidak cukup modal pulsa. Modal utak juga bagus.
1: Walaupun yang siarannya pecah utak.
0: Ini nak gaya uangnya pecah utak nih. Jadi apa tadi lagunya judulnya?
1: Hujanlah turun pulau.
0: Hujanlah turun pulau. Lagu dari mana? Minang.
1: Minang itu.
0: Hujanlah turun
1: pulau. Buni Ria Amelia nyanyinya.
2: Oh, Irene Nasar tadi.
0: Nasar.
1: Apa di Nasar kaget belum waktu.
0: Mati-mati lampu.
1: aduh.
0: Lai ado nyo, lai ado. Hujanlah turun. Mangga lo ndak ado. Basobok nyo. Basobok nyo.
1: Iyo, ana ni ndak ado di perempat.
0: Ya nanda ado. Nanda ado di ado-ado kan tu.
1: Ado nyo, ado. Amboci. Pencak orang Padang sih punya ado galo. Utak ada ndak utak.
0: Kate, ada lagi.
1: Nah, sudah.
0: Lagu
1: sudah, pantun sudah. Obrolannya sudah.
0: Sudah. Spesial sudah, saja.
1: Spesial.
0: Spesialnya
1: untuk Amun. Ini adalah. Salah, nanti tidak perlu dia.
0: Kati kuping deh.
1: Iya. Yang ini tadi, Be. Mamat es tebu tadi, Be. Spesialnya.
0: Mamat es tebu, eh.
1: Iya, tunggulah bertemu. Tunggulah membutuhkan ku tangan. Nih, dia.
0: Ini mama es tebu di depan semoga, kami nih.
1: Semoga ini be laris manis lanjut kimpul be es tebu.
0: Iya.
1: Kalau udah habis mandi ke bae kalau lemak
0: dan iya. Mak lemak tidak lengket iyo re.
1: Iya. Sudah kalau cek itu begitu tuh nak balik.
0: Payu menak balik nih.
1: Nah pantun penutupnya.
0: Aura kasih depan. Lagi.
1: Belum. ke pasar membeli tomat. Tomat sepikul berat diangkat. Untuk Cik Gaya sekeluarga semoga sehat walafiat. Hidup senang di dunia, bahagia di akhirat.
0: Bagus kan? Singgahnya, eh.
1: Masuk
0: Pak RT.
1: Ini modal ini masuk.
0: 4 set dia bol set. Nah, pantunnya 4 dia. Modalnya
1: kalau mak itu nak turun dulu.
0: Yo, payu.
1: Pantun ininya
0: Masih ada soal lagi yang kelima.
1: Bejak biasa. Aura kasih tunjuk paku. Terima kasih. Aduh.
2: Assalamualaikum. Air kata tanus itu.
0: Aura kasih cocok paku ya Allah. Sedih nih cikai nasib aura kasih itu seda. Siapa lagi ya di 3516? Ay, tamu tak diundang ini sekali lewat bye. Oke, di 35165 nomor siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, Cik Ita sih. Ngakak dia tahu sih. Masuk San, masuk Besan.
3: Saya pantun dulu ya.
0: Boleh pantun kelar dulu.
3: Ada ketumbar, ada pepaya. Apa kabar Cik Gaya?
0: Iya, ada ketumbar, ada pepaya. Apa kabar Cik Gaya? Ya deh. Iyo. Gadis cantik pakai kebaya, ya. Kebaya dipakai duduk di beranda. Kalau ditanya apa kabar Cek Gaya, aku berkata baik-baik saja. Iya. Cek El, Cek Ela nenge. Boleh.
3: Ini ya.
0: Apa tuh?
3: Jadi Simon Bro udah ada. Pak Bambang.
0: Ngapain gawe Pak Bambang?
3: Pak Bambang, badannya gede.
0: Iya.
3: Duduk di sampan. Sambil melukis.
0: Iya.
3: Kalau Abang sayang sama Adek, kapan nak ke Sinai Lais?
0: Iya. Oi Bang, jawablah Bang. Bang, Adek lah nunggu Bang, Bang. Lagi jauh abang, adik sayang tunggulah sayang katanya. Kak, sebentar lagi abang meminang. Iya.
3: Ya, itu udah ketawa. Kan?
0: Benar. Tapi tadi melo abang tadi bertanya tadi di acara teras UMKM. Iyo bertanya dia nyo sama apa sama narasumber tadi.
3: Lewat WA.
0: Tidak nelpon tidak lewat WA betul ni. Cik Gaya baca ke tadi WA-nya tadi. Cik Ita, tema kita hari panas, hati panas, trik meredam emosi.
3: Nah, kalau hari panas, hati panas ini ya. Yo, kalau umpamanya lapar makan.
0: Yo. Cik Gaya kalau Cik Gaya hari panas, hati panas yang utama kalau Cik Gaya itu kalau lagi erosi. Itu biasanya Cik Gaya makan. Jadi jangan heran lah kalau kita menjadi mak roti. Mengembang ini kan. Karena apa? Untuk apa? Untuk menghilangkan menghilangkan kesel dan marah ini tadi nganggap uang yang bikin kesel atau sesuatu yang bikin kesel itu tuh pajoan. Nah, jadi dikunyah-kunyah, kau kupiles-piles.
3: Kita makan yo.
0: Kiga cak itu, deh. Kalau cak Ita cak mana? Makan juga?
3: Ya mak Ita lah.
0: Sama berarti. Yo jadi dari erosi tadi dengan kita makan kita sehat kan? Jadinya.
3: Yo.
0: Bayi jola sano. Iyo biarkanlah doa. Doa ke bayi jadi kerak nengaku yang nggak bikin pogi, deh.
3: Bukan kerak dunia.
0: Bukan kerak nengaku. Ayo Cik Ita. Di sore hari ini nak dengar lagu apa?
3: Nah, lagunya lagunya ini gue cek. Apa itu apa ya?
0: Apa?
3: Kerep-kerep itu ya. Jalo kerep.
0: Jalo kerep.
3: Jalo
0: kerep.
3: Bukan Edi Mali bukan.
0: Jalo kerep. Bentar cari dulu jalo. Jalo. Dari mana dari jalo kerep tuh?
3: Itu siapa nyanyinya tuh?
0: Armadi Raga.
3: Oh iya.
0: Oh ya. Dari Armadi Raga Payu. Spesial tuh siapa?
3: Spesialnya untuk abang pula.
0: Hanya abang seorang.
3: Hanya abang seorang.
0: Asik.
3: tak ada yang lain.
0: Asik.
3: Hanya abang pula.
0: Asik. Payu.
3: Dia nyengih, Cik Rasid
0: tadi. Dia nak melok banyak ngobrol, tapi dia anu kawin lain. Aku pamit dulu kata dia. Dengar baik nyantilnya lanang si kau itu. Jangan nak nyeletuk baik dia nyu. Payu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ita Lais di belakang Cik Ita 351656. Halo, Sanjo.
4: Besanjo.
0: Iya, Besanjo. Heran Widodo.
4: Yo. Widada Cek Gaya kalau siang.
0: Widada.
4: Yo, kalau acara Widodo, acara Padang Widade.
0: Yo. Kan? Kalau acara siang sini Hendra Widada.
4: Widada.
0: Yo. Widada aja deh. Hendra, Widada aja deh.
4: Dada.
0: Payu pantun ke dulu.
4: Nggak berapa ratus pantunnya.
0: Ay, cak betakuan kau 500 tak tahu tiba-tiba cuma sikok dibaco.
4: Pantun dulu ya.
0: Yo.
4: Kita baca kamdalan dulu sebelum pantun ya. Oh,
0: kenapa benang-benang ini?
4: Iya, nah ini.
0: Dah.
4: Ulat bulu menilak tau.
0: Hah?
4: Ya ulat bulu menilak
0: tau. Ada uji cel apa kawe ulat bulu menilak tau.
4: Iya, lapar dia tuh.
0: Oh, lapar.
4: Tahu kan?
0: Ya wah, pacak main lagi bulu muli lakso. Iya, iya, iya. Terus?
4: Ulang lagi ya?
0: Iya. Oh,
4: berenging ya kan?
0: Iya, jangan pagak nih.
4: Ya, aku jauh dikit.
0: Iya.
4: Ulat bulu muli lakso.
0: Iya.
4: Beli lakso di tujuh ulu.
0: Iya.
4: Masuk dulu di Besanjo, ini baru bawa padu.
0: Iya. Iya, iya, iya, iya.
4: Akor kan?
0: Akor, akor, akor, akor, akor. Ah. Ada lagi?
4: Ada, jadi kan tinggal 204 ya. Agak aku cicil deh, sisanya.
0: 204 deh. Iya, iya. Awas, jangan tak dulu cicil eh.
4: Cicilin, berapa tahun namanya.
0: Payu, payu. Nah, kalau ngomong ke tema kita hari ini, hari panas, hati panas, terik, meredam emosi.
4: Kalau aku cek gaya... Mm. Hari panas segala emosi ini biasanya ngambil uduk lah kita.
0: Iya. Tidak, Alan kena muntah sih keneng.
4: Di masjid itu aku betul aja gaya.
0: Apa doanya?
4: Mau rekreasi, tempat kreasi. Aku doang aja biar cepat masuk turku aja gaya dia. Bila perlu sekarang juga. Mati dulu bawa macam itu.
0: Nah, oh jadilah, oh jadi artinya ketika lagi apa hati panas bawaan ke embe uduk dulu sholat dulu eh menjadi lebih yo. Soleh jadinya eh
4: yo,
0: yo menjadi lebih soleh dengan doa doanya kan
4: ini sejurus aku tuh baca Quran kan
0: yo yo dengan doa doanya kan
4: yo doa tadinya yang masak kreatifku doa masuk cepat
0: masuk surga karena ngapo apa Hendra Widodo ini sangat paham bahwa doa orang teraniaya itu biasanya cepat ijabah ya
4: deh cepat mati wong itu.
0: Astagfirullahaladzim Hendra, mulut kawan Hendra, aku cabai ya, juga
4: lagi. Jangan, cik, ya, nyak kreatif aku.
0: Ngeri aku nak, ngeri ya. Aku nak ngenek kreatif kau Hendra. Payu, payu, Hendra lagu apa Hen?
4: Boleh tak cik ya, lagu Pak Ngabalik.
0: Pak Ngabalik boleh?
4: Ya.
0: Pak Ngabalik ya?
4: Iya, selamat. Okay. Setelah 45 kali kita lagu ini.
0: Itu ya?
4: Iya, 45 kali.
0: Dengan siapa?
4: Dengan ini, Ipo Wong Besak itu nah.
0: Siapa Besak itu? Pak Ngabalik ya? Oke, okay, cek ini ke dulu, cari ke dulu.
4: Ada ya?
0: Ada.
4: Kalau dan... Pak Ngabalik pergi gak kek?
0: Yo, Pak yang Pak Ngabalik ke dulu ya, dah, eh?
4: Baliklah dulu, baru pergi lagi. Oh,
0: pergi lagi, yo, Pak Yo. Spesial untuk siapa?
4: Spesialnya untuk ini baca gaya, untuk kipas angin di pojok ini nah, ini. Pojok para pegawai ini.
0: Ha.
4: Yang sudah nanti akan menemani pegawai ya, di suasana hati juga kan. Di samping api reki tadi kan.
0: Hati gawi kau ini memang.
4: Semoga saya selalu ya kipas angin ini, panjang umur ya.
0: Karena perjuangan kau masih panjang sambil nunggu ke yo, musim hujan nih.
4: Mati kujual buruan. Lagi,
0: mamang S
4: tadi.
0: Lagi. Iya, mamang S tadi.
4: Baca gaya ya.
0: Yo.
4: Saya selalu ya sama mamang Ali.
0: Amin, amin, amin. Amin. Yo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke lah, kalau cah itu sudah do tiga penelpon ya. Dulurku di Mandobe Brado, kita bakal dengar ke dulu ya lagunya untuk sesi yang bertamu ini. Ada tiga lagu yang sudah kita persiap ke. Tadi dari requestan-requestan yang sudah masuk ya. Lagu dari siapa Cik Gaya yang pertama? Lagu bakal kita putar yang pertama dari Ria Amelia dengan Hujanlah Turun Pulo. Kemudian Armadi Raga dan Desi Melvia dengan Jale Kerep. Dan KG ada Pak Ngabalik ya. Tetaplah bersama kami di Perempat RR Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Oke, untuk mungkin dua penelpon terakhir ya, 3516656. Halo, Besanjo.
1: Halo, Besanjo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
1: Ya, ini dengan ini.
0: Dengan Pian.
1: Tanjung Matap.
0: Sebelah sana dikit, Tanjung Batu.
1: Seberangnya Tanjung Batu. Dudulah mantap-mantap, cek gayanya cerita dulu.
0: Mama no di besano Pian. Apo hujan sudah belum? Lah hujan belum?
1: Itu bae gerimis bae kemarin
0: no. Oh, boleh gerimis alhamdulillah namanya lado ya.
1: Hilang gede buda aja ya. Enggak ada ibarat masa di sana. Oh, ngedebuan enggak ada.
0: Enggak ada. Oh, dikit eh.
1: Dikit nih ya gerimis.
0: Iya. Kali bae hari ini malam ini kalau hujan deges mana tahu.
1: Amin, mudah-mudahan
0: ada. Amin,
1: mudah-mudahan dengen ada.
0: Iyo, ade.
1: Ade. Itu lah.
0: Ngatu kira-kira. Tema kita hari ini, hari panas, hati panas terik dalam meredam emosi cak mano?
1: Hah? Meredam emosi.
0: Meredam emosi, ngerendam emosi ngapa yang meredam emosi? Ngerendam tuh, ngerendam baju.
1: Ngerendam, nengen ke emosi.
0: Mana yang ngatuh? Nengen
1: ke emosi tuh, lu butuh harus berpikir tuh lah, sabar. Ibaratnya, malum lah, lawan panas deh.
0: Lawan panas, iyo.
1: Ya sabar, jangan mudah, cak mana kan mudah marah-marah.
0: Iya, jadi
1: mudah. Saya aku kan gak ada marah-marah dengan cak saya.
2: Suwe omongan tuh. Cak kepakaman.
0: Ya cak kepakam.
2: Kalau banyak ngomong, ada banyak baco nih.
0: Ngadeng dulu. Siapa?
2: Kalau pintar sekarang.
1: Doleh.
2: Iya. Apa kabar?
1: Tahu ya.
2: Siapa nih?
1: Tahu doleh.
2: Siapa nih?
0: Pian.
2: Fuad.
1: Doleh ini lah.
0: Oh itu Pak Wadola.
2: Fuad.
0: Fian.
1: Agak bagus suaranya. Bagus ibaratnya jadi terdamping daripada siarannya.
2: Terdengar suara, terdengar suara kami? Hah? Terdengar suara kami tak?
0: Terdengar tak suaranya?
1: Tidak, kurang.
2: Salam mik ke cek.
0: Salam mik.
2: Boleh ngujung. Terdengar tak?
1: Masih belum.
0: Ay, kuping ngabak, diconge.
2: Do, re, mi, pa, sol, la, si, do.
1: Oh, iya. Kamu tuh bagus nampingnya nggak suara kamu tuh.
2: Ada, Mai. Mau ngomong itu. Campak aku kayak.
1: Milu ya siaran.
2: Hah?
1: Aku kalau ada siaran sampai kan siaran cerita.
0: Milu suruh.
1: Nah, milu kamu tuh.
2: Aku.
0: Iya, ada lah suruh milu.
2: Sape?
1: Kamu.
2: Enggak.
0: Kamu berdua yang ngomong cek gayeng pening.
1: Mending itu hanya dari rendam tadi emosi rendam.
2: Basi kamu apa kalau kamu tuh? Kalau kamu ya?
1: Jadi.
2: Kalau ngomong ke kamu?
0: Nggak.
2: Bukan sekayu tuh.
0: Sekayu. Oh,
1: ngomong ke ngate ke?
2: Bukan, kamu.
1: Ah, ngomong ke kamu
2: kan? Iya, enggak udah misalnya ngarah ke kamu.
1: Kamu
2: ya udah.
1: Sampai baik.
0: Ya kalau sekayu
2: halusnya?
0: Kan, kalau enggak, kalau sekayu.
2: Halusnya kan. Apa? Ngomong halusnya apa?
1: Oh, kalau ibarat bahasa kasar ya kau.
2: Oh, kalau kamu tuh.
1: Halusnya kamu.
2: Oh. Jangan salah. Ya jadi jangan salah wong kalau ketemu-kamu tuh, weh. Bahasa dusun ya.
1: Kasar ibaratnya kau kan.
2: Ah, itu ya. Itu kasar marah itu.
1: Taruhlah bahasa Palembang juga kan kau tuh kan.
2: Iya. Oh, dia kamu tuh halus ya.
1: Kalau
2: bahasa
1: kamu tuh kan
2: aku tetap lo gua iya ih Jakarta berapa ulu deh mana denger lagu sudah apa ya
0: dah nggak tadi meredam emosi tadi cak mano nggak tuh
1: meredam emosi
2: bebas kom
1: banyak berdoa yang sabar deh jangan mudah erosi kalau ibarat kehangatan mandi ke
2: itulah makanya gunanya baskom tadi untuk raup
1: kalau ibarat waktunya sholat tuh maya sholat berdoa itu deh
2: tahu
1: merendam eh
2: iya
1: merendam
2: mengurangi
0: merendam. Basuan direndam. Payo, ngan lagu apa?
1: Lagu suwe lah, itu lah.
2: Suwe?
1: Suwe lah, kira-kira, yang bagus.
0: Apa yang tuh nak lagunya?
2: Apa lagu dosen kamu tuh?
1: Ada, ngerti-ngerti lagu daerah kak. Banyak judul-judul, tapi lah sering diputar ke.
2: Bahasa Belide tak kamu tuh? Hah? Masuk wilayah Belide tak? Bahasanya?
1: Belide.
2: Ah.
1: Masuk.
2: Bahasa sama. Apa ya lagu, coba lagu Belide.
1: Kak ibaratnya bukan ilang bersatu nah, tapi gak sering lagu itu kan.
2: Belide apa coba, lagu Belide.
0: Lagu-lagu Belide. Ada lagunya di antara Rambang Belide.
1: Aku itulah gak ngerti itu judul.
0: Ada Damailah Kanti, Uma Talang, Urang Belide atau Bocor Alus.
1: Masalah ya, aku itu kena tema kamu tadi ya.
0: Ape?
2: Beras Pegagan.
1: Tadi meredam emosi kan?
2: Ape?
0: Ape
1: itulah Damailah Kanti.
0: Oh, Damailah Kanti, Bayu.
1: Kan oleh karena itu tadi kan?
2: Damailah
1: tadi kan?
0: Ya,
1: Damailah kan?
0: Damailah Kanti.
1: Jangan kalau mudah marah-marah kan? Contoh ya, wadah olah dengan aku, wadah marah-marah terus. Ini marah-marah.
2: Acting baik kamu, kuajar. Kuajar itu.
0: Payo.
1: Oke, itu aku kirim buat galau-galau itu.
0: Galau-galau. Payo, payo, payo.
1: Buat kami berdua tuh sehat selalu ya.
2: Sami-sami.
1: Mudah-mudahan mantap terus
2: promosinya. Tidak kemana-mana kami duduk sini lah, mantap.
1: Duduk sini lah.
2: Iya, mantap.
1: Sergeser lagi kamu tuh ya. Nempel di situ lah, di kursi itu ya. Goyang-goyang.
0: Besan sih kok masuk lagi.
2: Panjang, panjang, panjang dah.
1: Sampai siaran nanti gak?
0: Sudah Ika ini Wak Dola.
1: Wak Dola.
2: Kau nak sape?
1: Kamu milu boleh itu je saya.
0: Ape?
1: Kamu milu boleh siaran.
0: Tukaran
1: je dia.
3: Pian. Mana tu buat?
1: Aja mana?
0: Nah itulah dia.
1: Kira-kira. Orang Bandung gua cuman. Cerasi dia.
0: Cerasi.
3: Alangkah lama dah itu. Hah? Alangkah lama.
1: Alangkah
2: lama. Nggak ragu kami nih.
1: Aku nyambung terus.
2: Ya sudah nggak ragu dulu gitu.
1: Pokoknya buat kamu sehat selalu ada.
0: Ya.
1: Udah dilancar kita urusannya.
0: Amin.
1: Ah itu baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si kau lagi ya kita terima ya. Ada siapa? Halo, assalamualaikum Sanjo.
4: Waalaikumsalam Mbak Sanjo.
0: Nah, ini
2: Mister Panjang nih.
0: Mister Paujin.
4: Mister
0: Paujin ini.
4: Ya,
2: panjang.
0: Iya. Tahu. Kok tempe? Pantun ke dulu, pantun ke dulu.
2: Acara kau melo acaranya, cek gaya. Bapantun sayo kau.
4: Santai.
0: Pantun.
2: Awas jalan-jalan nih, awas jalan-jalan nih.
0: Masuklah, pantunlah.
4: Godo-godo dimakan kelinci.
2: Tak mungkin. Mortal lagi.
0: Sejak kapan kelinci makan godo-godo? Tak ni jauh cabai pulo.
2: Di awal dia salah makan godo-godo kelinci. Coba lanjut.
3: Ayo.
4: Godo-godo dimakan kelinci.
2: Sudah tahu.
0: Terus.
4: Laju dak baca.
2: Mak langsung be godo-godo makan kelinci terus.
4: Godo-godo.
2: Nah, 3 kali.
4: Sebentar dulu Cek Dola, jangan ketawa dulu.
2: Oh ya, godo-godo dimakan Cek Wanci, Cek Wanci.
4: Kita pantun Cek Dola.
2: Cek Lucy, macam apa pun jok.
4: Angkat dulu. Godo-godo dimakan kelinci ya. Lah kekenyangan lanjut tidur siang.
2: Ngapa pula gua kelinci tu ke tidur siang?
4: Dengarkan Mas Anjo.
0: Ya.
4: Nah kan jadi terobokan dengar ke Mas Anjo.
2: Megang kunci.
0: Ya, terus.
4: Rasa di badan enakan. Nah, ngeblank ini kan.
0: Nah.
4: Ulang. Ulang lagi.
2: Rasa di badan minum jeruk kunci.
4: Godo-godo dimakan kelinci ya. Lah kekenyangan lanjut tidur siang.

0: panas. Panas ini apa? Panas hati. Nah, apa tadi? Hari panas, hati panas, trik meredam emosi.
1: Oh, ini soal meredam emosi ya?
0: Ya, meredam emosi.
2: Bukan sambal terasi sejak kemarin.
0: Apa?
1: Inilah kita ngapa lah ya?
2: Nggak tahu. Ngapa lah kita?
1: Inilah cega ya. Lah temanya meredam emosi. Cek dola ini canggih nak ngajak emosian ini.
2: Lah yang ngajak komentar kan pausan. Ngapa lah ya itu ya nggak ngajak kami pikir. Ya.
1: Inilah cara meredam emosi ya. Ya mungkin.
2: Nggak ada tahu mungkin ya. Hah?
1: Apa?
2: Mungkin apa?
1: Ya baru nak kejawab cek dola. Jangan dipotong dulu.
2: Oh, mungkin
1: tidak boleh memotong-motong.
2: Oh, meredam emosi, kan? Meredam emosi itu ya mungkin dipotong jawabannya.
1: Cedolanya.
2: Mana benarnya?
1: Ya inilah kita apa itu namanya ya?
0: Apa?
1: Ya mungkin bisalah kita mungkin dengan pacar juga kita ini ya.
2: Janganlah mungkin.
1: Nah, wudu itu bisa juga cedola.
2: Ah, itu bukan mungkin tuh, harus pasti.
0: Jadi ya. dengan berwudu dari yang panas menjadi adem.
2: Ah, minimal ya, mengurangi ya.
0: Kalau nak adem nyengok kacik kasit, kacik kasit.
3: Ini kalu nah, deh.
1: Ini kalau ngejocok ras itu ibaratnya.
0: Ini enggak kacik kasit ya.
1: Iya, asli adem banget kalau nyengok kacik.
0: Nyengok kacik kasit, kacik kasit nambah emosi.
2: Tapi memang, tapi memang nyengok rasitnya ada memang. Dia dijual bisnisnya tuh batu es. 1000-2000.
0: Kita kok bawa kapal pula, wai.
2: Iya, di kan dekat pasar rumahnya.
0: Iya.
1: Nah, jangan-jangan cek kasih itu yang ambil batu es sama cek gaya itu kan? Di rumah batu es habis stoknya, jadi ambillah yang bawa kapal itu kan?
0: Baik, jadi ya. Dengan cara berwudu ya, salah satu ini ya?
1: Iya. Nah. Kalau enggak kita ini balah apa? Nyari semacam hiburan ibaratnya ngobrol. Kalau enggak nyari-nyari yang
2: ya nambah masalah itu ngobrol tuh. Kalau tersinggung ya pula. Sekarang ini kita nih harus punya
1: agak ini sama
2: Fazan, Zan. Zan. Sekarang ini ada solusinya.
1: Apa solusinya?
2: Iya, pemecahan masalahnya tuh. Kalau seumpamanya emosi, apa dia yang dilakukan oleh Cik Fauzan?
0: Dia bau bodoh tadi uji dia.
2: Ah, pertama. Yang kedua?
0: Ngobrol sama Cik Rasid.
2: Ya oke, ini serius. Yang
1: aja sih. Kalau ya. Aku nggak pernah itu, Cik ini ya.
2: Oh, nggak pernah emosi.
0: Nggak pernah emosi? Nggak percaya aku, Jan.
2: Ya, sudahlah kalau itu daripada kita emosi, lagunya apa?
0: Lagunya apa?
2: Lagunya apa? Lagu pernah ngobrol?
0: Ya, lagunya biarlah ini ikutan B, Jan, nih. Karena waktunya udah mungkin ya.
1: Ikutan B lah. Aku ini kadang ngerasa ya minta maaf B lah sama penyiar lah.
2: Dalam mati ya kalau itu. Iya, tidak minta maaf, kami yang harus minta maaf, salah itu.
0: Jadi ngapu jadi masuk online ini jadi sama emosi. Nggak nyari solusi meredam emosi.
2: Nah itu tadi salah satu solusinya adalah saling memaafkan.
0: Iya.
1: Nah iya saling memaafkan.
2: Ya. Oke lah kalau gitu.
1: Nah, aku ini alhamdulillah masih bisa meredam walaupun sebenarnya aku dari tadi kepanasan, Cen.
0: Kepanasan dengan siapa?
1: Baca. Ya, kepanasan udah. Cuaca ini panas. Iya.
2: Pian, lagu kau tidak terputar, Pian.
1: Nah ini nang sama.
0: Bukan
1: aku,
0: Pian ini.
2: Tidak Pian, kalau minta lagu Pian. Tadi tidak terputar gara-gara pausan.
0: Lagu Pian tidak terputar oleh pausan.
1: Emosi pula ini Pian ini pastinya. Yolah, jadi itu bela aku rasa cek gaya.
0: Paya.
1: Aku tidak lemak sama cek dola ini rasanya. Kalau bisa dibanting, cek gaya dibanting.
2: Memang bantal aku. Kalau bantal iya.
0: Ayo spesial untuk siapa, Jan?
1: Ya untuk galau-galau pendengar Bella. Ya ucapannya saya selalu untuk galau-galaunya. Mungkin itu bala cek gaya ya.
0: Ya payo.
1: Ya enggak usah besano sini lah ya. Ya mungkin itu baca ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fauzan nih. Ya. Itu kita cukup sampai sini dulu adalah. Cik Rasid ya, karena waktu ya tidak memungkinkan lagi kita pamit mundur. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ke pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Perempat. Informasi sedengar bersama Perempat RRI Palembang. Bareng Cukup Kulo Cik Gaya, inilah informasi selengkapnya. Martabak Aceh adalah kuliner khas dengan cita rasa kompleks memadukan kulit martabak renyah, telur yang gurih dan juga isian daging cincang berbumbu rempah. Perpaduan bawang, kunyit, ketumbar dan lada menghadirkan aroma harum serta rasa yang kuat. Keunikan martabak ini terletak pada kuah kari santan yang diperkaya dengan serai dan juga daun kari serta kayu manis. Disajikan bersama acar, bawang dan juga cabai rawit. Seiring dengan waktu, martabak Aceh menjadi bagian penting dari budaya kuliner setempat. Ida cuma jadi kawan minum kopi, tapi juga hadir di berbagai perayaan, melambangkan kebersamaan dan kekayaan tradisi kuliner Aceh. Perujak adalah tradisi wanita di pedalaman Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang dipercaya bakal menguatkan gigi. Tradisi ini dilakukan dengan mengunyah campuran buah pinang, kapur, dan gambir selama beberapa menit. Kegiatan ini biasanya dilakukan setelah makan untuk wanita yang disebut dengan pajula. Setelahnya mereka melakukan yang namanya pemusut, yaitu membersihkan mulut dengan daun sirih. Selain untuk kesehatan gigi, perujak juga menjadi bagian dari kebiasaan turun-temurun masyarakat Sumbawa. Tradisi ini menunjukkan kearifan lokal dalam menjaga kesehatan dengan cara yang alami. Itulah tadi Ingat Perempat, informasi sedengar bersama Perempat RRI Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya pacak diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur juga pacak melalui sosial media terverifikasi kami, pacak Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi dulur untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cik Gaya mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Di mana Bebrado, saat ini sudah masuk waktu asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Pimpinan jajaran Radio Republik Indonesia Palembang Pro 4 mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asarnya baik. Semoga rangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Berada di kawasan siar Jalan Radio 2 di FM 88,4 MHz Pro 4 dari Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulurku, berikut kami tentunya hadirkan lanjutan tentunya acara pilihan lainnya bersama Wak Dola. Cikai pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

Kuda kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pendengar di mana pun berada, senang rasa dari kulo baca bersua kembali sediwijaya sore hari ini. Dan cak biasanya diawali dengan sama-sama kita pelo ipolom program acara Pro Dangdut atau Bepadu bepilih lagu dangdut. Ya turi dulu kalau yang pengen bergabung ya di 0711351656. Ya turi, halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum Cik Dolaku.
0: Oh ya, apa kabar oi?
1: Mang Per,
0: apa kabar Mang Per?
1: Hai, masih kepanasan Cik.
0: Wah itu
1: malam
0: gitu.
1: Malam minggu tadi ada rintik nih Pak Cik.
0: Di sana ya?
1: Nah, kabarnya di Palembang sudah hujan.
0: Belum, rintik juga nih. Sebentar.
1: Di Skojo.
0: Rintik-rintik Pak masih?
1: Nah, kalau
0: ya dolar kirim kalau baca gua. Bukan bayu hujan duit gua kirim gua.
1: Ah,
0: bayu. Baca.
1: Tema nih.
0: Tema nak ganti tema.
1: Ah, lagu.
0: Temanya tentang apa ya? Bagaimana kita mensiasati di akhir bulan.
1: Hai, aku enggak tahu sih, lekannya aku bukannya itu.
0: Kalau be
1: baca
0: baca menghemat.
1: Ah, menghemat paling-paling.
0: Tidak ngudut kan?
1: Tidak.
0: Alhamdulillah.
1: Rokok ya. Tidak.
0: Iya. Nginang tidak nginang.
1: Nginang tidak.
0: Tidak ya.
1: Paling
0: beli wak tuh lah cek bangga. Nah itu.
1: Lepasin kan.
0: Jadi makan rame-rame dah eh.
1: Ah.
0: Ya iyalah.
1: Asam ini terung kediro.
0: Wow lemahnya. Oh iyalah.
1: Lagunya
0: ada macam-macam deh cek. Oh macam-macam cek lagunya. Macam-macam cek lagunya. Kejengan kalau belum siap. Oke langsung. Ada Ika Nurjana selalu milikmu. Roma Irama badai fitnah. Jamal Midrat yang penting happy. Ona Sutra terbayang-bayang. Imam Esaripin doa suci. Titik Sandora termenung. Ini Sylvia Sepondok dua cinta. Evita Mala Lilin Putih. Ada Marakarma Cinta Berduri. Iis Dahlia Beban Asmara. Kamelia Malikoy yang senggol. Amal Abar Zakia.
1: Itu yang ini tadi Cik, yang ini tadi nah yang
0: mana?
1: Tadi,
0: mana?
1: Yang no, nomor
0: hah?
1: Disebut ke Cik Dola
0: yang satu kok. Yang mana yang pertama? Selalu milikmu Ika Nurjana.
1: Nah, benar.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Kirim Cik ya.
0: Boleh.
1: Buat Adinda Lupin sekeluarga besar.
0: Mm-hmm.
1: Mang Maras, Mang Usman D, Pak Dedek, Udi dan Erla.
0: Uh-huh.
1: Buat ini Cik Akbar.
0: Mm-hmm.
1: Buat Sisi, buat ini Yasin, buat Robi, Andra, buat Dodong, buat Wapen, buat Mang Pen
0: juga yeah.
1: Ini.
0: Uh-huh.
1: Buat Padia sekeluarga, Rara Rapa sekeluarga.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Cik Harni, buat orang tua yang lagi cuci pisang Cik.
0: Mm.
1: Buat Cik Dola,
0: ah.
1: Mari kita saling mendoakan.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Keluarga Cik Dola, baik pun keluarga.
0: Sama-sama. Ini. Ya, amin.
1: Itu lagunya ditunggu. Assalamualaikum Cik.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh Mang Pere. Ini boleh Mang Per silakan di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Yang di Pelaju hadir.
0: Sisi, apa kabar Sisi?
2: Iya, alhamdulillah baik.
0: Bolehlah kalau mah itu.
2: Lagunya Lilin-Lilin Putih be, kami oh. Dengar kok dari awal.
0: Ada Lilin Putih? Oh iya dah.
2: Ada ya.
0: Siap.
2: Kirimnya berapa ya. Kok yang kirimnya?
0: Kirimnya boleh 5, biar 10, pokoknya satu mobil angkot ya.
2: Oke, kirimnya ada Mang Peri tadi di Sengarotannya bareng Mang Idhame.
0: Ya.
2: Kirim juga punya Ayah Sobari, punya Mang Akbar sama Tante Alisa. Mang Putra Banten sama Ibu, Pausan, Irin, Rian, nih selamat sore.
0: Ya.
2: Ada Pak Pendi Langkan, Pak Pendi Gasing juga, ada Cik Asmi, Mang Aspen. Mang Adi Sukarame, Mang Adi Pitung juga, Mang Ujuk Sakoy sama Mang Ujuk 035 juga selamat sore ya.
0: Iya.
2: Ini buat, aduh siapa tuh?
0: Ya,
2: sahur Rara ya.
0: Sahur.
2: Ya. Ada Cik Nadia, ada Cik Ita juga di sana ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada siapa lagi, Mang Hendra Widodo, Mang Iwan.
0: Iya.
2: Siapa lagi, Mang Rizwan Bukit bareng Pak Darmawan, Pak Asnu.
0: Iya. Dalam
2: Cik Kabar ya. Ibu
0: ya.
2: Mas Ito juga.
0: Iya. Mm-hmm.
2: Kiai itu Kiai Harun juga ya, sama ya. Sore ya.
0: Sama sore.
2: Siapa lagi adalah banyak lupa kami.
0: Ya, 3 ikut lagi berangkat kita.
2: Bang Simon ya, selamat sore Bang Simon. Siap. Tidak tahu lagi waktu lah kalau
0: kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau spesial siapa? Ini
2: untuk adalah belas nama petugas.
0: Terima kasih Allah, dikirim spesial.
2: Nabi
0: ke sana
2: itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sih ya. Di Buri Sisi kami undang kembali pengen bergabung di program Bepadu Bepilih Lagu Dangdut. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum Tirola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Cik Asmi.
3: Alhamdulillah
0: Cik. Iya. Mbak mana Cik Asmi? Nak dengar lagu apa?
3: Alhamdulillah baik Cik.
0: Iya, kabarnya baik alhamdulillah.
3: Panas Cik.
0: Hah?
3: Panas.
0: Berkipas kalau itu.
3: Ini Cik kipas sudah mati Cik.
0: Iya. Kipas ini ya.
3: Iya.
0: Pakai apa?
3: Terbayang-bayang di mata tadi.
0: Terbayang-bayang di mata. Oh, terbayang-bayang, bukan terbayang di mata. Terbayang-bayang eh.
3: Terbayang-bayang.
0: Ya, oke.
3: Sutradara,
0: ya, siap.
3: Ya. Boleh kirim film Cik?
0: Boleh, silakan.
3: Untuk Bang Adi Sutrami.
0: Iya.
3: Untuk Nadia dengan Cik Ika. Untuk Betty. Untuk Sisi dengan Bang Uju.
0: Iya.
3: Untuknya Bang Simon.
0: Iya.
3: Untuknya Cik Ika. Untuknya siapa lagi mak itu? Ay, lupa pula Cik.
0: Untuknya di sana.
3: Untuk Yoce Akbar,
0: ya, Bang Jan. Betul.
3: Yoce, untuk Aida Lugalola, Cek.
0: Iya, iya,
3: iya. Iya.
0: Tema, Cek, tema, Cek.
3: Oh, untuk Wakpe, Cek. Oh, Cek. Apa, Cek, tema, Cek?
0: Tema, yang ngatur akhir bulan, mana, Cek?
3: Oh, kalau
0: ini kan sudah masuk, ya.
3: Tema akhir bulan itu, Cek. Aku galak belanja, Cek, ya.
0: Iyalah, kita juga galak belanja sama.
3: Nah, banyak-banyak itu, belanja sebulan.
0: Oh, iya, iya, iya. Langsung iyo. Banyak, ya. Iya.
3: Ya, apa yang tak kasih belanja lah galo. Jadi walaupun tak kasih duit lah ada galo.
0: Tapi jangan salah beli juga, Cek. Kaki tak bergunung.
3: Iya.
0: Jadi basi, Cek. Jadi apa namanya? Lapuan. Apa nama itu batas waktu itu?
3: Tidak, Cek. Kalau
0: ada luasa. Cek,
3: sampai sebulan, Cek. Sabun mandi, ringsu.
0: Nah, itulah apa-apa. Iya, iya, iya.
3: Kalau minyak itu mingguan, Cek.
0: Seminggu berapa liter?
3: Seminggu tu 2 kilo, Cek.
0: 2 liter?
3: Iya.
0: Oh, bukan 2 drum, bukan?
3: Kan,
0: Cek. Laju nak mandi, Cek, Cek, Cek Rasid. Cek Rasid itulah dia. Iya, Cek Rasid beli 2 drum untuk mandi. Iya lah kalau itu.
3: Iya, Cek.
0: Ya. Cek,
3: selamat bertugas.
0: Terima kasih, ya. Amin, amin. Sama-sama doanya.
3: Assalamualaikum,
0: Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cek Asmi, ya. Kita langsung, Beh, dengan yang berikut ini.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Okay, sudah masuk di sesi yang kedua kembali. Kita buka di 0711351656 dengan program Bepadu, Bepilih Lagu Dangdut di Pro Dangdutnya Pro 4 RI di Palembang. Majeng diatur yang pengen bergabung, kita buka line telepon kembali di 0711351656. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bepadu, Bepilih Lagu Dangdut.
0: Yo, hoba.
1: Hoba.
0: Ah, semangat dikit, Yan.
1: Ya, semangat.
0: Iya.
1: Ini sama siapa lah? Masih sama, tahu enggak?
0: Sama Pak Usan.
1: Ya, betul. Ini ya, Cak Dola. Cak, inilah Cak Dola.
0: Iya.
1: Iya, jadi jangan kayak yang tadi lah. Temanya menahan emosi, kita emosi galau.
0: Iya, kan sekarang mana caranya ngatur pemasukan ekonomi di akhir bulan?
1: Sebenarnya, ya kebanyakan... Ya, kita berhemat banget, Cak Dola, ya. Caranya ini kita tuh membagi, misalnya selama
0: kaget dulu, gaji kaget dulu, bentar. Kan duitnya udah lagi dikit-dikit nih ya, ya akhir bulan ya. Terus terus gak dibagi, mana coba?
1: Sebenarnya sih, Cak mana lah yang baginya ya. Ya ini malah, kita menghemat dengan cara yang mungkin...
0: Membagi tadi, nah.
1: Hah?
0: Kan solusi kalau misalnya perekonomian kan di sulit, akhir bulan kan dikit, penghasilan tinggal dikit. Mana kita nak membagi tadi? Sedangkan kita nak ngejuk uang lagi lain kan enggak mungkin kan.
2: Iya, untuk diri dewek lagi enggak cukup.
0: Iya, kan dia ngomong tadi membagi tadi kan.
1: Ya, berarti soal membagi tadi ya. Ya sebenarnya kalau itu kalau soal membagi itu tadi kita serahkan sama yang Maha Kuasa baik, Cak Dola.
0: Lah beda ya, lagi
1: karena ya. Karena yang Maha Kuasa itu tidak mungkin dah ngejar kita rezeki kan.
0: Maksudnya tadi ya, nah, di akhir bulan itu membagi itu mengatur.
1: Oh, balik lagi ke mengatur.
0: Iya, tidak, makanya aku tanya, membagi itu mengatur, bukan dibagi-bagi ke uang bukan kan?
1: Oh, jadi maksudnya cara mengaturnya ya?
0: Iya.
1: Ya udah ya itu tadi kan.
0: Aku pikir tadi bagi ke lagi ke duitnya. Hah?
1: Karena aku jelas ke ini tadi.
0: Iya. Sabar.
1: Ya, cara mengaturnya ya ini.
2: Sabar.
1: Kita memenuhi kebutuhan yang kira-kira penting Pak Cak Dola ya.
0: Nah, itu.
1: Ya jangan maksudnya kalau sekiranya masih pajak ditunda apalagi kayaknya belum diharuskan untuk dipakai untuk sekarang ini,
0: nah,
1: ya kita tunda dulu.
0: Iya. Contohnya
1: contohnya, nah, semisal apalah ya, kita tuh ada kepinginan suatu barang kan,
0: kayaknya
1: barang itu ya masih bisa lah, tidak terlalu kita pakai, ya agak dulu baik kita belinya.
0: Namanya kalau tidak setiap hari make, emas misalnya.
1: Apa?
0: Beli emas misalnya.
1: Nah, beli emas itu sebenarnya boleh-boleh baik. Itu kan pajak untuk investasi.
0: Tapi dipakai juga sebenarnya. Masih kalau ibu-ibu itu pakai kalung, pakai cincin.
1: Oh iya. Ya kalau untuk keinginan kita beli itu hanya untuk kita pakai baik ya. Kalau masih dipajak ditunda ya ditunda dulu kan.
0: Oh iya.
1: Jangan beli di masa dana kita masih nipis ya Dola.
0: Iya, tapi kalau lagi banyak.
1: Ada alasannya.
0: Kalau lagi banyak duitnya apa? Beli maksudnya.
1: Apa?
0: Kalau lagi banyak duit beli maksudnya.
1: Ayo.
0: Sama bae namanya udah hemat.
1: Apa?
0: Hemat yang penting.
1: Iya. Mm-mm. Ya apalagi ya kita juga nengok ini pasaran Cak Dola ya.
0: Betul.
1: Ya semisalnya kebetulan misalnya contohnya tadi emas kan.
0: Ya.
1: Nah kita beli mungkin di waktu harga emas itu turun. Nah pajak jadi investasi akhirnya kebetulan ada di satu masa naik seperti yang terjadi ini kan.
0: Kawan aku tuh gara itu beli masih tetap sih harganya sama juga turun.
1: Sama. Oh.
0: Beli dia misalnya emasnya diturun dari lantai 2.
1: Oh iya.
0: Iya pas lantai 1 ya, sama.
1: Apa lagi ini? Apa? Bini Cak Dola ini sama baik. Ada emas juga dia. Ada ini siapa dia namanya?
0: Mas siapa?
1: Mas Joni, ada Mas Joni. Tetap Mas Joni itulah, ada perubahan ya.
0: Oke lah kalau itu panjang dan lebar, masuk kita pengen ngomong gini. Yang intinya memang sederhana dan juga harus bisa mengatur pola ekonomi pemasukan.
1: Ya, itulah intinya okay. Ini bala apa? Ya. Kalau misal semisal keinginan kita ini pajak ditunda, jangan dibeli dulu.
0: Oh iya, iya.
1: Masih itu tadi
0: siap.
1: Kan.
0: Siap.
1: Ya beli yang penting, pokoknya
0: kebutuhan ya, penting
1: primer dulu lah ya.
0: Ya.
1: Sekunder tuh agak dulu. Kalau misal ya, ada duit lebih,
0: nggak
1: jadi masalah kan?
0: Ya. Oke, nah, lagunya apa? Lagunya?
1: Oh, lagunya ini. Uh-huh. Apa itu namanya? Oh, enggak ada pilihan ini.
0: Oh, ya sudah sebut ke tadi. Yang pertama ada Petualang Cinta, Amdan Titi. Roma Irama Badai Fitna, Jamal Midar Yang Penting Happy, Imam Esari Pendoa Suci, Titi Sandora Termenung, Ina Silvia Spondok Dua Cinta, Mara Karma Cinta Berduri, ada Kamila Malik Goyang Senggol, ada Amal Abbar Zakia, ada juga Megi Zat dengan Cinta Hitam, Lilis Karlina dengan Bayang-Bayang, Bayu Agi dan Ina Sintia dengan Memori Daun Pisang, Megi Zat dengan Aku Orang Tak Punya, Leo Waldi Potret Kenangan. Cukup lagi Roma Irama, Kehilangan Tongkat.
1: Oh ini baik, yang penting happy banget Cak Dela.
0: Yang penting happy, Bayu.
1: Ya, itu caknya cocok untuk ini kan, untuk tema kita di sore hari ini kan.
0: Iya Cak, benar.
1: Intinya ada duit, tidak ada duit, ya, kan? Yang penting kita happy Cak Dela.
0: Iyalah benar-benar ya.
1: Zaman jarang kita bersyukur Cak Dela ya.
0: Iya.
1: Ya. Okay. Jadi sudah ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Sudah.
1: Kirim-kirim enggak ya ini ya.
0: Nah, itu kami
1: ya sudah lah ya.
0: Ya sudah galau-galau. Galau-galau ya.
1: Dora udah mengeluarkan tanduk-tanduk.
0: Idah. Itu kewajiban ke ini. Silakan yang mau kirim-kirim enggak apa-apa, ada batasan kalau aku. Cuman ya waktunya gitu.
1: Iya, Cak Dora ngerti, saya ngerti.
0: Iya, saya tidak ngerti.
1: Iya. Nah, mulai sebelah lamun-lamun muncul, tinggal sebelah ini ya sudahlah galau-galau balatan.
0: Oke lah kalau itu. Ada banyak ngobel. Ngapain nih pausan nih? Retorikanya panjang nian. Ih. Tidak ngejuk. Ngejuk pesan dia nih.
1: Iya, ya enggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan yang bisa terhibur, kalau ya
0: enggak terhibur
1: pendengarnya minta maaf lah ya.
0: Terhibur lah kalau bosan masuk pasti rame.
1: Iya, alhamdulillah bersyukur. Acara itulah Cak Dola.
0: Kita tuh
1: sedekah bukan cuman
0: harta.
1: Nah, itu tadi kita pacak ngibur.
0: Nah, itu pentingnya nih.
1: Iya, Cak Dola jadi penyiar, pacak jadi penyiar yang lucu, imut. Unyu-unyu. Nah, itu asli itu.
0: Cabon neka panda. Oke lah kalau itu. Terima kasih.
1: Ya. Bersama rekan di sana. Masih ya. Ada Cek Gaya ya.
0: Ada Cek Gaya.
1: Ya Cek Gaya, Cek Rasid dan semua yang ada di RRI.
0: Mudah-mudahan. Terima kasih.
1: Kalau galau.
0: Ya.
1: Lancarkan rezekinya.
0: Siap. Dan
1: badannya. Ya itu baik Cek Dola ya.
0: Yo.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mana lagu tadi hilang? Yang penting happy tadi. Silakan dengan mana Jamal Widat tadi keluar ya. Silakan yang pengen bergabung ya. Yuk. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ada lagu satu pondok dua cinta, caknya.
0: Iya.
3: Lajuklah, Mang Dola.
0: Cek
3: Dola sehat-sehat, be. Yang penting happy tadi itu.
0: Iya, benar-benar.
3: Bapet itu, be.
0: Satu pondok dua cinta. Ini lagi ngeheng, cek ini.
3: Iya, tapi suara Cek Dola besar, nian.
0: Iya, bang.
3: Besar.
0: Mm-mm.
3: Besar, nih. Yang ngomong dengan Mang Pian tadi,
0: juga. Oh, itu ya.
3: Di pola ke Mang Pian, baik, kalau. Ya, buat ini, be, fotokopi. Fotokopinya si, itu dapat tadi, Cici, ya. Mang Peri, ya. Fotokopinya Cik Asmi, ya. Pokoknya buat galau-galau lah, ayo.
0: Iya, Cik, yo.
3: Ya, itu, be, galau-galau, ya. Moga Cik Dola sehat-sehat, be.
0: Yo, Cik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Pet ya. Mohon maaf ini caknya lagi gangguan juga yang dari komputer kita. Ini kita coba lagi untuk ya. Dulu galau-galau kita lanjut kembali pengen bergabung ya. Mana dia? Dan kita akan kembali lagi sekelar yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan di kesempatan siang hari ini. Untuk dulu kalau-kalau di mana pun berada, kita bakal balik lagi sekelar yang berikut ini. Ya. Yeah.

0: Halo saya.
1: Halo. Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?

0: budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.
1: Ya dulu kita lanjut kembali ya. Mohon maaf tadi terhenti sejenak ya. Ternyata ada trouble ya, di permasalahan di komputer kita. Tapi sudah mulai kita pecah ulas kembali. Tadi beberapa lagu yang sudah kami sebutkan agak menghilang. Jadi tolong nanti diingatkan lagi kalaupun ada lagu yang sudah kita sebutkan tapi tidak tersebut lagi ya. Nah, dulu kalau kita buka lagi line telepon. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Aduh, berpilih lagu dangdut.
1: Oke, dengan Che Nadia, apa kabar?
2: Yo, alhamdulillah sehat kabarnya.
1: Coba hoba.
2: Hoba. Tahu-tahu aku udah masuk karaoke kemarin.
1: Ya masa nyala ke aku. Nyala ke ya, kecepatan nelpon.
2: Aku tidak marah. Kan aku kan lemah lembut ngomong.
1: Coba mana? Aku tidak marah.
2: Aku tidak marah. Cuman aku tidak masuk. Aku kemarin kan minggu kemarin kan.
1: Iya iya iya. Yo,
2: aku nih tidak marah dah. Aku tunjuk tahu.
1: Iya.
2: Ya. Iya. Dari mana? Tidak kan? Cak marah kan?
1: Tidak, tidak. Nah, langsung begitu ke temanya.
2: Jadi
1: temanya itu mana akhir bulan untuk mengatasi namanya bokeh.
2: Bokeh. Iya. Ya,
1: dengan penghasilan dikit.
2: Iya. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya.
1: Iya, silakan ya.
2: Ya, kalau aku sih menggunakan tris ini ya. Skala prioritas kita. Jadi mendahulukan yang memang benar-benar harus didahulukan gitu. Mengutamakan yang harus
1: sama
2: benar-benar diutamakan.
1: Sama cap pausan tadi ya.
2: Ya.
1: Nyontol, nyontol.
2: Tidak lah, lama bayi nyontol. Aku tidak pernah nyontol. Iya. Sama cap. Aku galak kalau sekolah.
1: Dari awal, nyontek. Dari awal jam 3 tadi kamu buka kan?
2: Tidak, aku baru dengerin lah. Abis azan ini.
1: Tadi cap. Cap pausan juga sama. Sama cap itu. Oh, iya.
2: Iya, tapi tidak ini tidak nerimo kan?
1: Iya, lagi ada perbaikannya. Ya.
2: Iya. Jadi kalau aku ya skala prioritas baik. Itu kan.
1: Iya.
2: Kan, aku juga skala prioritas loh. Aku ngomong baik ini.
1: Yang diutamakan.
2: Yang diutamakan.
1: Gitu. Yang diutamakan misalnya membeli sikat dan gigi. Membeli sikat dan odol.
2: Yang didahulukan kayak itu.
1: Membeli sikat dan gigi.
2: Iya,
1: didahulukan dulu apa yang utama gitu. Prioritasnya
2: akibat kena hujan rintik kemarin ini Cak Nyun.
1: Siapa?
2: Nah, tidak ada uang situ nah.
3: Nadia adalah ada pantun dari Nadia.
1: Apa?
2: Oh, enggak usah, kakaknya ya, tenang.
1: Ngatoy.
2: Ada lagi nih.
1: Ngatoy.
2: Tadi kan ada kan yang tadi dia itu untuk acara Sanjo. Nah, ini yang di acara Bupadu ada. Boleh aku pantun?
1: Apa dia set?
2: Aku pantun eh.
4: Ada nian dia ngatoy kau itu kolor hijau.
1: Jangan manjang-manjang kakek.
2: Tidak, ini adalah dia pantun.
1: Ya lanjut.
2: Buat sayang kalau tidak disebut.
1: Ah, ya, ya.
2: Aku sebut ya.
1: Ya.
2: Wak dola jahit kolor.
1: Ya.
4: Nah, kolor lagi.
2: Kolor nyoko ya, tersangkut di paku.
1: Iya,
2: alang selemak duduk selonjor sambil denger acara berpadu.
1: Nah, itu bagus.
2: Bagus kan?
1: Bagus.
2: Gimana ngatoinya?
1: Tadi, aku udah ganti. Awas acara cek gaya.
2: Tidak kate itu, tidak kate ngato.
1: Iya. Dah ngomong ke bawah ada kolor hijau tadi lah.
2: Tadi kan aku ngomong cuma.
4: Bukan kolor hijau dia tu.
1: Apa dia?
4: Kolor abang.
2: Wak dola make kolor. Nah, bahannya katun, warnanya hijau. Gimana ngatonya?
3: Kolor hijau.
2: Ah itu pacak-pacak cek rasit itu.
3: Wak dola kolor hijau.
1: Terus apa lagi?
2: Ya sudah kayak itu baik.
1: Oh ya sudah kalau iya. Ya biarlah aku kan lagi sabar sekarang.
4: Sudah ambil udu.
1: Nah lagu apa? Manjang ribut ya. Ribut dong ya.
4: Sudah ambil udu, sudah makan. Cek aja ya.
2: Ayo Paul jangan lebih lama lagi
3: Wak
2: tadi.
3: Ini Wak Dola sekarang nih.
4: Iya.
3: Dia sudah tentram matinya.
4: Tentram matinya.
1: Iya iya. Ya, sudah berdamai dengan hati, dengan diri.
2: Iya harus mah itulah gitu tuh. Hilang kesegar permasalahan hidup.
1: Bukan Cek Pak Azan tadi itu. Ya, karena wajar lah dia Mister Panjang. Long man.
2: Iya, tidak tahu dia lah urusan dia lah itu pokoknya kalau di apa.
1: Kalau kalau nasi kan, bahasa Inggrisnya apa? Rice. Kalau panjang?
2: Long.
1: Kalau nasi panjang?
3: Rice.
1: Lontong.
3: Lontong bener. Nasi panjang lontong.
1: Oke, okay, lagunya apa?
2: Jangan galak merusak peradaban. Tak katik model macam itu bahasa Inggris.
1: Mana-mana nasi panjang di luar negeri sana enggak mana dong.
2: Yeah. Lagunya tadi aku denger kebetulan.
1: Apa?
2: Aku milih lagu yang jadi background produk untuk disini.
1: Apa?
2: Nah,
1: Zakia. Goyang senggol.
2: Nah itu.
4: Kamu kecandon aku. Lagu.
1: Oh, background ini goyang senggol ya.
2: Nah,
1: sebabnya Aris yang nyiptanya, yang masuk ke bukan nyiptanya, yang masuk ratanya, iyalah.
2: Yo.
1: Dulu kan di Pro 1 ya.
2: Yo, ya, benar.
1: Nah, kayak bakal ada background baru kayak.
2: Ya, boleh ditunggu background barunya.
1: Irama permainan ular.
2: Siapa?
1: Ya, cariin dia. Ya, oke.
2: Iya.
1: Lanjut.
2: Undang Nagin berarti
1: kayak itu. Itu, Bay.
2: Ah, itu aja. Okay,
1: oke lah. Oke lah, terima kasih yo.
2: Tumben si Mamat
1: es tebu
2: enggak miss call-nya. Oh, habis kuota ajaknya.
1: Manggil wong.
3: Siapa si Mamat
1: es tebu? Enggak tahu.
2: Adalah.
1: Heeh.
2: Iya, yang
1: enggak
2: mangkal di
1: situlah
2: di tujualan.
1: Oh, itu.
2: Heeh. Oke lah, itu aja ya.
1: Yo.
2: Itulah ya.
1: Itu bae ya.
2: Dan Cek Rasid juga ya.
1: Heeh. Heeh.
2: Turun dulu.
1: Iya. Heeh.
2: Tak salah pantun.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Terima kasih ya.
1: Oh, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Suara yang lagi kecil dikit, halo.
5: Ya, dikecek dulu ini dulu.
1: Iya, Cek Indra.
5: Iya, Cek Dala.
1: Aku tahu ya, speaker di mana situ.
5: Iya, balik nih.
1: Iya, memang tahu. Aku lah tahu posisinya itu. Ya.
5: Nah, di ujung selatan dulu ya.
1: Iya, harusnya di itu yang di ujung dinding itu lah. Buat lagi skatnya.
5: Iya, naik pojok pagu.
1: Okey dah.
5: Iya, Cek Dala, cek mana?
1: Okey.
5: Bagus kan?
1: Sudah. Ulang gak?
5: Bagus. Kita
1: terima kasih. Oke, Cek Indra.
5: Iya, Cek Dala.
1: Lagu-lagunya tahu sudah?
5: Sudah ingat lagi, Cek Dala.
1: Ada Titik Sandar Termenung, Ahmad Albar Zaki, Megi Secinta Hitam, Santa Hoki, Sangai Bunga Padi, Rita Yaya Mata Lelaki.
5: Cinta Hitam ya, Cek
1: Dala. Ayo Cinta Hitam, Megi Zeta. Oke. Kirim-kirim boleh?
5: Kirim ya.
1: Hmm.
5: Untuk Bibi tadi yang mau turun ya.
1: Hmm.
5: Sama Paus tadi ya.
1: Bozan.
5: Jadi Paus dan.
1: Bozan.
5: Mm-hmm. Untuk Rizwan.
1: Mm-hmm.
5: Siti ya, Uju.
1: Yo.
5: Untuk apa lagi ya.
1: Siapa lagi?
5: Laki bini Asmin Jol dengan Asmin Jem ya.
1: Hah?
5: Adik itu pokoknya gala-gala lah Cek.
1: Yo.
5: Masih Cek. Ada Om Dwi kok sana.
1: Hah?
5: Om Dwi kok masih.
1: Masih. Cek.
6: Aduh.
1: Iya Cek. Ya. Ada solusi Cek om mana mengatasi akhir bulan?
5: Kalau mengatasi kita naik pucuk, jelas mengatasi kalau menurun ini turun bawah. Gitu.
1: Itu bukan mengatasi, Cek. Menaiki namanya.
5: Menaiki, iya.
1: Mengatasi kalo, itu.
5: Kalau aku, Cek, kalau kritis dari bulannya itu mau tak mau harus cukup kan?
1: Kalau Hendra ini tidak pernah, masih berkurang, masih ada dua duitnya.
5: Kan Cek, duit ini kita biasa makan ayam ya. Ini telok juga baik kan, sama baik kan komplit kan?
1: Iya Cek, solusi.
5: Tapi cukup sampai ujung bulan kan?
1: Iya. Atau lagi nak awet lagi Cek, beli telok tuh ya. Bisa seminggu Cek.
5: Iya.
1: Dibuka ujungnya dikit, diciumi bah, makan nasi. Teloknya. Iya. Jadi sampai seminggu tuh lagi masuk kulkas lagi.
5: Gemuk lah Cek Dala, jadi gaya makmur ya kan.
1: Yo.
5: Taga dia kan, kalau jarang makan kan.
1: Iya. Bukan Dika, makan. Bukan Megaria ya, makmur.
5: Makmur iya, makmur. Dosa.
1: Iyalah. Halo?
5: Iya.
1: Itu baik, ada kirim-kirim lagi?
5: Cek Dala ya, makasih
1: ya. Yo.
5: Cek Dala juga Cek Gaya ya.
1: Oke. Okay.
5: Sehat selalu ya, selamat
1: tugas. Yuk, sama-sama.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siko lagi lah kalau sama itu ya. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Bupadu, Bupidat, Budangdu.
1: Dengan siapa nih?
7: Lupa terus, Cidola.
1: Siapa?
7: Cidola.
1: Siapa nih?
7: Cidola. Ya, malik ke Bupi, Cidola.
1: Cik Rizwan.
7: Iya.
1: Oh, wajah wajah.
7: Malah pecah lupa terus ini.
1: Aku tuh masih kebayang suara mirip-mirip.
7: Belum apa coba ketuang tuh belum terfotokopi namanya.
1: Bukan. Banyak suara miripnya itu kayak salah.
7: Iya. Yeah. Malam bejalan.
1: Iya lah.
7: Suara pasaran.
1: Bukan. Banyak memprogram sekarang suara pecah.
7: Iya.
1: AI sekarang.
7: Iya.
1: Payo kalau minta lagu apa cek?
7: Bukan sebut lagi lagunya, lagu-lagu apa?
1: Termenung Titi Sandora, Zaki Am Albar, Setangkai Bunga Padi, Hasan Tahoki, Mata Lelaki. Setangkai Bunga Padi.
7: Setangkai Bunga Padi.
1: Siap, iya. Cek ngatasi masalah di akhir bulan mana cek?
7: Gampang, agak iri dikit.
1: Mana itu?
7: Iyalah, sebenarnya kalau mau beli barang itu kan yang paling diperlukan.
1: Ah, iya sama. Jadi, ya.
7: Yo, kalau yang gak perlu tuh, yo. Singkir ke dulu.
1: Benar, ada bangun tamu dulu ya.
7: Ya macam-macam gitu lah ngaturnya dah.
1: Iya benar ya.
7: Iya. Kirim dulu
1: ya. Ya boleh, kirim siapa.
7: Pak Hendra tadi ya. Buatnya Eli ya, Sisi.
1: Iya.
7: Lagi, Fauzan tadi ya. Buatnya Mbak Wati. Simon. Di Pitung ada Sukarami ya.
1: Yeah.
7: Yang pengen dua-duanya ya. Wapet tadi sudah masuk tadi. Kedulan Wapet aku tadi. Satu lagi. Bunda Aleta ya. Siapa Rabu Ilma Kasih ya. Terus siapa yang di Dusun tuh.
1: Yang di mana weh?
7: Lupa aku nama. Tapi nama yang pertama ingat aku. Nama yang keduanya lupa.
1: Salurkan.
7: Oh, no. Indra Saputra.
1: Oh Indra.
7: Indra Saputra. Nama keduanya apa? Nama kedua
1: siapanya?
7: Lupa.
1: Indra.
7: Indri Saputra. Nama kedua lupa.
1: Indra.
7: Ini bukan aduh.
1: Aduh.
7: Oh Andra, Andra.
1: Andra, iya sering Andra. Sering masuk.
7: Gagalnya,
1: oh iya cek.
7: Banyak terus sore baik.
1: Iya cek.
7: Buat cek dola. Masih cek guys itu ya?
1: Ma, oh, nak keluar, balik.
7: Nak keluar.
1: Iya nak balik dia.
7: Sudah kalau mencoba jadola ya.
1: Yuk.
7: Lanjut ya.
1: Yuk. Makasih yo.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit pun 3 lagu. Dan saat kita buka lagi sesi yang terakhir.

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya, dulu kita lanjut kembali ya di sesi yang terakhir ya. Masih ada kesempatan untuk 2 atau 3 penelpon lagi. Silakan, majeng diaturi. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Pani, si adalah.
0: Sepian.
1: Ayo.
0: Ayo, Cek. Lagu apa, Cek?
1: Lagu kita ini, Pak. Lagu apa, Pak? Aku dengar tadi ada lagu orang tak punya ya?
0: Aku orang tak punya judulnya.
1: Dari Begiz ya, Pak?
0: Tati ya.
1: Ah, dia.
0: Ah, aku orang tak punya ya. Ada.
1: Dari Begiz ya, Pak?
0: Iya. Kita naik ya. Iya, mama no menurut Cek Wian di akhir bulan ngatasi masalah keuangan.
1: Oh, masalah ekonomi ya?
0: Iya, i.
1: Kalau menurut aku adalah, kita kan biasa agak barte makan do barte agak royal agak banyak.
0: Iya.
1: Nah, tu baru pikir jadalah. Ibaratnya akhir-akhir bulan tu butuh ekonomi tu bakalan ibarat kurang kan? Nah, jadi tu butuh ibarat standar baik kan?
0: Iya.
1: Kira-kira kita tu sampai ke akhir bulan tu cukup ya? Nah, dari situ kan kita makan tu macam mana kan?
0: Bukannya hemat ya?
1: Nah, seadonya baik kita tu makan tu.
0: Okay.
1: Nah, kira-kira kita memuas ke ya?
0: Iya. Iyalah.
1: Dan itu boleh ibaratnya kalau kita lalu akhir bulan tuh nunggu gajian bulan depan tuh lama juga aja lah.
0: Iya benar.
1: Jadi kita makan apa adanya baik kan?
0: Benar.
1: Kira-kira cukup kita nak beli apa lah? Ya beli kan? Kalau tak cukup ya beli yang cukup baik aja lah.
0: Iya benar sih.
1: Itu baik kalau.
0: Jadi berhemat ya, bisa ngatur ya.
1: Berhemat ya.
0: Iyalah kalau itu. Itu benar kirim-kirim boleh?
1: Kita kirim buat galau-galau baik aja lah ya.
0: Yo benar.
1: Ucapan selamat sore baik ya. Masih kamu berdua ketiga sih?
0: Jangan lagi lah balik om. Udah
1: balik kali?
0: Iya lah jam balik.
1: Masih dewean kamu?
0: Iya, masih dewean. Malam gitu.
1: Pokoknya buat kamu sehat selalu ya.
0: Iya, amin.
1: Mudah-mudahan dilancar ke urusannya ya lah.
0: Iya,
1: Cek. Aku kira itu baik. Terima kasih buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pengen bergabung kembali ya untuk telepon yang terakhir kayaknya. Kalaupun bisa dua-dua kalau enggak siko ya. Halo, Bapak Padu.
2: Halo, Bapak Padu. Bapak lagu dangdut.
0: Iya, berpilih ya. Oke. Halo, Cek.
2: Iya. Dari adik bungsu
0: ini. Cek Adi ya.
2: Iya.
0: Pak ya Cek Adi, ya, solusinya gimana Cek Adi?
2: Oh, yang pertama, yang jelas Mbak Herman ya dolah. Mbak Herman, iya mana beli ini mana yang perlunya baik kan?
0: Iya benar.
2: Jadi lah, tapi sehingga cukup kan sampai ke gajian bisa dulu.
0: Iya Cek.
2: Yang perlu
0: dulu lah eh.
2: Iya.
0: Iya. Pak ya, lagunya apa Cek?
2: Tadi pertama tadi ada lagu Roma Irama, Badai Fitnah, udah salah.
0: Badai Fitnah. Oh iya dong.
2: Iya, nah itu aja dolah ya.
0: Siap.
2: Kirim untuk galau-galau baca lah masih terima kan?
0: Caranya kalau ini sempat cepat ya.
2: Iya. Untuk galau-galau baca dolah. Yuk. Kita mau bagi waktu yang
0: belakangan. Yeah.
2: Iya. Baca dolah ya.
0: Iya.
2: Terima kasih untuk baca dolah.
0: Oke. Okay.
2: Lalu, yo. Selamat aktivitas lah ya.
0: Terima kasih.
2: Ya. Terima kasih dolah.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kecil ke suaranya dari bening-bening ya. Kalau nyantai lah. Oke, terima terakhir ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andra, agak cepat lagunya apa dan juga solusinya?
3: Lagunya? Tidak tahu aku Cek, lagunya apa nah, monitor.
0: Lagunya Titi Sandra Termenung, Ahmad Albar Zakia.
3: Nah, Termenung, Bay.
0: Oh, Termenung, boleh. Solusi untuk mengatasi kalau di akhir bulan lagi buntu-buntunya?
3: Hemat
0: itu beh.
3: Jangan banyak ego pengeluaran yang pasti.
0: Jangan banyak ego ya.
3: Kalau makan biasa sepiring bikin 3 piring.
0: Mana itu? Nama kayak ego.
3: Terbalik ya bang ya.
0: Iya. itu baik.
3: Iya. Kalau biasanya kita makan sama itu kan.
0: Iya.
3: Kita kurangi.
0: Iya.
3: Juga nyemil tuh kurang juga. Jajan di luar.
0: Iya lah kalau itu. Baik, nak kirim-kirim boleh?
3: Ayo kirim buat semuanya memang ya.
0: Ya.
3: Ya terusus buat Umar Asma ya. Sama Mang Pen. Dua-duanya Mang Pen tuh. Pak Pen juga ya.
0: Iya benar Mang.
3: Pokoknya buat semua pendengar Bela ya. Spesialnya buat Anggita ya. Salam sayang selalu Mang ya. Sehat selalu barang keluarga. Semoga dalam lindungan Allah. Mamang juga Mang ya. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Umur,
3: doa yang terbaik pokoknya Mang ya. Mana ada yang lagi sakit moga lekas sembuh Mang ya.
0: Amin.
3: Itu
0: memang
3: ya,
0: makasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, tiga penipun, tiga lagu kita dengarkan. Dan inilah sesi terakhir. Kita lanjut dengan hiburan informasi. Setelah itu ada nanti program acara sore di Sriwijaya Sore.

mak rasonyo buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

0: Ingat pukul 4 informasi, sedangkan dari pukul 4 pukul 17.00 jam 5 sore. Sejumlah desainer dari Asia akan ambil bagian dalam Moscow Fashion Week yang berlangsung di Moskow, Rusia tanggal 26 September sampai dengan 1 Oktober. Kehadiran mereka menjadi bagian dari perkembangan industri mode Asia yang semakin aktif memperkenalkan karya dan identitas budaya di panggung internasional. Desainer Indonesia sebelumnya juga pernah tampil dalam ajang tersebut. Di antaranya ada Rigita Zuru, Irma Sari Judawinata, dan pada penyelenggaraan tahun ini desainer dari Sri Lanka, Tiongkok, India, Turki, dan Kazakhstan masuk dalam daftar peserta. Dalam siaran pers yang diterima RRI, beberapa nama yang akan hadir antara lain yang dari luar negeri, beberapa orang, dan tentunya para desainer Asia, sejumlah jenama dari Spanyol, Amerika Serikat, Inggris, dan negaranya juga dijadwalkan menampilkan koleksi mereka. Iya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, Suara Budaya Nusantara.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Kita lanjut dulu dengan Ibu Informasi dan diawali dengan satu lagu daerah dari Sumatera Selatan dengan judul Adat Tunggu Tubang.

0: Ya, Rul, kembali dengan informasi yang kami sampaikan. Dan kali ini ke Makassar, e.go.id Makassar, menulisnya. Pulau Kepompongsang merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang berada di kawasan Kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan. Pulau ini dikenal memiliki keindahan laut yang menarik. Keindahan laut yang menarik perhatian wisatawan. Khususnya pencinta aktivitas menyelam dan wisata bawah laut atau diving ya. Dan keindahan bawah laut yang menjadi salah satu daya tarik utama Pulau Kepompongsang. Perairan ini di sekitar pulau menawarkan pemandangan terumbu karang dan seragam biota laut yang pacak dinikmati oleh wisatawan melalui kegiatan diving maupun snorkeling. Ya, dulu kita lanjut kembali, hiburan dan informasi.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Apakah Anda tahu? Di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.
3: Ya Lur, kita menuju ke Singkawang kali ini, heli.co.id. Singkawang Mooncake Festival 2026 yang tak hanya menjadi ruang pelestarian budaya masyarakat. Festival yang diadakan 21 hingga 27 September turut menjadi etalase produk lokal sekaligus menggerakkan roda ekonomi ratusan pelaku UMKM di kota Singkawang. Berpusat di Jalan Sejahtera, kawasan Vihara Tridharma Bumi Raya, festival tersebut menghadirkan berbagai stand UMKM yang menawarkan aneka kuliner, makanan dan minuman hingga cenderamata khas Singkawang. Kehadiran pelaku UMKM menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem wisata berbasis budaya. Ya, Dor, kita lanjut kembali. Hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera, saat di program Pelesiran.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Huh?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Ya, lalu kita lanjut kembali ya di kesempatan sore hari ini, dan satu lagu kita putarkan, setelah itu kita akan kembali ikuti lagu-lagu bernuansa religi.

Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kue mie. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Baik pendengar, kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surat Ali Imran ayat 29 sampai 36 dan akan dibacakan oleh Qori Ahmad Safari Adavi. Dan tepat pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, kita juga akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami segenap keluarga besar LPPR RI mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.
1: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kleni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Ya, dulu kita lanjut kembali dengan nuansa lagu-lagu religi islami di kesempatan malam hari di Perumpat RRI Palembang.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Hey! Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

Ya, Ruli, kita lanjut kembali dan masih dengan lagu-lagu bernuansa Ruli. Dan ada dua buah lagu masih kami putarkan. Setelah itu kita akan kembali beralih ke lagu-lagu daerah Sumatera Selatan dalam persilangan adat budaya.

0: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Tutup mata kamu, konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Ya, dulu kita lanjut kembali rangkaian lagu-lagu, dan kali ini masuk di program lagu Sumatera Selatan, ya, daerah Sumatera Selatan, di program acara Pelestarian Adat Budaya. Diawali dengan Dengar bersama Mr. MSB.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Ya, lalu kita lanjut kembali dengan informasi di malam hari ini. Dan jauh sebelum mengenal kanvas atau kuas, manusia purba telah meninggalkan gambar di dinding gua. Dan salah satu bukti tertua ditemukan di Gua Leang, Karampuang, Sulawesi Selatan. Gua Leang Karampuang ini ya berada di kawasan Kars Maros, Pangkep. Lukisan tersebut menampilkan seekor babi Sulawesi dan tiga figur yang menyerupai manusia. Dan melansir Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN yang merujuk pada analisis Griffith University Australia, lembaga riset Vavex, dan lukisan tersebut berusia setidaknya 51.200 tahun yang lalu. Dan usia tersebut menjadikan karya di Leang Karampuang sebagai salah satu seni figuratif tertua di yang diketahui. Dan penelitian dilakukan menggunakan metode laser ablation uranium series imaging untuk menganalisis lapisan kalsium kalsium karbonat di pucuk lukisan. Dan metode tersebut membantu peneliti menentukan umur minimum terbentuknya lapisan yang menutupi gambar. Nah, lukisan ini memperlihatkan yang nyinggung ada gambar seekor babi Sulawesi berukuran besar dengan tiga figur yang tampak berhubungan dengannya. Suasana gambar dinilai menunjukkan sebuah adegan, bukan sekedar menggambar atau penggambaran objek secara terpisah. Namun, usia 51.200 tahun ini bukan berarti lukisan tersebut dibuat tepat pada waktu itu. Angka ini merupakan usia minimum karena lapisan kalsium karbonat kemungkinan terbentuk setelah lukisan dibuat. Sementara itu, sejumlah lukisan gua di Sulawesi juga menunjukkan usia yang sangat tua. Sebelum temuan ini, salah sikonya adalah lukisan babi kutil Sulawesi di Leang Tedonge yang berumur sedikitnya 45.500 tahun. Penelitian terbaru juga memperbarui usia minim lukisan dengan adegan perburuan di Leang Bulu Sipong 4. Ya. Lukisan tersebut sebelumnya diperkirakan berusia 43.900 tahun, tetapi penelitian terbaru menunjukkan usianya setidaknya 48.000 tahun yang lalu. Temuan lukisan gua tertua ini menjadi bukti awal mengenai kemampuan manusia menggunakan gambar untuk menyampaikan sebuah cerita. Ya, kami kutip dari ere.co.id Jakarta, dan kita lanjut kembali hiburan dan informasi.
1: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

hiasan warna budaya Indonesia atau dalam bahasa Inggrisnya Color of Indonesia. Dan acara ini mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata, Kemendagri, Kementerian Kebudayaan, Pemprov DKI Jakarta, dan Jarum Foundation serta Wisata Ancol. Ribuan peserta hadir berasal dari 12 negara, ada dari Amerika Serikat, Rusia, Polandia, Mongolia, dan juga Korea Selatan, India, Filipina, Sri Lanka, Malaysia, Thailand, Turki, dan Indonesia. Dan selaku humas pihak sponsor, Daniel Widiatmoko, mengatakan penyelenggaraan IICF 2026 ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia, khususnya kepada masyarakat internasional melalui kolaborasi seni dan budaya yang melibatkan peserta dari berbagai negara. Ya, Dodor, kita lanjut kembali. Hiburan dan informasi, 88,4 Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Ingat Pro 4 informasi sedengget.

0: Dari perempat pukul 19.00 jam 7 malam. Wisata petik anggur mulai dikembangkan sebagai alternatif destinasi wisata berbasis pertanian. Selain menawarkan rekreasi, konsep tersebut juga mengenalkan proses budidaya anggur kepada wisatawan. Staf marketing Pesona by Sungai Liat, Meli, mengatakan kebun anggur dikembangkan sebagai daya tarik baru bagi wisatawan. Pengelola juga memberikan perhatian pada perawatan tanaman agar kebun tetap menarik untuk dikunjungi. Kali ini dari Sungai Liat kita ke
1: rasa yang pasti jual.
0: Yeah. Kali ini kita ke wisata 5 wisatawan yang ngehits ya di Banyuwangi. Yang pertama adalah Kawah Hijen. Kawah Hijen menjadi salah satu ikon wisata Banyuwangi berkat fenomena blue fire yang sangat langka di dunia. Blue fire adalah api berwarna biru yang muncul dari gas belerang yang terbakar di kawasan vulkanik. Ada juga hutan jawatan. Hutan jawatan dikenal dengan deretan pohon terbesi besar yang membentuk kanopi alami seperti film-film fantasi. Ada Green Islands. Green Island ini atau Pulau Bedil ya, mendapat julukan mini Raja Ampat karena airnya yang jernih serta keindahan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ada juga Savana Baluran ya. Savana Baluran terletak di kawasan Taman Nasional Baluran yang sering disebut dengan Afrikanya Java ya, atau Afrika van Java. Julukan ini muncul karena padang savana luas yang mirip dengan savana di Afrika. Dan yang terakhir ada Sawah Wurung ya, Kawah Wurung maksud kami. Kawah Wurung menawarkan pemandangan perbukitan hijau yang sering disamakan dengan landscape-nya ala Selandia Baru. Ya, dulur, kita lanjut kembali hiburan dan informasi. 88,4 Suara Budaya, Sumatera Selatan.
2: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita topeloi acara selanjutnya.

Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

Dulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Pangdam, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Ya, informasi yang kami selipkan untuk ragam info dan juga masih dengan irama batang hari 9 di kesempatan malam hari ini. Kali ini Pekan Raya Pasuruan 2026 ini resmi dibuka pada hari Senin tanggal 21 September ya, hari kemarin ya. Dan ajang pamer produk unggulan khas Kabupaten Pasuruan dari galo-galo kecamatan yang ada di Pasuruan. Ada perusahaan, organisasi, perangkat daerah sampai dengan UMKM ini dibuka oleh Wakil Bupati Pasuruan, Sobi Ansori. Dengan mengusung slogan belanja berwisata dan berinvestasi, Gus Sobi, sapaan akrab Wakil Bupati Pasuruan ini mengatakan, Pekan Raya Pasuruan hadir sebagai epicentrum penggerak roda ekonomi daerah sekaligus sarana promosi yang sangat efektif untuk mengenalkan galo-galo produk UMKM di Kabupaten Pasuruan yang menjadi semakin naik kelas atau dikenal banyak orang. Kami kutip dari re.co.id Pasuruan dan kita lanjut kembali dengan lagu yang sudah kami siapkan.

0: Kita lanjut kembali dulu dengan informasi yang kami kutip dari eri.co.id di kesempatan malam hari ini. Kali ini kita menuju ke Sumatera Barat. Sumatera Barat kaya akan destinasi wisata alam yang memikat. Salah satunya air terjun Sarasa Banyak Gariang atau populer dikenal dengan Sarasa Ulu Gadut. Destinasi yang berada di kawasan pedalaman hutan Bukit Sarasa, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pau, Kota Padang. Ini menawarkan daya tarik utama berupa aliran banyu jernih yang melintasi tebing batuan bertingkat setinggi kurang lebih 15 meter. Pengunjung yang bertandang akan disuguhi suasana alam yang masih asri, sejuk serta dikelilingi pepohonan hijau yang rimbun. Air terjun ini memiliki struktur unik hingga 7 tingkat, di mana pada bagian bawahnya terdapat kolam alami yang aman dan cocok digunakan wisatawan untuk berenang. Pemandangan tebing batu yang bertumpuk juga menjadikan lokasi ini sangat instagramable bagi para pecinta fotografi. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, Suara Budaya Nusantara.
1: Kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih.
4: Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Ya, dulu kita cukupkan sini program acara Irama Batang hari 9. Dan tentunya setelah closing program Irama Batang hari 9, kita akan putarkan satu buah lagu tambahan. Setelah itu kita akan ikuti program acara selanjutnya di Sriwijaya Malam. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kue ini. Dodolor jangan pernah malek, karena Perempat selalu menemani. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya malam, bersama Perempat RRI Palembang.

0: Kisah legenda dari RRI Palembang. Untuk kali ini bercerita tentang kehebatan seorang kesatria yang bernama Bujang Kurap. Di Sumatera Selatan banyak terdapat kebudayaan yang bernuansa Melayu lama. Bukti dari kebudayaan Melayu tersebut diindikasikan dengan adanya berbagai kisah dan hikayat tentang tokoh-tokoh masyarakat lokal yang hidup pada masa lalu. Salah satu kisah yang paling populer adalah kisah Bujang Kurap, seorang laki-laki sakti mandraguna yang konon dulunya pernah hidup dan berkelana di bumi silam pari tersebut.
1: Untuk menuntaskan ilmumu dan membuat jiwa kesatriamu melebur di hatimu, wahai Bujang muridku, berjalanlah kau mencari arti kehidupan yang sejati.
2: Kemanakah murid harus menuju, guru?
1: Kau langkahkan kakimu dengan akhlak yang baik. Bantulah setiap orang yang kau temui. Tapi ingat, jangan sombong dan berbuat kejahatan. Dan kelak kau akan menutupi kehebatanmu dengan tubuhmu yang penuh dengan kurap.
2: Iya, guru. Izinkan muridmu ini memulai perjalanan.
0: Sebagian masyarakat Sumatera Selatan yang pernah mendengar kisah Bujang Kurap biasanya menganggap bahwa kisah tersebut hanyalah legenda atau cerita rakyat. Meski demikian, tidak sedikit pula yang meyakini bahwa Bujang Kurap pernah benar-benar ada dan hidup mengembara di wilayah Musi Rawas dan sekitarnya. Keyakinan tentang hal tersebut didukung dengan adanya beberapa peninggalan sejarah, baik yang berupa fisik maupun non-fisik.
2: Kemana kaki ini harus melangkah? Daerah luas nan hijau ini belum aku temukan perkampungan.
1: Bujang, melangkahlah kau, wahai Bujang, ke arah ujung hutan. Di sana akan kau temukan permukiman warga.
2: Baiklah, guru. Titahmu aku laksanakan.
0: Terdapat berbagai versi cerita yang berkembang tentang Bujang Kurap. Satu versi meyakini bahwa Bujang Kurap sebenarnya adalah seorang pemuda tampan yang memiliki kesaktian dan dapat menyamarkan wujudnya menjadi seorang pemuda buruk rupa yang kemudian menjadi asal sebutannya. Sementara versi lainnya mengisahkan bahwa Bujang Kurap sudah memiliki penyakit kulit sejak ia lahir. Namun versi manapun yang benar, terdapat beberapa hal yang disepakati bersama, yaitu Bujang Kurap adalah lelaki yang berbudi luhur dan hidup mengembara di wilayah sepanjang Sungai Rawas, mulai dari kota Tanjung hingga Muara Rawas.
3: Ya ampun, lihat Pak, ada seorang pemuda, tubuhnya dipenuhi oleh penyakit kulit.
4: Iya Bu, mana bau lagi, Bapak takut kamu tertular penyakitnya. Jangan dekat-dekat.
2: Maaf, saya mau tanya, apa nama kampung ini ya?
4: Anak muda, sebaiknya kau pergi dari sini. Kami tidak sudi kau dekati.
3: Iya, nanti kulit kami yang cantik ini akan tertular dengan penyakitmu.
4: Ayo Bu, kita tinggalkan dia. Nanti kita bisa tertular.
3: Ayo, ayo Pak.
2: Orang-orang kampung ini tidak mau aku dekati. Apa karena melihat fisikku yang begitu jelek, buruk dan bau? Mereka takut aku menyebarkan penyakit. Padahal aku datang ingin membantu mereka. Mungkin di kampung lain diriku dapat diterima.
0: Sepanjang hidupnya yang nomaden, Bujang Kurap singgah di berbagai kampung di sepanjang Sungai Rawas. Mulai dari Napalicin, Muara Kulon, Muara Kuis, Pulau Kida, dan Dusun Pau, ia kerap membantu penduduk desa dengan kesaktiannya, baik di dalam mengurus pertanian, pembangunan rumah, hingga ke perkara yang tidak biasa seperti menumpas penyamun.
5: Hai Bujang, kau sebaiknya istirahat. Dari pagi tadi kau terus bekerja membantu warga.
2: Iya Wak, biarlah. Pekerjaanku belum selesai.
5: Hasil pertanian di kampung kami berhasil berkat kau yang mengajari warga.
6: Tolong, ada rampok.
2: Ada apa itu, Wak? Sepertinya ada yang minta tolong.
5: Suaranya berasal dari ujung lembah, pasti ada sesuatu.
2: Aku harus melihatnya, Wak. Bujang pamit dulu ya, Wak.
5: Hati-hati, Bujang.
7: Mau lari kemana kau? Serahkan barang bawaanmu, atau nyawamu akan hilang. Ayo serahkan sekarang. Kau tidak takut dengan senjata kami.
6: Tolong, jangan ambil hartaku.
2: Woi, lepaskan dia. Lawan aku kalau kalian berani.
7: Ada yang sok jagoan. Mau jadi pahlawan kesiangan. Dari bentuk tubuhmu yang penuh penyakit kurap, mana mungkin dapat mengalahkan kami berempat.
2: Kalian jangan semena-mena di kampung ini. Terimalah, ini serangan untuk kau.
7: Hiat, terimalah ini barangku. Hiat.
2: Kalian memang perusuh yang harus disadarkan.
7: Lawan aku kalau bisa. Hiat.
2: Ya, dan inilah serangan pamungkasku.
7: Hiat. Badanku terasa lumpuh dan ketiga anak buahku sudah terkapar semua. Ampunkan aku wahai bujang yang satria.
2: Kalian semua aku ampuni. Tapi ingat, kalau terlihat lagi di sini masih merampok dan masih melakukan kejahatan, kalian semua akan kembali menghadapi aku.
7: Kami semua sadar. Maafkan kami, Bujang. Kami tidak akan merampok lagi.
2: Bagus. Sekarang pergilah kalian dari sini.
3: Kami berterima kasih, Bujang. Maafkan kelakuan kami selama ini yang tidak dapat menerima keadaanmu. Ternyata kau sakti dan sudah menolong kami.
8: Tak usah berlebih-lebihan, Bu. Mari, sini, Bu.
2: Saya bantu membawa barang dagangannya, Bu.
0: Salah satu kisah pengembaraan Bujang Kurap yang paling dikenal oleh masyarakat Muratara adalah saat Bujang Kurap singgah di sebuah desa bernama Pagar Remayu, sekarang disebut dengan Karang Panggung. Alkisah, pada saat Bujang Kurap bertandang ke Pagar Remayu, rakyat desa tersebut tengah menggelar pesta 7 hari 7 malam untuk merayakan pernikahan salah seorang putri penguasa mereka. Bujang Kurap yang memasuki perayaan tersebut dapat sambutan yang tidak menyenangkan dari penduduk dan penguasa desa tersebut. Mereka merasa jijik pada Bujang Kurap yang berpenyakit kulit dan beranggapan bahwa ia tak pantas berada di tengah pesta tersebut. Sehingga Bujang Kurap pun diusir dengan kasar.
9: Usir saja dia. Seorang yang penuh dengan penyakit kurap bisa celaka kampung kita.
10: Ia pembawa penyakit di kampung. Bisa-bisa kita semua mendapat kutukan penyakitnya.
9: Iya, kami tidak sudi menerimamu, wahai Bujang Kurap. Menjauhlah kau dari kami. Sudah bau, badanmu penuh kurap lagi.
0: Bujang Kurap pun pergi dari pesta perayaan tersebut, lalu singgah di sebuah rumah di pinggir desa. Rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek sebatang kara yang menyambut Bujang Kurap dengan ramahnya. Nenek tersebut mengizinkannya berteduh dan menginap di rumahnya.
2: Maafkan saya, Nek. Boleh saya tinggal di sini untuk semalam?
11: Oh, silakan anak muda. Tapi kediaman nenek ini hanyalah gubuk reot. Takutnya kau tak nyaman singgah di sini.
2: Tak apa-apa, Nek. Ini sudah cukup bagi saya untuk beristirahat.
11: Ayo, silahkan masuk. Hari sudah larut malam. Di dalam ada ubi rebus dan segelas air hangat.
2: Terima kasih, Nek, atas sambutannya.
0: Merasa berterima kasih, Bujang Kurap akhirnya meminjam pisau milik sang nenek, lalu menggunakannya untuk merangkai aur gading menjadi sebuah rakit. Rakit tersebut diikatkannya di tiang rumah sang nenek. Bujang Kurap mengucapkan terima kasih, lalu pamit. Ia ternyata berjalan kembali menuju ke tempat diadakannya pesta perayaan tersebut. Melihat Bujang Kurap kembali menghampiri tempat pesta, penduduk desa pun bersiap-siap untuk mengusirnya lagi.
12: Hei Bujang Kurap, sudah bau, kurap, jijik tahu? Kami tak sudi menerimamu.
9: Ya, menjauhlah kau dari wilayah sini, karena kau tak layak berada di dekat kami.
13: Usir dia.
0: Ternyata kali ini Bujang Kurap mengajukan sebuah tantangan kepada semua yang hadir di pesta tersebut. Ia menancapkan 7 batang lidi di atas tanah.
14: Jika ada siapapun di antara penduduk desa yang bisa mencabut batang-batang lidi ini, maka aku akan pergi meninggalkan desa ini hari ini juga.
0: Mendengar tantangan tersebut, semua orang pun mencemoohnya. Semua laki-laki yang hadir di pesta tersebut, termasuk petinggi desa, turun tangan untuk menjawab tantangan Bujang Kurap.
9: Mencabut lidi ini, aku bisa. Awas, aku saja yang mencabutnya. Susah benar lidi ini dicabut.
12: Hai kau, mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya ya?
7: Mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Dasar kuat dimakan. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya?
0: Namun adehnya, tak ada satu orang pun yang sanggup mencabut 7 batang lidi tersebut. Semua orang kewalahan dan bingung. Setelah tak ada lagi yang mau mencobanya, maka Bujang Kurap pun turun tangan.
14: Karena kalian tidak ada yang mampu mencabut lidi ini, maka akulah yang akan mencabutnya.
0: Ia membaca sebuah mantra, lalu dengan kesaktiannya, ia mampu mencabut lidi-lidi tersebut dengan mudah, sebagaimana ia menancapkannya sebelumnya.
12: Dia bisa
0: namun
12: mencabutnya.
0: Saat 7 lidi tersebut dicabut, mata air yang deras itu muncul dari permukaan tanah. Air memanjiri desa tanpa henti, menenggelamkan penduduk desa dan segala harta benda mereka. Mengubah desa Pagar Remayu menjadi sebuah danau. Hanya sang nenek satu-satunya penduduk desa yang selamat dengan menumpang rakit yang telah dibuat oleh Bujang Kurap. Sementara Bujang Kurap sendiri telah raib entah kemana sebelum desa tersebut tenggelam. Wilayah di sekitar desa Pagar Remayu tersebut kemudian dinamai Karang Panggung atau Panggung yang Karang. Sementara danau yang muncul tersebut dinamai Danau Rayu atau Danau Besar. Bujang Kurap akhirnya berhenti mengembara setelah ia tiba di desa Ula Lebar di kaki Bukit Sulap yang sekarang berada di kota Lubuk Linggau. Desa Ula Lebar adalah satu-satunya desa rantauan Bujang Kurap di mana penduduknya menahan dia dari melanjutkan perjalanan. Bujang Kurap pun menghabiskan waktu hidupnya di sana hingga akhir hayatnya. Mengajarkan silat dan kuntau bagi penduduk asli orang-orang datangan. Bukti fisik keberadaannya di Ulak Lebar berupa 4 buah kuburan dan menhir yang ada di kaki Bukit Sulap, di mana 3 kuburan selain milik Bujang Kurap, dipercaya sebagai milik pengikut Bujang Kurap semasa hidupnya. Semua warga Lubuk Linggau dan Musirawas tentu pernah mendengar nama Bujang Kurap. Namun, tak banyak orang yang memahami ceritanya dari sudut pandang yang tepat. Sebagian orang beranggapan bahwa Bujang Kurap mendapatkan namanya semata-mata karena reputasinya sebagai orang berpenyakit kulit. Padahal, terlepas dari penampilan fisiknya, ia dikisahkan sebagai pemuda berbudi luhur dan ringan tangan menolong siapapun. Pesan moral terbesar dari kisah Bujang Kurap sendiri justru berasal dari nama kisah tersebut yang mengisahkan bahwa tampilan fisik seorang manusia tak selalu menggambarkan hati dan budi pekertinya. Sampai di sini kisah legenda kali ini tentang kisah Bujang Kurap dari kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas dan Muratara. Konsep cerita oleh Ahmad Ridho Nugraha, naskah Wakdola, narasi Lydia, teknik dan montase Nasaruddin, editing Ahmad Joni Arla, sutradara Tri Ivani, dimainkan oleh Teater Wonggerot dan Teater Angkasa RRI Palembang.
13: Perumpan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
15: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
15: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Abah, oi dah, Abah. Gua sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah ke nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
4: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Pangdam, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam acik-acik dulur ya. Kita masuk di Sumsel Berdendang untuk kesempatan malam ini di Selasa 22 September 2026. Ada Cik Abas di sini. Ya, ngawani Bang Cik-acik dulur dalam rangkaian Sriwijaya Malam. Nah, tentunya program-program sudah kita siapkan ya untuk ngawani Bang Cik-acik dulur sampai kaget di jelang jam 12 malam. Kita angkat dulu. Halo.
1: Halo, Sumsel Berdendang.
0: Iya, sama siapa nih?
1: Katia Abas.
0: Oh, sama Rian.
1: Iya, Katia Abas. Alhamdulillah, ini Cody Irman kayak mau hujan nih Katia Abas.
0: Oh iya ya?
1: Anginnya sudah kencang.
0: Oh, lumayan, alhamdulillah, mudah-mudahan.
1: Iya, udah cukup ini suasana di Sudirman ini, saya ngabarin di sini.
0: Mudah-mudahan ya, hujan kita kayak malam ini ya.
1: Ayo, lagi deh Katia Abas.
0: Iya ya, sudah mendung-mendung ya di situ?
1: Angin udah kenceng banget di sini.
0: Oh, iya. Oke. Okay.
1: Aroma air hujan tuh sudah terasa Kak Abas.
0: Oke. Okay. Jadi ada ya. Lagu apa nih?
1: Apa?
0: Ada lagu apa? Sumsel Berdendang.
1: Ini Mada Cakidik, be. Mada Cakidik.
0: Mada?
1: Cakidik.
0: Tulisannya kayak mana tuh?
1: Mada Cakidik.
0: Mada Cak Gidik coba. Dari Karel ya.
1: Iya.
0: Coba kita cek dulu ya Gidik Gidik.
1: Ada itu.
0: Mada Cak Gidik. Lagu oke, kita siapin ya lagunya ya.
1: Buat anak-anak bandar Sriwijaya sejarah ya.
0: Oke. Okay.
1: Dari Palembang juga. Jadi selamat menikmati hujan ya. Ntar lagi ya.
0: Oke, Serian.
1: Ya, siapa sesuai ya.
0: Yuk, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaannya. Oke. Okay. Sumsel Berdendang.
2: Sumsel Berdendang.
0: Iya.
2: Saya tak bisa baca WA lagi. Langsung deh.
0: Oh iya, sama apa deh?
2: Iya, Mang Rian. Hujan kata Mang Rian nih. Kalau hujan.
0: Iya, di sini juga sudah ini apa angin-angin juga di sini.
2: Iya, pagi tadi tuh lewat perumnas ya hujan. Habis balik terapi tadi.
0: Oh iya eh.
2: Iya, mudah-mudahan bela iya.
0: Mudah-mudahan biar cepat hilang asap itu nih Wak
2: Cik. Iya. Sehat memang apa
0: sih? Insya Allah sehat, Wapet.
2: Iya, buat Mang Rian juga ya. Sehat-sehat ya. Buat galau-galau lah. Pokoknya okay. Sehat-sehat galau.
0: Amin, Wapet.
2: Kalau ini hujan nih, malam nih.
0: Amin.
2: Wajah penuh, sumur gitu.
0: Iya.
2: Iya, itu memang apa
0: sih? Ada lagu apa oncak, yang... Eh? Lagu oncak yang di WhatsApp tadi ya?
2: Iya, yang di WhatsApp itu lah.
0: Oke.
2: Iya, tahu galau itu. Iya, buat penggemar perempat ya. Semoga sehat-sehat galau ya.
0: Amin.
2: Ya, mungkin Nadia nak masuk hari ini.
0: Oke.
2: Coba dulu Mang Abas.
0: Oke, Bapak.
2: Ketemu malam kalau masuk ya.
0: Siap.
2: Makasih Mang Abas ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wapet ya. Lagu apa nih Wapet nih? Biasanya. Lagi kita cek ya Wapet ya. Baiklah kalau bisa sih kok lagi lah. Ya, kita angkat coba ada yang masuk. Sumsel Berdendang. Halo. Halo Sumsel Berdendang. Radionya dikecilin. Nah putus kan. Radionya dikecilin kalau misalnya angkat telepon ya. Biar tidak do storing. Sumsel Berdendang.
3: Sumsel Berdendang, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo Bang Abah.
0: Iya, Cik Sisi.
3: Iya, hadir.
0: Cik mana pelaju lagi nak hujan.
3: Aduh,
0: juga?
3: Aduh, gerimis tapi dikit.
0: Gerimis ya?
3: Iya, dikit tapi.
0: Jadilah, basahi sebentar ya, tak?
3: Iya, tapi hujannya harus halus ya.
0: Hujannya masih malu-malu ya. Oke, ada lagu apa nih?
3: Lagu Yasaman.
0: Yasaman, oke. Kita siap ke Yasaman. Ada dong.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cisisi ya. Yang ada di Pelaju. Oke. kita kerja sama versinya yang ini yang asli kalinya boleh. Oke. Okay. Baiklah kalau gitu kita hadirkan dulu lagu-lagunya ya untuk Mak Cik-Cik dulur-dulur tetap sama kami di Sumsel Berendang.

0: kawanku habis nangis kah? Bah, siapa bikin gol?
1: Satu terharu kawan lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih.
1: Iyo.
2: Nah, ini Dio, sekolah lagi.

Peninggalan zaman purbakala seperti megalit tidak hanya ada di Inggris, yang terkenal dengan Stonehenge atau megalit Easter Island di Chile. Di Indonesia, justru memiliki ribuan megalit terbanyak di dunia, tepatnya di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ribuan megalit yang dimiliki oleh Kabupaten Lahat merupakan aset dunia. Tidak hanya berguna bagi ilmu pengetahuan, namun juga dapat memikat wisatawan, baik wisatawan asing maupun domestik. Hingga tahun 2013, Kabupaten Lahat sudah mengoleksi sekitar 3.000 lebih megalit dari 42 situs yang tersebar di 12 kecamatan dengan berbagai macam bentuk seperti batu tulis, arca tempat persembahan dan peralatan. Ribuan megalit ini juga telah mendapatkan penghargaan rekor MURI sebagai megalit terbanyak di Indonesia.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Ya Pak Emang, cek bisa dulur, kita angkat sikop nelpon terakhir ya untuk Sumsel Bedendang. Halo Sumsel Bedendang.
1: Sumsel Bedendang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Sama Akbar dengan Tabayun.
0: Sama Akbar. Oke, Cik Akbar. Alhamdulillah baik, Cik Akbar.
1: Hujan di Palembang.
0: Di sini kecanya ada beberapa tempat ya, ada yang hujan, ada yang ini. Kalau di sini tadi sempat gerimis di RRI tadi.
1: Aku deras
0: kok. Oh, deras ya di situ ya?
1: Ya, baru sudah jam 8 ini lah.
0: Alhamdulillah. Masih hujan?
1: Masih ini.
0: Masih ya?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Biar.
1: Waktu ada di

0: apa, ucapnya salam sehat, panjang umur.
1: Amin. Amin. Amin, amin, amin.
0: Lalu balik hati-hati, ya, Yen.
1: Oke, siap.
0: Itu baik, siapa? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cak Bare, lagunya Gua Putri. Nyanyi siapa Gua Putri, ya? Iyalah, kita siap ke lagunya, eh. Gua. Dan yang pasti sekaligus kita tutup dulu untuk kebersamaan kita, ya, untuk kesempatan Sumsel Berdaya kali ini. Dan yang pasti juga terima kasih yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa jadi hiburan tersendiri untuk mengecek-ecek dulur. Bagi kita di jam 9 ada tembang-tembang tanah Sumatera. Jadi untuk yang nak berpiluan silakan. Untuk tanah Sumatera, teman-teman tanah Jawa, ya, lagu-lagu Jawa. Jadi silakan saja untuk yang ingin berpartisipasi nanti. Oke lah kalau begitu kita tutup untuk Sumsel Berdendang kali ini dengan dua lagu, ya, dan salah satunya lagunya Uci Akbar. Tetap bersama kami 88,4 FM Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Selanjutnya Payu bergabung di acara Tembang Tanah Jawa bersama Perempat RRI Palembang.

0: Iya, Mbak-mbak dan juga Mas-mas ya, kita masuk di tembang-tembang tanah Jawa. Jadi silakan yang akan berpartisipasi, kita tunggu kebersamaannya untuk lagu-lagu tanah Jawa. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Sugeng Dalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sugeng Dalu. Sama
1: Mbak Warta se.
0: Alhamdulillah. Sama Abbas ini.
1: Oh, Mas Abbas.
0: Sama siapa nih?
1: Pak De Suripto.
0: Pak De Suripto. Ketemu lagi kita. Oke, Pak De Suripto, sebelumnya ada lagu apa nih?
1: Lagu ini ke Taman Asmoro Mawan, Mas Abbas.
0: Taman Asmoro.
1: Ke Taman Asmoro.
0: Taman Asmoro, sebentar kita cek dulu. Ke Taman Asmoro ada versinya Lala Widi. Apa mau Didi Kempot?
1: Didi Kempot mawon lah.
0: Ah, Didi Kempot. Oke, kita siapkan. Nah, kalau Pak Adi sendiri ini sudah masuk, kayaknya ada beberapa tempat yang sudah mulai ini turun hujan ini. Kalau di tempat Pak Adi gimana?
1: Tadi sudah gerimis, cuman nggak jadi hujan.
0: Pak Adi di mana, Pak Adi?
1: Di tempat kita, kilometer 14, gerimis tadi.
0: Oh.
1: Iya, tadi gerimis, tapi nggak jadi hujannya. Nanti di daerah tadi, Gandus hujan katanya.
0: Daerah Gandus.
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Ya, kita sampai sini cuma ke bagian Grand.
0: mungkin belum baik.
1: Ya, belum merata lah.
0: Ada beberapa tempat juga yang memang ini, Pak De, apa namanya? Sudah mulai hujan. Di sini juga di RRI tadi cuma ke bagian gerimis barusan.
1: Sama berarti. Kalau di Padang itu daerah anu udah banjir katanya.
0: Oh iya benar. Padang malah kena ini ya. Apa banjir bandang malah ya.
1: Iya.
0: Sekali dapat air dia banjir. Iyalah. Mudah-mudahan apa ya, kita dapat hujan yang secukupnya, Pak De, ya.
1: Iyalah, tidak berlebihan, yang penting cukup.
0: Yang secukupnya biar apa namanya, memang seharusnya bisa paling tidak mengatasi karhutlah tuh. Pak De.
1: Ngilangi kabut, ngilangi debu.
0: Iyalah kalau begitu. Pak De, lagunya ditunggu ya, sudah kita siapin.
1: Iya.
0: Kirim untuk siapa, silakan. Oke.
1: Ucapannya salam tidak berimut, baiklah.
0: Oh, oke, siap.
1: Terima kasih, Mas Abah.
0: Iya, Pak De.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu untuk Pak De Suripto, matur suwun juga ya. Maafkan karena tidak lancar bahasa Jawanya. Baik, kita angkat lagi satu penelpon berikutnya untuk teman-teman tanah Jawa. Halo, tembang tanahnya.
2: Selamat Sugeng Dalu.
0: Selamat Sugeng Dalu Mas juga. Abad. Iya.
2: Ini tanah Jawa, Mas Abad ya.
0: Ini sudah selamat Sugeng Dalu ya.
2: Iya, selamat malam Sugeng Dalu.
0: Oke, Mas Fauzan.
2: Iya.
0: Masih di Tunggal Ilir.
2: Masih
0: ya, sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Sebelumnya ada lagu apa nih, Mas Fauzan?
2: Coba lagunya Tego Wong Tuo. Tego Wong Tuo.
0: Tego Wong Tuo. Siapa?
2: Tego.
0: Iyalah, Tego kan tulisan
2: T. Ya, mohon maaf, Mas Abbas ya, bukan kita ini kan.
0: Apa tadi?
2: Tego.
0: Siapa yang nyanyi? Tego Wong Tuo.
2: Tego Wong Tuo. Bahasanya yang kasih siapa baik?
0: Ego.
2: Ego.
0: Oh, Ego. Kira itu Ego. Mau versinya siapa nih? Ada siapa nih? Ada Silvi Kumalasari. Ada siapa lagi nih? Ada Pusma Sakira. Mana lagi nih?
2: Yang kedua tadi aja Mas Abbas.
0: Yang ini kayaknya lebih yang dua kayaknya lebih yang lebih
2: siapa enak. Tadi Mas?
0: Pusma Sakira.
2: Nah, yang itu aja Mas.
0: Sama Rohyani Amilah. Duet dia.
2: Oh, duet. Nah, yang duet saya Mas.
0: Iya, duet. Oke. Okay. Kalau Mas Fauzan sendiri di situ gimana? Sudah ada hujankah malam ini?
2: Alhamdulillah kalau untuk di hari ini sempat tadi dari jam 6 tadi Mas Abah sampai ini tadi malam ini tadi.
0: Hujan.
2: Ya, kalau yang 6:30 itu nyampe lebih kurang maghrib tadi deras juga Mas Abah.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Tadi dihentikan. Nah, dilanjut ini tadi gerimis tapi intensitas ringan kayak gitu.
0: Jadi sempat ini ya, sempat apa namanya? Sempat deras juga ya.
2: Yang 6:30 tadi beres Mas Abah.
0: Alhamdulillah. Istilahnya tuh apa ya, kalaupun itu secukupnya kan, setidaknya bisa untuk mengurangi karhutlah kita begitu.
2: Iya.
0: Mas Fauzan.
2: Alhamdulillah sih Mas Abah, bersyukur juga. Kemarin juga malam Mas Abah di sini hujan.
0: Kemarin.
2: Kemarin malam.
0: Kemarin. Jam berapa kira-kira itu? Lebih kurang.
2: Kalau di sini kemarin malam lebih kurang itu kisaran jam berapa? 8, jam 8-an ya malam.
0: Iya.
2: Bukan jam 8 Mas. Ini lebih kurang jam 7 sebelum isya sih itu.
0: Belum malam nian ya istilahnya.
2: Belum
0: ya.
2: Belum masih. Masih pertengahan ya.
0: Tapi kita juga mesti tetap waspada juga karena perpindahan dari apa nama itu kemarau ke musim hujan itu kan anginnya kenceng tuh.
2: Iya benar. Tapi alhamdulillah hujan ini tenang Mas Abas.
0: Tenang.
2: Kemarin sama yang hari ini tenang. Cuma sebelum hujan tadi memang geluduknya lumayan kan. Tapi waktu masa hujannya, walaupun yang tadi 6:30 deras, nggak ada anginnya Mas Abas. Jadi aman alhamdulillah.
0: Jadi istilahnya tuh apa ya, apa yang kita harapkan juga bisa ini ya, bisa aman lah, aman terkendali juga ya. Ya
2: soalnya ini Mas Abas, kadangan apa itu namanya, nggak hujan aja kan memang anginnya musim kemarau ini kuat kan.
0: Bener.
2: Soalnya udah jam 7-an pagi ke atas itu udah anginnya kuat, ibarat kita mau ingin bakar-bakaran atau gimana itu agak takut juga.
0: Nah kan? Bener. Makanya itu harus apa, harus hati-hati juga tuh.
2: Iya.
0: Bener sih. Karena kita tidak tahu ya bakal ke depan nanti gimana gitu kan kejadian.
2: Iyalah, soalnya kalau kemarau itu kan, misal ini semacam kering-keringan itu kan cepat mudah terbakar.
0: Bener.
2: Karena kena angin kan, jadi ibarat merambat tuh cepat ya gitu kan.
0: Oke lah, kalau gitu kirim buat 5 orang silakan Mas Fauzan.
2: Kita kirim untuk Sedoyani Mawon Mas.
0: Sedoyani Mawon, oke.
2: Okay. Yeah, Mawon, tanpa terkecuali. Mungkin tentang Budi Mawon, Pak Nisa Tutanten. Nah, untuk Mas Abahnya,
0: okay.
2: Selalu lancar rezekinya Mas Abah ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Itu aja, terima kasih.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita angkat kembali satu penelpon berikutnya. Halo.
3: Halo, Sugendalu Mas Abah.
0: Sugendalu sama Anggi ya.
3: Anggi Mas Abah.
0: Anggi, sebelumnya ada lagu apa nih Anggi?
3: Lagu ini judulnya Konco Mesra.
0: Konco Mesra, oke, kita siapin. Nah, di daerah Pusri sudah ini belum? Sudah ada?
3: Udah, tapi hari ini enggak, kemarin hujan. Bukan hujan sih, gerimis.
0: Gerimis ya?
3: Gerimis sebentar, cuman nggak nyampe 5 menitan.
0: Belum pernah hujan deras di situ?
3: Belum.
0: Belum ya?
3: Belum kedapatan hujan derasnya. Tapi semoga segera hujan lah.
0: Segera hujan rata, jadi asap benar-benar hilang, gitu kan?
3: Iya, benar ini.
0: Oke lah. Konco mesranya versinya Nela.
3: Ayo.
0: Nela Karisma ya?
3: Yang cewek.
0: Cewek.
3: Lagu tembangnya deh.
0: Ada. Oke. Silakan kirim untuk 5 orang, Anggi.
3: Cintun, sedoa mama aja lah, Mas Abas. Kita aja.
0: Oke.
3: Buat Mas Abasnya sama yuk. Bertugas.
0: Oke.
3: Sugeng Dalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu juga untuk Anggi yang ada di Pusri ya. Oke lah. Coba kita intip dulu di WhatsApp kita. Informasi dari Wapet ya, katanya Demang hujan, terus sekarang sudah berhenti hujannya. Oke lah, terima kasih Wapet untuk informasinya. Dan kita langsung hadirkan lagu-lagunya tetap bersama kami di Tembang-Tembang Tanah Jawa.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phyllis Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Yuk mas, mas dan mbak-mbak masih di tembang-tembang tanah Jawa yang mau berpartisipasi, kita tunggu masih ya. Halo tembang-tembang tanah Jawa.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Sangking Salimun Pemulutan.
0: Salimun, mas Salimun di eh?
1: Kali Sinten.
0: Apanya?
1: Dengan siapa ini?
0: Oh, sama Abang. Saya tidak terlalu paham bahasa Jawa, Mas Salimun.
1: Iya.
0: Oke, Mas Salimun, ada sekare opo?
1: Oh, kula nyuwun sekar napa niku Intan Mandasari. Tatu.
0: Tatu. Tatu Intan Mandasari ya?
1: Ini tinggal Sinten, dengan siapa ini?
0: Sama Abbas. Sama Abbas ini.
1: Oh.
0: Yeni Inka ya?
1: Oh, Yeni Inka nggih saged tal anu nama niku Intan Mandasari nggih saged.
0: Kita ada Yeni Inka. Oke. Nah, kalau di Pemulutan sendiri Mas Salimun sudah ada hujan enggak malam ini? Atau hari ini seharian? Masih asap kan ya di situ. Oh, belum ini, belum ada apa namanya hujan sama sekali di situ.
1: Hujan itu Jawa.
0: Hah?
1: Kalau hujan bahasa Jawa yang itu Jawa.
0: Jawa?
1: Iya Jawa.
0: Oh,
1: Jawa namanya dereng. Ini kalau hujan itu kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawanya itu Jawa.
0: Jawa. Bukan udan.
1: Udan itu anu bahasa ngoko, bahasa sehari-hari.
0: Oh gitu. Oh, bahasa halusnya.
1: Kalau bahasa Jawa kan ada beda tingkatan.
0: Halusnya Jawa gitu.
1: Jawa.
0: Jawa. Oke. Berarti kalau udan itu bahasa sehari-hari ya.
1: Sehari-hari.
0: Kalau
1: Mas, kalau seandainya saya ngomong udan itu sesama kita, kalau sama
0: orang tua,
1: kita lebih sama orang tua itu Jawa. Jadi tutur bahasa itu ada tingkatan, ada kalau sesama kita kalau sama orang tua, sama sepupu.
0: Iya.
1: Bahasa yang halus.
0: Iya, baru paham saya benar. Ternyata ada bahasa halus juga hujannya ya.
1: Kan kalau di perempat kan semuanya bergiliran, ada bahasa Kemering, ada bahasa Semendong.
0: Benar. Ada ini ya, kebetulan yang bawain kita juga nih.
1: Ya. Saya tuh pendengar setiap perempat, cuman kalau masuk tuh alhamdulillah malam ini ada kesempatan.
0: Alhamdulillah, Mas Salimun. Tapi kayak
1: semua penggemar perempat saya namanya tahu semua.
0: Kayaknya kemarin juga sempat masuk kan berapa kali ya Mas Salimun ya?
1: Masuk, cuman nggak malam rebu pada nggak
0: masuk. Oh gitu, oke lah. Mas Salimun, silakan kirim untuk 5 orang lah.
1: Oh, 5 orang. 5 orang. Yang kaping tunggal, dia ceng Nadia, suka bangun tinggal. Mas Tewon, yang ken. Pokoknya ini kan buatan kuliah di TV, radio Pros Kawan.
0: Pros Kawan.
1: Langsung akan mungkin tansah Ginanjar Wilujeng. Paring ono rezeki ingkang barokah.
0: Amin.
1: Ing sandikala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Penyiar mugi-mugi semoga dilancarkan urusannya.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Diberi rezeki yang barokah.
0: Amin.
1: Demi untuk sarana ibadah ke Mekah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Jangan bertele-tele, nanti yang belakang mau masuk.
0: Iya. Oke, Mas Salimun.
1: Sekat teman tenang yang kulo matur, gua pilih wonten salah lepati kulo. Kulo nyuwun agung tamu kulo banget kami. Bupati Mas Kecemplung Sanggen, gua menawi lepat kulo nyuwun banget punten.
0: Sami-sami.
1: Ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Matur suwun untuk Mas Salimun yang ada di Pemulutan. Satu.

0: duanya tolong pilih ke dari Nining Meida ya.
1: Nining Meida. Nining Meida.
0: Coba sebut ke berapa Iko ya.
1: Oh, lagu Sunda ya.
0: Nah, lagu Sunda.
1: Oke, kalau Nining Meida ada ke mana nih? Oh, banyak nih, ada Lamunan, Lambaran Cinta, Karembrong Kayas, Talaga Remis.
0: Nah, Talaga Remis itu ya.
1: Talaga Remis. Oke, kita siapkan. Nah, kalau di situ Mas Tapi sudah hujan ke seharian?
0: Kalau Ogan Ilir ini kabar-kabarnya udah turun hujannya. Mm-hmm. Tapi di Jagaraja belum kebagian.
1: Oh, belum kebagian.
0: Belum kebagian.
1: Tapi
0: Bang Nabi berharap itu Bang Mas Abbas ya. Mudah-mudahan hujannya cepat merata ya.
1: Amin. Jadi kalau asap masih ini enggak di situ.
0: Kalau asap masih ya. Walaupun
1: sudah berkurang ya.
0: Tebal yang kemarin ya.
1: Oh iya.
0: Nah, menipis ya, tapi masih ada.
1: Masih terasa ya.
0: Ya, masih terasa.
1: Oke lah kalau gitu. Mas Tapi boleh kirim untuk 5 orang silakan.
0: Dikirim ya buat Nadia Sukabumi 1 ya. Mang Hendra Widodo ya. Terus ada Mas Iwan ya. Di KTC ya. Ada juga Mas Idham ya. Mas Aldo ya. Pokoknya segala-galanya.
1: Oke, sedoyo mawon ya.
0: Kecuali selamat malam, selamat mendengarkan ya.
1: Oke.
0: Untuk Mas Abbas ya.
1: Yo.
0: Selamat siaran, semoga sehat selalu Mas
1: amin,
0: Abbas
1: amin,
0: ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Mas Abbas ya.
1: Yo.
0: Makasih waktunya. Yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Napi yang ada di di Jagaraja Ogan Ilir ya. Satu penelpon di belakang Mas Napi. Halo, Tembak Tanah Jawa.
2: Tembak Tanah Jawa, Sugeng Dalu. Assalamualaikum Mas Abbas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Karo Mbak Nadia.
1: Karo
2: Neng
1: Mbak
2: suka bangun tunggal.
1: Mbak Yu ya.
2: Mbak Yu Nadia. Suka bangun setunggal.
1: Setunggal.
2: Bukan saya.
1: Kan saya, kalau saya Sunda. Oke lah. Ada lagu apa nih malam ini, Mbak Nadia?
2: Lagu ini dari ini Nina.
1: Nina Bobo.
2: Zaman sing judulnya Kemana Cintana.
1: Oh, Kemana Cintana. Emang kemana atuh? Cintana kemana?
2: Gak tahu.
1: Kemana Cintana. Oke, kita siapkan lagunya. Nah, kalau di Sukabangun ada cerita hujan kah hari ini?
2: Baru selesai hujan ini Bang Abbas.
1: Alhamdulillah.
2: Agak kaget tadi pas turun rintik-rintik itu kan.
1: Lumayan.
2: Udah lama gak denger hujan ya Bang Abbas.
1: Iya bener.
2: Pas begitu bunyi rintik.
1: Oh hujan ya. Kayak barang baru jadinya ya.
2: Cuman ya alhamdulillah sih. Durasinya gak terlalu lama sih. Cuman apa?
1: Lumayan ya.
2: Walaupun sudah hujan ini apa? Enggak enak ininya kan?
1: Aromanya ya.
2: Aromanya iya. Terus juga ini apa?
1: Aroma debu ya.
2: Terus kan uap panas yang siang tadi tuh naik kan?
1: Iya benar.
2: Kalau mati lampu pula tadi kan?
1: Nah.
2: Tapi waktu nyalain barusan ini.
1: Alhamdulillah.
2: Iringan hujan tadi mati lampu.
1: Iya.
2: Tapi alhamdulillah sudah kebagian hujannya.
1: Berarti sempat deras juga di situ.
2: Bukan yang deras hujan itu, rintik deras itu nah Bang.
1: Oh, yang derasnya biasa ya.
2: Deras biasa itu. Yang kalau di vetivera itu sedang-sedang saja.
1: Sedang-sedang saja. Lumayan membasahi tanah lah ya.
2: Lumayan ini apa? Ngelepas dirah ke kanan sama hujan lah

0: apa ya kan. Dengar suaranya tadi, suara hujannya kan.
1: Ya, aromanya. Tidak selfie ditekan hujan dak.
0: Oh tidak. Ini malam baik, kalau siang tadi mungkin langsung nak ini mandi hujan.
1: Jangan, kasihan kasihan yang lihat kakek.
0: Iya sih.
1: Kasih. Anak siapa? Anak siapa?
0: Iya. Kakek bisa ini terjadi tabrakan beruntun kayak di depan rumah.
1: Tiba-tiba ada yang mandi hujan.
0: Pakai ala-ala India, penyanyi India lagi nyanyi di bawah hujan tuh.
1: Lari-lari ke pohon pisang kan.
0: Nah,
1: terus ngentok pohon pisang, pohon kelapa,
0: guling-guling di lantai di
1: sini. Ya Allah, ngeri nih.
0: Itulah tadi baca tuh info tabrakan beruntun depan rumah.
1: Ada baca nih. Oke lah, Mbak Nadia kirim boleh untuk 5 orang.
0: Nah, 5 orang yang beruntung malam ini. Yang barusan tadi ada Mas Napi.
1: Nah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Mas Napi ya. Nah, terus ada lagi Mas Salimun tadi. Kayaknya malam ini dapat tender ini, menang tender.
1: Oh iya.
0: Karena kata Mas Salimun tuh kalau dia tidak masuk tuh galak-galak tender katanya.
1: Oh itu. Jadi malam ini menang tender.
0: Malam ini menang tender malam ini.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, terus ada Mas Widodo, Ayu Ita, Wenpat ya. Cici lagi untuk ini. Yang di sebelah ini ada
1: apa
0: Bang
1: tuh?
0: Ujo and the gang ya.
1: Oh iya.
0: Bang Ujo dan kawan-kawan di dalam ini.
1: Iya iya iya.
0: Sudah pas Primo.
1: Nah, sedoyo mawon ya.
0: Sedoyo mawon. Kalau spesialnya untuk galo-galo wae.
1: Galo-galo wae.
0: Biar kebagian.
1: Oke. Okay.
0: Bagi dikit tewang ya. Jangan rebutan.
1: Jangan rebutan. Kue kali.
0: Kagum.
1: Kagum
0: Mas Abah. Selamat bertugas.
1: Oke.
0: Okay.
1: Siap.
0: Sinaringan sehat.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Boleh hati-hati.
1: Siap.
0: Semoga selamat dan sehat sampai di rumah.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke. Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Untuk Mbak Yunadiah di Sukabangun 1. Oke, kita intip dulu di WhatsApp kita ada siapakah yang sudah berpartisipasi. Ada Mbak Alma di Depok. Alhamdulillah Palembang mulai diberi hujan rahmat dari Allah. Amin. Alhamdulillah. Lagi di Palembang ikuti menghadiri penutupan Maulid Arba'in Mbak Alawih kemarin malam. Insya Allah Kang Mas Abah saya terus amin ya Rabbal Alamin. Nah, Neng Alma. Oke. Okay. Rik lagunya dari tanah Sunda Mojang Priangan, nanti kita coba siapkan ya untuk Neng Alma ya. Terima kasih untuk Kang Mas Abah, semoga Kang Mas Abah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin ya. Doa yang sama juga untuk Neng Alma. Selamat malam juga ya Sugeng Dalu. Dari siapa nih? Untuk Mas Wahyu Sinaga. Kulo nuwun Mas Abas, pripun kabare? Teng mriku niki kulo Mas Wahyu Sinaga tiang Batak Toba. Saged mboten ajeng requestnya Didi Kempot udah tadi. Nanti dicari yang versi cover ya, stasiun balapannya. Niku wae saking kulo matur nuwun Mas Abas, mugi-mugi Mas Abas sehat karo keluarga. Nih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Wahyu Sinaga. Terima kasih untuk WhatsApp-nya ya. Dan untuk Kang Mas dan juga Mbak Yu, Mbak Yu ya. Nanti kita lanjut lagi, kita hadirkan dulu lagu-lagunya. Tetap bersama kami di Tembang-Tembang Tanah Jawa.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bu, ini kerajinan kain tenunnya berapa?
1: Kalau dasarnya saja, saya kasih harga 350.000, Bu.
0: Mahal banget. Kalau yang sudah jadi pakaian berapa?
1: Kalau yang sudah jadi pakaian itu 500.000, Bu.
0: Aduh, tambah mahal.
1: Ini kualitas kainnya bagus, Bu, berkualitas. Silakan Ibu tawar harganya. Kalau sesuai ya, saya kasih barangnya, Bu.
0: Saya suka sama dasar dan pakaiannya. Gimana kalau dua ini nih, saya ambil 300 ya?
1: Waduh, di harga segitunya belum bisa, Bu. Apalagi dasar kain dan pakaian yang Ibu pinta ini, saya cuma pengrajin dan pedagang kecil, Bu. Hanya sekedar mencari keuntungan.
0: Ya sudah kalau nggak dikasih.
1: Maaf ya, Bu, belum bisa. Gunakan hati nurani untuk menghargai sebuah karya dari pengrajin, pelaku usaha kecil dan menengah.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Pagi itu aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sang kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

0: Ya, Mbak Yu dan Mas, Kang Mas, balik lagi kita di Tembang Tanah Jawa nih, sesi selanjutnya. Halo Tembang Tanah Jawa.
1: Selamat malam, assalamualaikum Mbak, itu Mas Abah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sisi.
1: Iya, selamat malam.
0: Malam juga Mbak Sisi. Mbak Sisi ada lagu apa?
1: Lagunya Jodi Bandingke sudah belum dari
0: Oh Lara. Jodi Bandingke belum.
1: Boleh lah.
0: Di situ sudah hujan kah?
1: Tadi kebagian gerimis sebentar tapi.
0: Kebagian gerimis?
1: Iya.
0: Lumayan lah ya. Oke lah kalau gitu.
1: Semoga diberi hujan deras.
0: Amin ya rabbal alamin. Jadi pelaju masih kering ceritanya.
1: Kalau kering nggak juga, cuma banyak asap.
0: Masih banyak asap.
1: Masih. Apalagi kalau pagi-pagi itu kan bangun tidur buka jendela itu asapnya banyak.
0: Bener. Bukan kabut tapi asap gitu.
1: Iya, itu asap orang bakar ini itu.
0: Bakar.
1: Mau masak bikin air anget ya.
0: Oh. Mantap.
1: kalau di sini emang banyak kabut asap, banyak kabut.
0: Kabutnya tuh bukan kabut embun, tapi kabut yang bekas apa asap orang bakar itu.
1: Iya benar.
0: Makanya.
1: Debu di mana-mana banyak itu.
0: Benar sekali itu. Tuh, oke lah kalau begitu kirim buat 5 orang silakan Mbak Sisi.
1: Semua aja deh. Siapanya selamat malam, selamat beristirahat.
0: Oke.
1: Buatnya Mas Abad, selamat bertugas ya, pulangnya hati-hati. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon berikutnya silakan di belakangnya Mbak Sisi. Halo Tembang Tanah Jawa.
2: Jawa,
0: Sugeng Dalu.
2: Sugeng
0: Dalu juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sebelumnya ada lagu apa?
2: Kenapa Mas Abas ketawa?
0: Sekarya opo. Kadang-kadang.
2: Sewu
0: Kuto siapa yang nyanyi? Si Sewu Kuto itu Didi Kempot.
2: Yang lain?
0: Sewu Kuto versinya ada Denny Caknan, tapi Denny Caknan sudah kita putar dengan judul lain.
2: Sudah galau.
0: Nanti kita carilah versi lainnya. Ya,
2: kalau ada yang
0: Sewu Kuto ya. Oke. Di mana nih apa nama itu? Di situ sudah hujan kah?
2: Tadi kayaknya hujan tadi, cuman lewat aja Mbak Mas. Lewat hujannya.
0: Cuma
2: nggak
0: ini
2: mampir,
0: ya.
2: Mampir, lewat sebentar.
0: Cuma apa nama itu? Bedebis ya.
2: Iya.
0: Bedebis. Alah ke bedebisnya. Oke. Okay. Tapi
2: pasti ada mudah-mudahan kan. Giliran kita hujannya.
0: Iya, mudah-mudahan.
2: Bersyukurlah.
0: Nah, ini ada versinya Heris I. Hidrawan, Sewu Kuto. Enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa.
0: Yang penting Sewu Kuto ya.
2: Yang penting Sewu Kuto.
0: Oke. Okay. Mudah-mudahan kayaknya bagus nih lagunya.
2: Iya.
0: Oke lah. Tapi kalau kemarin-kemarin gimana Mbak Ita?
2: Hujan kemarin, cuman sebentar.
0: Sebentar.
2: Sekitar 10 menit lah.
0: Sebentar baik ya. Cuma membasahi bumi istilahnya itu ya.
2: Bahwa aku hadir.
0: Tunggu saja saya gitu kan. Iya, di berita ternyata Padang malah banjir bandang ya. Sekali dapat air dia banjir bandang.
2: Itu.
0: Terus juga di mana tuh? Tapi di Di Bogor sudah mulai hujan, terus di mana lagi tuh? Di beberapa tempat di Jawa tuh sudah mulai hujan. Di Sumatera.
2: Hilirnya semua.
0: Nanti
2: kita kebagian derasnya.
0: Mudah-mudahan secukupnya kita dapat, iya. Begitu.
2: Jangan berkecil hati lah.
0: Jangan berkecil hati.
2: Sabar menunggu.
0: Kayak lagu ya. Menunggu di sini. Oke lah kalau gitu. Mbak Ita ada kirim untuk 5 orang boleh, silakan.
2: Kirim 5.
0: Heeh. Oh,
2: 5.
0: Iya.
2: Mbak Yu, siapa tadi, Sisi ya?
0: Heeh.
2: Mbak Yu. Iya. Mbak Rara ya?
0: Heeh.
2: Ani. Untuk Mbak Asni. Yang mbak-mbaknya aja lah bang.
0: Oke, siap.
2: Spesialnya untuk abang Sinaga ya. Pasti sehat kalau apa ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Mas ini.
0: Mas, oke.
2: Bagian terima kasih.
0: Siap.
2: Ulangnya hati-hati ya mas ya.
0: Oke.
2: Terima kasih ya mas.
0: Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Tembang Tanah Jawa.
1: Halo Tembang Tanah Jawa.
0: Iya.
1: Ya, Sugeng Dalu Mas apa?
0: Sugeng Dalu juga. Iki sopo?
1: Iki aku iki Mas Adi.
0: Mas Adi di mana?
1: Di Sukarame.
0: Sukarame. Oke.
1: Mas Sapari Mas apa?
0: Alhamdulillah api.
1: Iik mangan ora.
0: Tek tek tek tek tek tek deng. Kayak main wayang jadinya. Oke, Mas Adi.
1: Nggih, Mas.
0: Ada sekare opo, lagu apa?
1: Cari apa? Karebong saya tadi.
0: Hah?
1: Karebong saya.
0: Karebong?
1: Iya.
0: Coba kita cek ya, Karya.
1: Tapi iya, kalau ada kan Nining Maida kan sudah nyanyi tadi. Kalau versi lain mas.
0: Karebong, judulnya benar Karebong.
1: Iya. Tadi sudah disebut mas.
0: Oh iya. Karebong. Karebong Kayas.
1: Iya, Kayas.
0: Oke. Versi siapa nih?
1: Ini Nining Maida tadi lah, iso
0: Pak. Nining Maida sudah nyanyi, kesian dia dua kali.
1: Iya.
0: Agak capek kan dia.
1: Lain,
0: ada versinya siapa nih? Oh dosa nih organ OT nih. Kayaknya cuma Nining deh yang ada.
1: Iya.
0: Oh ada versinya ini, versinya Puspa Karimah.
1: Iya, itu
0: Pak. Ini bagus lah walaupun di panggung dia nyanyi.
1: Iya.
0: Oke, Mas Adi di situ sudah hujankah hari ini?
1: Ini sekarang lagi gerimis mas. Udah agak lama juga sudah. Sudah hampir 10 menitan sudah.
0: Oh.
1: Iya, lagi gerimis ini mas. Tapi tidak deras tidak, memang gerimis
0: lah. Oh, ya lumayan lah ya untuk basahin.
1: Iya, lumayan mas. Kalau debu-debu basah
0: ini. Membasahi bumi.
1: Tapi ini apa deh cuacanya? Ini kayak bau asap itu kan?
0: Iya.
1: Iya, mungkin dia ini pengaruh dari gerimis itu mas. Ini apa dia? Yang kabut-kabut kemarin turun kali ya?
0: Iya. Oke, kalau begitu boleh kirim untuk 5 orang, Mas Adi. Boleh
1: kirim mas untuk 5 orang untuk. Ya oke, kalau sudah yamawan mas.
0: Sudah yamawan, oke.
1: Untuk mas Abasnya, yang lalu ay mas. Yo semoga sehat selalu dan selalu sehat mas.
0: Amin ya bala, amin. Ya,
1: balik hati-hati mas.
0: Yo. Oke, siap.
1: Ini kan hujan pertama mas. Ya, kalau baik di sana kan hujan, pasti ini kan harap pelajinya mas.
0: Oke okay, siap.
1: Ujian pertama biasanya. Agak bawa ini mas.
0: Bawa apa kah?
1: Ya juga galak demam, galak batuk.
0: Oh cak itu. Kira-kira bawa ada yang dibonceng cak itu kan?
1: Tapi tapi kalau ada yang mau ikut mas, nggak apa-apa mas.
0: Jangan.
1: Jangan.
0: Nggak boleh.
1: Ya kayak pas di Ampera tuh pernah. Di mana ya?
0: Itu
1: di apa di Ampera dia turun-turunnya.
0: Tahu-tahu dia lah terbang kan kemana mana.
1: Terbang di remote.
0: Aduh. Oke, ya Mas Adi, siap.
1: Mas, terima kasih waktunya, Mas.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mas Adi Sukarami itu penelpon terakhir kita di Tembang-Tembang Tanah Jawa untuk kesempatan malam ini di Selasa 22 September 2026. Dan yang pasti terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi ya. Untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang sudah ikutan. Mudah-mudahan nanti lagu yang sudah dihadirkan ataupun lagu yang akan kita hadirkan bisa jadi hiburan tersendiri. Masih bersama Abas di sini yang akan menemani hingga jelang jam 12 malam nanti. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Masih di acara Tembang Tanah Jawa Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Wayang Palembang tidak melibatkan sinden atau penyanyi tradisional layaknya wayang dari Jawa dan menggunakan bahasa Palembang yang memang memiliki kemiripan dengan bahasa Jawa. Wayang Palembang diperkirakan tumbuh sejak pertengahan abad ke-19 Masehi saat Arya Damar yang terpengaruh budaya Jawa berkuasa di daerah Palembang. Wayang itu kemudian terus tumbuh dengan karakter lokal sehingga menjadi khas Palembang. Wayang Palembang adalah warisan budaya

0: Demikian tadi, tembang Tanah Jawa, perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.
1: Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Abah, udah, Bah. Gosayuk, Bah. Naik lagi, Bah.
6: Nah, Abah double lemas dengernya.
5: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
6: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah ke nyari sayur.
5: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaikkan.
6: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
7: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
6: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
5: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
8: Awas,
5: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
9: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: memanglah Basam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Sahabat Budaya, dengan demikian usai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari untuk hari ini, Selasa 22 September 2026, di mana sesaat lagi kami akan mundurkan diri dari udara dan akan kembali besok di hari Rabu 23 September 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama pimpinan LPPR dari Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Perempat Radio Republik Indonesia Palembang, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Pagi hari ini Sriwijaya Pagi berkawan sama Cek Mita dari pukul 5 sampai selesai pukul 10 waktu Indonesia.

0: Indonesia Barat.
1: Dan seperti biasa bakal kita buka dengan rangkaian renungan pagi. Dibuka dengan pengajian Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 51 sampai dengan 54. Dan nantinya akan ada hikmah pagi bersama Ustadz Muhammad Ismail dengan tema pentingnya bacaan dengan tajwid. Dan dilanjutkan hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 sampai dengan pukul 8 kita ada di cerita pagi ini, pukul 8 sampai dengan pukul 9 kita ada di Anjang Sana Pendengar, dan pukul 9 sampai dengan pukul 10 kita ada di Obrolan Komunitas. Baik, dulur pendengar perempat dari Palembang, untuk membuka kebersamaan kita pagi hari ini di rangkaian renungan pagi. Pagi kita buka bersama dengan dengar ke pengajian Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 51 sampai dengan 54 dengan Qori almarhum Kiai Nawawi Danji Al-Hafiz.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العظيم.
1: Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mengendaki kebaikan untuk hambanya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia, sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat.

0: Baik pendengar, setelah kita dengarkan bersama ada pengajian Al-Quran Surat Al-Ahzab pagi hari ini, saatnya kita akan mengikuti hikmah pagi bersama Ustadz Muhammad Ismail dengan tema pentingnya bacaan dengan tajwid.
1: Fatihah. في منا في أحوال بسم الله الرحمن الرحيم من البدع المنكرة في القراءة termasuk perkara-perkara baru yang mungkar yang menyalahi kebenaran fil qiraati di dalam membaca Quran ma adalah perkara yaf'aluhu yang telah mengerjakannya jahalatul musallina bin nas para imam-imam yang bodoh fit tarawihi ketika waktu tarawih min qiraati suratil an'am berupa membaca surat al-an'am fir raq'atil akhirati di rakaat yang akhir fil lailatis sabiati di malam ke-7. Ya mungkin itu di negeri kita kurang terkenal itu di negerinya beliau. Ini ketika malam ke-7 di rakaat akhir baca surat An'am. Mu'taqidina para imam tadi meyakini bi annaha bahwasanya baca Quran di rakaat akhir malam ke-7 surat An'am mustahabatun adalah dimustahabkan, disunnahkan. Fayajma'una umuran mungkaratan, maka mereka mengumpulkan beberapa perkara yang mungkar. Minha di antara perkara itu i'tiqaduhum annaha mustahabatun, keyakinan mereka bahwasanya bacaan tersebut adalah disunnahkan. Ini adalah perkara mungkar, perkara keliru secara pandangan agama. Wa minha dan termasuk kemungkarannya adalah ihamul awami dzalika, memberikan paham yang salah kepada orang awam perkara itu, di orang-orang awam menjadi salah paham, dianggap itu bagian dari sunnah. Wa minha dan termasuk bid'ah yang mungkar tatwilur raqati tsaniyata 'alal ula, memanjangkan rakaat yang kedua melebihi rakaat yang pertama. Ya, urutan yang paling benar itu ya rakaat pertama lebih panjang, kedua lebih pendek. Aslinya begitu itu. Wa innama sunnatu dan sesungguhnya sunnah tatwilul ula adalah memanjangkan rakaat yang pertama ala tsaniyati melebihi rakaat yang kedua. Wa minha dan termasuk bid'ah mungkarah at-tatwilu, memperpanjang sholat alal makmumin atas orang-orang yang makmum. Ini perinciannya dalam kitab fikih, khususnya imam-imam yang ngimami di masjid umum, yang mampir ke situ para musafir, orang-orang yang punya hajat, para pekerja. Tetapi kalau dia jadi imam qaumun mahsurun, satu kelompok orang tertentu yang mereka sepakat ini malam ini mau 30 juz umpamanya, itu tidak termasuk dalam ini. Ada perinciannya. Wa minha dan termasuk bid'ah mungkarah hadramatul qiraati, baca Quran dengan hadramah. Di antaranya hadramah itu terlalu cepat sampai rusak hukum tajwidnya. Maka kita ini usaha baca Quran, ngapalkan Quran, baca manzil, ngimami secepat apapun tidak sampai ngerusak hukum tajwidnya. Kalau sampai ngerusak hukum tajwidnya itu bukan bacaan itu. Itu adalah melaksanakan pelanggaran. Wa minal bid'ahil musyabihati lidzalika, dan termasuk bid'ah yang menyerupai lihada pada bid'ah ini qiraatu ba'dhi jahalatihim, bacanya sebagian imam-imam yang bodoh fi subhi ketika sholat subuh yaumal jum'ati hari Jum'at. Bi sajdatin dengan surat sajdah. Surat yang ada sajdahnya ghairi sajdati alif lam mim tanzil. Selain sajdahnya alif lam mim tanzil. Qasidan dzalika dia menyengaja perkara itu. Di sunnahnya ketika subuhnya hari Jumat itu membaca alif lam mim tanzil yang ada di dalamnya sajdah. Terus dia membaca surat yang ada sajdahnya yang bukan alif lam mim tanzil dengan sengaja, maka itu sebagian termasuk bagian dari bid'ah yang tidak benar. Hanya baca Iqra umpamanya surat Iqra yang enggak benar. Wa innama sunnatu qira'atu alif lam mim tanzil fi raka'atil ula. Dan sesungguhnya sunnah adalah membaca alif lam mim di rakaat yang pertama di pagi subuhnya hari Jumat. Wa hal ata dan membaca surat hal ata fi tsaniyati di rakaat yang kedua. Kemarin kita baru dari Mekah juga di Mekah ketika pagi Jumat itu ya pertama alif lam mim tanzil, kedua hal ata. Faslun perincian fi masailah menerangkan beberapa masalah fikih gharibatin yang langka. Tad'ul hajatu ilaiha yang mengajak keperluan kepadanya yang kita perlu untuk mengetahuinya. Tad'ul hajatu ilaiha yang mengajak keperluan ilaiha kepada masail tersebut. Ini kita punya hajat untuk mengetahui masail itu. Minha termasuk masail itu annahu bahwasanya idza kana yaqra'u kalau adanya seseorang sedang baca Quran. Fa'aradha lahu rih maka dia terasa kentut. Fa'aradha lahu rihun maka dia terasa kentut. Ajib kan bahasa Arabnya. Fa'aradha maka datang baru lahunya baginya rihun angin. Apa kuwi? Fa'aradha lahu rihun maka dia terasa kentut. Fayam bagi am yumsika 'anil qira'ah. Maka sepantasnya dia menahan dirinya dari membaca Quran. Terasa kentut, berhenti dulu. Hatta yatakamala hurujuha sehingga sempurna keluarnya angin kentut itu. Jangan sambil baca terus sambil kentut. Itu enggak adab. Summa ya'udu ilal qira'ah kemudian dia balik membaca lagi. Kada beginilah rawahu telah meriwayatkannya Ibnu Abi Dawud wa ghairuhu an Atha'in dari Atha Ibnu Abi Rabah, salah satu tabi'in yang dianggap oleh orang Mekah paling afdol selepas para sahabat. Orangnya aslinya budak hitam kuwedik, karena kealimannya Allah angkat sampai segala macam kalangan masyarakat ngantri untuk minta belajar agama pada beliau, nunggu fatwa-fatwa beliau. Wahwa yang barusan disebutkan adabun hasanun adalah merupakan adab yang kesopanan yang bagus. Wa minha dan termasuk masail gharibah annahu bahwasanya idza tasaaba kalau seseorang yang sedang baca Quran menguap amsaka 'anil qiraati maka dia menghentikan dirinya dari baca Quran. Jangan baca Quran sambil menguap, nanti makhrajnya rusak, tajwidnya rusak, bacaannya rusak. Hatta yang qadhiya at-tasaubu sehingga menguapnya selesai. Tsumma yaqra'u kemudian selepas itu baru baca lagi. Qala berkata Mujahid bin Mujahid wa huwa hasan itu adab tadi adalah hasanun bagus. Wa yadullu dan telah menunjukkan ali atas adab tadi. Ma hadis sahabat yang telah tertetapkan an Nabi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza tasaba ahadukum qala menguap salah satu dari kalian falyumsik biyadihi maka dia supaya menahan dengan tangannya ala famhi atas mulutnya, supaya menguapnya itu ditahan dengan tangannya. Jangan dibiarkan menguap lepas. Dalam sebagian hadis, karena setan kalau melihat orang menguap lepas enggak ditahan, setan akan menertawakan dia, menyenangkan diri. Setan suka menggoda manusia, setan-setan yang usil itu, jin-jin yang usil, supaya dia ini terasa menguap. Begitu menguap enggak ditahan, setannya pada tertawa. Jadi kita dibuat permainan setan, dibuat buli-bulian oleh mereka. Kok anggap jadi dengan bunyi yang aneh itu, maka setan ada pada tertawa. Itu pertama. Yang kedua, kalau dia enggak menahan tangannya untuk menahan mulut yang sedang menguap tadi, ditutup dengan tangannya dengan berbagai macam versi. Fa inna syaitana yadkhulu, maka sungguhnya syaitan yadkhulu akan masuk di mulutnya. Maka orang menguap kok enggak ditutup, itu mesti ada demit ikut masuk itu. Maka akhirnya badannya ngandung demit, padahal dia belum tentu orang soleh akhirnya, tapi jelas mengandung demit akhirnya. Rawahu Muslimun, Imam Muslim telah meriwayatkannya. Hikmah yang ketiga yang dibacakan para ulama, menguap itu adalah satu gerakan buka mulut. Kalau enggak kita tahan, tidak kita kontrol sebagaimana arahan agama, bisa nanti terlalu luas, akhirnya enggak bisa kembali. Berapa banyak orang tertawa terlalu lepas atau menguap terlalu lepas, terjadi kancing di rahangnya, akhirnya mulutnya terbuka terus, perlu dibawa ke rumah sakit untuk dikembalikan karena lepas dari persendiannya. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil ma'ab.

0: Baik, pendengar Perumpat RRI Palembang, sudah kita dengarkan bersama ada pentingnya bacaan dengan tajwid bersama Ustadz Muhammad Ismail pada pagi hari ini. Kita lanjut kembali di hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Barang siapa ingin disenangi Allah dan Rasulnya, hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah, dan tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau! Cuy.
3: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Tidak akan sempurna iman seseorang itu.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Kita di informasi yang pertama, dedulur PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang ini nambah kemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS untuk ngedukung kebutuhan operasional di Depo Kertapati dan Depo Gerbong Simpang Sumatera Selatan. Manajer Humas KAI Devra 3 Palembang Aida Suryanti nyampe ke bahwasanya kedua depo tersebut masing-masing sudah guna ke PLTS dengan kapasitas 40 kW peak. Dijelaskan pemanfaatan panel surya ini juga merupakan langkah perusahaan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus meningkat keefisiensi pengelolaan energi di fasilitas operasional. Kita ke informasi selanjutnya, dedulur. Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Palembang nyampe ke selama periode 2026 September ini menangani sebanyak 12.589 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat kabut asap. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang nyampe ke bahwasanya dampak kabut asap ini mulai terasa pada sektor kesehatan di mana jumlah pasien penyakit ISPA di 30 rumah sakit dan puskesmas wilayah Palembang mengalami peningkatan. Dikatakan juga penyakit ini nyerang semua kelompok usia, mulai dari pasien anak-anak sampai ke lanjut usia yang menjalani perawatan di seluruh puskesmas yang ada di Kota Palembang. Dijelaskan juga bahwasanya penyakit ISPA ini merupakan infeksi akut yang menyerang satu komponen saluran pernafasan, tepatnya di bagian atas seperti hidung, sinus, faring, dan juga laring. Dedulur pendengar Pro 4 dari Palembang, sekian ingat informasi sedengar Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga PLOI, media sosial terverifikasi kami ada Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi untuk dedulur nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar dedulur melalui line WhatsApp di 0897-7884-884 atau pesan chat di aplikasi kami RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kula minta doa dasari selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi kita PLOI, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita PLOI acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh

0: Penjuru Tanah Air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

makan ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perumpat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perumpat RRI Pagi.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodolor pagi hari ini, Sriwijaya pagi, bekawan sama Cik Mita ya. Dari sekarang ini pukul 6, enggak dari tadi ting, sebenarnya dari pukul 5 ya, sampai kaget pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mencak biasa dengan program yang sudah Cik Mita sampaikan. Dan hari ini pukul 6 sampai dengan pukul 8 kita ada di mana? Di mana? Di rumah? Ida. Kita ada di cerita pagi ini. Ada cerita apa Cik Mita? Boleh masuk di line telepon kaget ya. Kita cerita-cerita tentang hari ini Rabu ditanggap bencana. Alhamdulillah wa syukurillah, semalam kita kebagian hujan ya. Alhamdulillah gak berkurang dikit asap-asap yang membandel itu dari pandangan kita lah ya, tadi subuh lah tidak tebel-tebel nian lagi. Nah kita pagi ini dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah Cik Mita masuk ke di playlist untuk dulur pendengar perempat RRI Palembang. yang kangen sama Cik Mita boleh kaget masuk di line telepon, atau nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lah ya tentang tanggap bencana. Oke, ada lagu Belalang Pandu bakal Cik Mita puterkan untuk dulur pendengar pro 4 dari Palembang pagi hari ini.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Bujang Belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
3: Rompak, suara budaya Sumatera.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, beberapa titik di kota Palembang tadi malam, juga di beberapa daerah lainnya sudah diguyur hujan ya. Sepertinya sudah kita informasikan tadi bahwasanya tadi malam kita sudah diguyur hujan. Dan memang ini gerimis aja untuk di Palembang, tapi memang untuk beberapa daerah seperti kemarin kita lihat di media sosial 18, 15, 14 itu KM sana itu hujannya cukup deras ya. Jadi penantian kita untuk beberapa waktu terakhir ini akhirnya datang juga. Hujan ini mengguyur sekitaran Sukajadi, KM 14, KM 12, Cik Mita tadi, Talang Kelapo, Cik Mita kebagian juga ya. 30 menit, terus juga deras sedikit 15 menitnya jadilah, tapi ya kurang-kurangi debu tadi. Kalau Cik Mita dewek di KM 10 itu turunnya gerimis bae, tapi lumayan cukup lama gerimisnya. Beda dengan di 14 Banyuasin itu deras nian, Cik Mita lihat di media sosial tuh. Nah, dengan adanya postingan di media sosial bahwasanya di Kota Palembang ini sudah hujan, para netizen-netizen Indonesia, netizen-netizen bukan Indonesia sih, netizen-netizen Kota Palembang nih terus mewanti-wanti untuk pemerintah kota dan juga pemerintah provinsi untuk mempercepat langkah pembersihan gorong-gorong. Ngapo? Iyo, karena biar enggak banjir, eh. Jadi pada musim hujan yang akan datang ini pastinya curah hujan kan tidak bisa kita prediksi, deres terus juga intensitasnya cukup lama. Itulah yang kemarin-kemarin ngebuat Kota Palembang tuh juga banjir. Jadi pemerintah Palembang juga tidak tinggal diam, sudah mulai melihat jalanan, melihat gorong-gorong, membentuk tim khusus yang bersiap siaga penuh di titik-titik selama beberapa lokasi yang rawan tergenang. Tapi dari sekarang juga sudah mulai dibersihkan. Cek Mita lihat juga di beberapa titik sudah ada pembersihan ya, dan juga ada tim yang dibentuk para tu dewa tadi untuk standby kalau hujannya deres. Ada petugas-petugas di lapangan yang bisa langsung melakukan penyedotan guna ke pompa air biar surut dan penanganannya lebih cepat, cek tuh nah ya. Dan gak cuma itu bae, pemerintah Kota Palembang juga ngerangkul sejumlah organisasi perangkat daerah untuk kolaboratif dulu lur. Kolaboratif dalam hal ini untuk menjaga 12 titik genangan air yang ada di jalan-jalan protokol, dan ada 28 titik lainnya juga yang sudah dipetakan. Dan memang daerah-daerah yang bakalan ekstra dijago ini ialah kawasan Angkatan 45, depan Damri, Jalan Arifai, depan Kodija, terus depan DA, Asrama Haji Kambang Iwa SMK 2, Jalan Mayor Salim Batubara, sampai ke kawasan Dharma Agung. Loh, berapa titik nih Cik Mita lewati banjir itu ya kalau balik. Maka dari itu, kita juga sebagai masyarakat jangan buang sampah sembarangan ya, dulur-dulur pendengar perempat dari Palembang. Karena kalau kita bela buang sampah sembarangan, yang dibersih ke apa dong? Ada lagi ya. Kita cek itu, kita balik lagi di Ibran Informasi, kita balik lagi dengan informasi lainnya.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

RRI dengan esensi buku. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat, yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Peale menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Peale mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh, yaitu hubungan sosial yang positif. Peale menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan, yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain delapan hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia.